0: Salam olahraga.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Budaya Nusantara. Sandi Setiawan masih menemani nggih sahabat budaya semuanya di Ragam Semarang. Jadi si hari ini akan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diringi tembang-tembang pop Jawa. Pilihan line telepon dan WhatsApp 02483116661 atau juga di 0811277 7914 atau juga di live chat aplikasi RRI Rizal. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Pelestari.

0: Dok. Dok. Coba rinean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane

0: Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota
1: Mari
0: Semarang.
1: Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Sinar matahari mulai bersinar gih pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani 144/144 Kota Semarang. Dan bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Semarang di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan terutama di Semarang bagian selatan, angin dari arah timur ke selatan.

dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. Masih ada potensi hujan guys, sahabat budaya, di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Tetap berhati-hati untuk penyelenggan yang berencana menghabiskan waktu di luar ruangan di seputar kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Nanti juga akan kami perbarui informasi peristiwa informasi perakiran cuaca maritim guys di hari ini nanti pukul 7 lewat 30 menit. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
2: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari saya sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Tika, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Andi.
2: Kabar baik, sehat Mbak Tika?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
2: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran yang berlaku untuk pagi ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pagi ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,6 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi sore nanti, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Ih, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helm mau mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ada banyak cara nggih sahabat budaya yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu liburan, seperti libur long weekend kali ini untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan salah satunya ini adalah merapikan rumah atau menjaga kebersihan rumah, seperti gerakan Gembira Ria yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik. Gembira Ria ini dilakukan sebagai langkah pencegahan ancaman virus hantang, yang program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Oke, seperti yang diketahui nggih sahabat budaya, informasi yang beredar adanya ancaman virus hanta atau hanta virus, meskipun belum ada temuan di Indonesia, namun beberapa kasus ini sudah ditemukan. Dan salah satu cara penyebarannya adalah melalui tikus, melalui kotoran tikus dan juga hewan pengerat lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan program Gembira Ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Lingkungan yang bersih dinilai dapat mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman. Ia juga menegaskan hanta virus dapat menyebabkan gangguan kesehatan berat jika tidak segera ditangani. Baik, sekali lagi sahabat budaya, mari kita tingkatkan kewaspadaannya, dan harapannya kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Menurut Abdul Hakam, secara medis terdapat dua tipe utama infeksi hanta virus, yakni hanta virus pulmonari sindrom atau HPS yang menyerang paru-paru, serta hemoglobin fever with renal syndrome atau HVRS yang menyerang ginjal. Dari kedua tipe tersebut, HPS dinilai paling berbahaya karena dapat memicu penumpukan cairan di paru-paru hingga menyebabkan gagal ginjal. Dan meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sepanjang tahun 2024 hingga 2025, hingga pertengahan 2026 belum ditemukan kasus hanta virus di Kota Semarang. Kasus terakhir tercatat pada 2023 dengan 4 pasien terkonfirmasi positif berdasarkan laboratorium. Oleh karena itu, langkah mitigasi dan pencegahan terus dikejarkan, terutama di wilayah yang memiliki populasi tikus tinggi. Jadi monggo kita dukung guys sahabat budaya, program Gembira Ria, gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan juga aktivitas fisik.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bea Cukai Semarang menyoroti maraknya penjualan rokok ilegal melalui media sosial hingga aplikasi pesan instan. Untuk mengantisipasi perkembangan modus tersebut, Bea Cukai Semarang menurunkan tim cybercrawling atau tim siber khusus guna memantau aktivitas perdagangan rokok ilegal di ruang digital. Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHCHT. Kegiatan ini digelar bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Mahima Hotel Semarang pada Selasa 12 Mei 2026. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Semarang Joko Sartono mengatakan pola peredaran rokok ilegal kini semakin beragam.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, persiapan penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon 2026 disebut telah mencapai 98% menjelang pelaksanaan ajang lari yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Panitia bersama seluruh pihak terkait kini fokus pada tahap akhir pengecekan teknis untuk memastikan acara berjalan lancar. Project Director Purwokerto Half Marathon Alek Fajar mengatakan seluruh tim penyelenggara dari berbagai daerah telah berada di Purwokerto untuk melakukan koordinasi dan persiapan produksi. Menurutnya, kesiapan panggung hingga dukungan lintas instansi juga telah dipastikan aman. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Selamat budaya Kang Mas, Mbak Yu. Pagi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan Kepala Sekolah SMA Kebon Dalam bersama Suster Krista Y. Susilawati SDP SOS MAP. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema sekolah berbasis alam di tengah tantangan lingkungan perkotaan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Suster Krista. Baik, nampaknya kita mengalami sedikit gangguan sambungan telepon kembali ya. Saya coba hubungkan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini.

0: Di sahabat budaya kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Sekolah SMA Kebon Dalem, Suster Krista Y. Susilawati SDP SOS MAP, dan tema dialog kita pagi hari ini, sekolah berbasis alam di tengah tantangan lingkungan perkotaan. Kita sapa terlebih dahulu ge narasumber kita pagi hari. Selamat pagi Suster Krista.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik Suster?
1: Ya.
0: Baik, Suster, tema kita pagi hari ini sekolah berbasis alam di tengah tantangan lingkungan perkotaan. Di awal nih, SMA Kebon Dalem ini dikenal sebagai salah satu sekolah yang menghadirkan konsep berbasis alam di tengah kota Semarang. Boleh diceritakan sebenarnya seperti apa konsep sekolah dan apa yang melatari latar belakangnya hadirnya pendekatan tersebut, Suster? Monggo.
1: Ya, sekolah kami SMA Kebon Dalem, memang kami memang berbasis alam dengan dasar dari ensiklik Bapak Paus Franciscus Almarhum tahun 2015 berbicara mengenai Laudato Si. Laudato Si adalah terpujilah nama Tuhan. Ensiklik itu atau surat itu berisi tentang bagaimana alam itu harus dijaga dan dirawat, karena itu adalah rumah kita bersama. Rumah yang harus dijaga, karena juga situasi dunia semakin orang tidak peduli dengan alam, banyak kerusakan-kerusakan alam. Maka Gereja Katolik membuat suatu keputusan mengenai merawatan alam itu. Dan kami sebagai suster penyelenggaraan ilahi juga ikut di dalamnya. Itu yang pertama mengenai latar belakangnya. Lalu juga Kapitel Umum Suster Penyelenggaraan Ilahi tahun 2015 itu bicara mengenai semua suster harus merawat alam. Lalu konkretnya adalah dalam seluruh karya-karya. Sekarang karya pendidikan, bagaimana sekolah, kami juga mencoba membuat sekolah itu menjadi tempat belajar, dan alam itu adalah sebagai tempat belajar yang harus dirawat dengan baik. Maka kami memang mencoba membuat konsep sekolah di atas, ya, di Durenan, di Semarang atas itu, supaya juga tempatnya lebih nyaman untuk bisa mencoba menghidupi semangat itu. Itu.
0: Baik.
1: Itu latar belakangnya.
0: Baik, untuk penerapannya ini polanya seperti apa ini, Suster, di sekolah berdalam?
1: Sekolah kami ya, penerapannya adalah pertama adalah dimasukkan dalam kurikulum konsep alam itu. Jadi semua dokumen-dokumen tentang alam, yaitu yang tadi, yang dua, dari ensiklik Laudato Si dan keputusan Kapitel Umum, dan juga pemerintah negara juga berpeduli dengan alam, maka itu masukkan dalam kurikulum, dimasukkan dalam semua pembelajaran. Semua pembelajaran itu harus mengarah ke alam. Lalu kami juga di sekitar sekolah itu bentuk bangunannya terbuka. Bangunan Hone, kami mengambil salah satu budaya di Papua. Supaya orang bisa tahu bahwa tempat belajar itu tidak selalu tertutup ya. Tempat belajar bisa terbuka, bisa dekat dengan alam. Lalu memang lingkungan kami semua jenis tanaman kami adakan. Waktu itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Jarum Foundation. Kami minta tanaman-tanaman dan ada semua. Lalu ada binatang-binatang. Sehingga memang semua yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu sebagai tempat belajar. Maka belajarnya memang tidak selalu di kelas Hone. Tapi dia belajar misalnya mengenai menghitung tanaman, jenis tanaman itu juga bisa langsung ya. Itu salah satunya ya.
0: Baik.
1: Penerapannya begitu, jadi masuk dalam kurikulum dan dalam pembelajaran sehari-hari.
0: Baik, untuk tantangannya sendiri seperti apa, Suster, mengingat SMA Kebon Dalem ini kan berada di kawasan kota Semarang ini, Suster, monggo.
1: Iya, tantangan yang pertama adalah belum semua orang paham tentang konsep alam itu. Itu belum semua, bahwa semua alam itu harus dijaga dan dirawat dengan baik, dan kita semua bertanggung jawab untuk alam ini. Semua orang bertanggung jawab atas alam ini, dan semua orang belum. Maka kami juga tantangan siswanya masih sedikit, karena belum semua orang tua sadar bahwa

0: bagaimana kita belajar untuk bisa beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan lingkungan. Itu baik, tantangan yang kami hadapi.
1: Baik, untuk remaja sebenarnya seberapa penting, Suster, pendidikan lingkungan diperkenalkan, Suster?
0: Saya rasa berapa ya, di atas 80% ya orang remaja itu harus dikenalkan dengan lingkungan, karena mereka ada di dunia ini dan mereka adalah generasi penerus yang harus merawat alam ini, merawat dunia. Mereka adalah generasi penerus supaya mereka tahu bahwa tidak boleh mereka semena-mena terhadap alam, harus dirawat dengan baik. Dan caranya adalah ya belajarlah di SMA Kebun Dalam. Kami akan mengajari bagaimana merawat alam melalui diri sendiri. Pertama harus mencintai bahwa alam itu ada dan ini bumi ini adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga. Itu untuk remaja memang butuh proses terus-menerus ya penjelasan mengenai ini.
1: Dok, Suster, sebenarnya kalau konsep sekolah berbasis alam ini apakah juga berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun pembentukan karakter siswa ini, Suster?
0: Iya, jelas ya. Bagaimana pengaruh terhadap pembentukan karakter, mereka kan belajar untuk bisa sabar, lalu juga beradaptasi dengan alam, mengenal semua binatang-binatang juga, itu kan juga proses untuk Anda belajar untuk bisa sabar, bisa disiplin, lalu kesehatan mental. Ketika semua anak-anak itu bisa beradaptasi dengan alam, bisa beradaptasi dengan lingkungan, saya yakin kesehatan mental mereka akan lebih baik. Karena alam ini kan punya pengaruh sangat positif dengan terhadap tubuh kita ya. Energi positifnya cukup besar ya. Maka memang cukup berpengaruh ketika mereka lebih bisa menjadi anak yang mencintai dan anak yang bisa menghargai perbedaan itu, karena kan lingkungan kita berbeda-beda, tanamannya itu kan macam-macam. Dan ini memang menjadi proses pembentukan karakter.
1: Baik, tadi juga di awal sudah sempat disampaikan, Dok ya, Suster maksud kami, terkait susahnya untuk mengajak generasi muda. Nah ini mungkin bisa diberikan contoh, Suster, bagaimana sebenarnya untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan untuk generasi muda, adik-adik kita yang masih sekolah, khususnya di kalangan siswa SMA ini, Suster.
0: Ya, kami mencoba untuk menanamkan dengan cara ketika anak-anak semua sekolah, anak-anak atau orang tua atau siapapun yang datang ke SMA Kebun Dalam, memang kami tidak mengizinkan membawa plastik. Mereka belajar itu membawa tempat minum sendiri, tumbler, lalu tempat makan juga membawa sendiri. Lalu kami di lingkungan sekolah, kami kalau ada tamu tidak diberi minuman pakai botol, kami pakai gelas beling. Lalu kalau di ada suguhan makanan pun juga taruh di piring. Itu salah satu cara untuk bisa menanamkan. Akhirnya memang kebiasaan itu kan harus terus dibangun ya, menjadi habitus akhirnya. Kalau habitus kan dimanapun berada, mereka akan terus melakukan itu, bahwa kita nggak boleh merusak alam dengan membuang plastik sembarangan gitu. Lalu kantin pun kami juga kantin yang memang sehat, tidak ada makanan yang dibungkus plastik di kantin. Kalau minuman juga menggunakan gelas gitu, gelas beling kami.
1: Artinya
0: itu yang kami lakukan ya.
1: Baik,
0: di sekolah.
1: Suster, untuk merubah kebiasaan ini butuh waktu berapa lama biasanya, Suster, untuk merubah habit yang sudah terbentuk mungkin dari kecil ya hingga usia masuk ke SMA ini, tentunya tidak mudah ini, Suster. Butuh berapa lama dan bagaimana caranya, Suster?
0: Ya butuh berapa, ya persis tahunan ya Pak, butuh bertahun, mungkin 5 sampai 10 tahun itu bisa nanti terjadi perubahan. Tapi yang penting adalah bagaimana orang sadar, yang menurut saya pertama adalah proses kesadaran bahwa lingkungan harus dijaga dengan baik. Bumi adalah rumah kita yang harus kita rawat dengan baik. Itu yang kesadaran terus-menerus, maka terus-menerus disampaikan ya, diindoktrinasi lah bahasanya, terus menerus sampaikan ini harus dirawat, ayo lalu kalau menurut terjadi salah satu pelanggaran ya diingatkan lagi gitu ya. Kita bersama-sama berproses, proses yang sungguh kami hargai. Tapi bahwa ada perubahan-perubahan kecil yang dilihat, yang kami rasakan, itu menjadi syukur ya, bahwa ini tidak mudah, tetapi harus dimulai. Kalau tidak, bagaimana bumi ini akan terawat dengan baik, harus dimulai. Dan kami menyadari itu tidak mudah tantangan ini bagi sekolah ya kami, tapi kami harus mulai. Begitu, Pak.
1: Suster, saya juga ingin tahu bagaimana respon orang tua siswa ketika melihat

0: metode pelajaran yang berbeda nih dalam tanda kutip dengan sekolah lainnya. Seperti apa ini, Suster?
1: Ya, kami kan memang pembelajarannya itu project-based learning ya. Jadi semua pembelajaran memang menggunakan project-project di semua materi pelajaran itu proyek-proyek, sehingga proyek itu bisa mereka menemukan. Misalnya, ini ada situasi di lingkungan sekolah ada kulit-kulit pisang, apa yang bisa dilakukan? Mereka mencari sendiri apa yang bisa dibuat ya. Coba mereka membuat menjadi makanan cemilan yang rendah kalori, yang rendah gula. Dan itu mereka ciptakan sendiri anak-anak ini. Dan ketika mereka bisa menciptakan, kami kan punya kebiasaan di sekolah kami, kampus kami, setiap tahun itu kami presentasi proyek anak-anak di depan orang tua. Kami menjelaskan pada mereka bahwa anak-anak sudah kami dampingi, kami didik untuk menjadi anak-anak yang pelaku perubahan ya, dengan gradasi sesuai dengan usia mereka anak SMA. Kalau SMA harus bisa menciptakan, dan orang tua ketika diundang mereka bisa melihat proses itu, terutama perubahan perilaku. Mereka menjadi lebih sabar, mereka menjadi lebih bisa menghargai. Dan itu yang dialami ya. Beberapa orang tua memang beberapa kali datang lalu bercerita bagaimana proses perubahan anaknya ketika mereka belajar di SMA Kebon Dalem.
0: Baik, goalsnya apa sih, Suster, ini atau harapannya siswa yang nanti lulus dari sekolah Kebon Dalem ini menjadi seperti apa ini, Suster?
1: Harapannya mereka nanti bisa menjadi orang yang peduli dengan lingkungan, lalu mereka juga menjadi pelaku. Pelaku itu mereka memulai dengan siram ini. Dan menghargai bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang harus dirawat dengan baik. Dan mereka juga harus menjadi pelopor ya, menceritakan pengalaman itu. Bagaimana mereka mengalami perubahan-perubahan. Mereka menjadi pelaku perubahan lingkungan. Dan mereka adalah orang-orang yang berani mewartakan bahwa ini harus diperjuangkan. Semangat ini harus diperjuangkan.
0: Baik, terakhir Suster, mungkin ada pesan atau juga ajakan untuk adik-adik kita, siswa atau juga seluruh masyarakat Kota Semarang dan juga Jawa Tengah untuk lebih peduli terhadap lingkungan di tengah perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini, Suster, monggo.
1: Ya, saya mengajak para orang tua, anak-anak untuk ayo mari kita mulai dari diri sendiri. Sadar bahwa lingkungan harus dijaga dan dirawat dengan baik, dimulai dari diri sendiri. Maka kalau pergi ya bawalah tempat minum, kalau tempat makan itu mulai dari diri sendiri. Lalu kalau ada sampah ya berani mengambil, dimasukkan di tempat sampah. Jika hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan, dimulai dari diri sendiri. Dan saya percaya ketika semua orang sadar dan mau melakukan, tentu akan terjadi perubahan. Kalau semua orang sadar lalu memulai dari diri sendiri. Yang pertama memang harus membangun kesadaran, alam ini harus dijaga supaya tidak semakin rusak. Harus dirawat dengan baik dan dicintai dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Kalau di rumah mungkin bisa mulai dengan urban farming gitu ya, yang kecil-kecil, setiap keluarga bisa melakukan itu.
0: Baik, Suster, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar Pro4 RRI Semarang. Lain waktu kita sambung kembali, boleh ya, Suster ya. Selamat
1: Oke,
0: pagi.
1: Oke, boleh, siap ya.
0: Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, ya, Suster Krista.
1: Amin, monggo ya.
0: Baik, sahabat muda, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari dengan tema sekolah berbasis alam di tengah tantangan lingkungan perkotaan. Kita berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Kebon Dalem, Suster Krista Yesusilawati SDP, SOS MAP. Dan kepedulian kita terhadap lingkungan harus kita galakkan, guys, sahabat muda, karena di tengah perubahan iklim seperti saat ini, menjaga lingkungan adalah satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan. Harapannya di bumi kita bisa terus lestari.

0: kau adalah impian yang menjadi kenyataan. Di antara cinta, engkau dan aku, dalam kisah kita akan abadi. Dan kini, ku telah yakin denganmu.
1: Dok, dok, coba ini ya, dok.
2: Dalam, mbah. Pripun-pripun?
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, dok.
2: Alah, mbah. Kalau kinten wonten apa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kalau niku. Mboten sah bingung lah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, dok?
2: Lah, nggih to, mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kuluk. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Tuan-tuan guys, sahabat Buddha untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang. Guys, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pesan WhatsApp pagi hari ini dari Papandayan, Bu Sri Wahyuni mengucapkan selamat pagi, salam untuk semuanya guys. Juga dari Wonogiri, Bunda Purnani monitor mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, bahagia, banyak rezeki, barokah dalam lindungannya Mas Andi. Juga selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan nggih, siap matur nuwun Bunda Purnani di Wonogiri nggih. Pak Kaswo juga berkirim salam pagi hari ini, mengucapkan selamat pagi, juga mengirimkan foto sedang berolahraga di Kabupaten Demak dan cuaca pagi hari ini di Demak juga cerah. Dari Wonosobo, Bu Wigati menginformasikan juga di libur panjang tempat wisata dan juga alun-alun Wonosobo ini lebih ramai nggih dari biasanya. Juga dari Kaliwungu, Pak Untung Mulyono mengirimkan salam selamat pagi untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Jadi sekali lagi sahabat budaya, lingkungan atau menjaga lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama nggih. Mari kita perkenalkan untuk mencintai lingkungan mulai dari sedini mungkin nggih, seperti juga tadi yang dilakukan di SMA Kebon Dalam Semarang yang mengenalkan atau menggunakan metode pembelajaran dengan lebih ke alam. Ini tentunya juga untuk membentuk karakter siswanya untuk lebih cinta dan lebih menghargai lingkungan, karena lingkungan ini merupakan tempat tinggal kita bersama.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

atau aturkan selamat datang juga nggih untuk panjenengan yang sedang menghabiskan waktu libur di Kota Semarang atau juga dalam perjalanan nggih ke manapun yang sedang melintas di Kota Semarang. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Di penghujung kebersamaan kita di Ragam Semarang, saya sapa kembali atensi yang baru saja masuk dari Ngadirojo Temanggung, Pak Suparman hadir. Atensi hadir Mas Andi, salam sehat selalu dan tetap semangat untuk yang lagi tugas dan juga pendengar semua, semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak Suparman yang sudah bergabung dan sudah monitor Ragam Semarang. Bisa harus akhiri program Ragam Semarang ya, edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus, ya. Dan saya pasti akan menemani panjenengan di Mangun Projo nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bupati Ghost to School kembali digelar dan mendapat sambutan hangat dari para siswa SMA Negeri 1 Wonotunggal Batang pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Bupati Batang M.Fa.S. Kurniawan menekankan agar para siswa memiliki semangat belajar untuk meraih prestasi setinggi mungkin dengan potensi yang dimilikinya. Diakuinya ada atmosfer penyemangat yang tak tergambarkan setiap kali memasuki lingkungan pendidikan.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim sebagai upaya meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Program tersebut dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda PELHI DLH Kabupaten Banyumas R. Stefanus Sigit menyebutkan bahwa perubahan iklim telah memicu berbagai ancaman seperti banjir, longsor, kekeringan hingga gagal panen. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui aksi nyata pengendalian lingkungan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saat Budaya dari Dewa 19 versi Keroncong, kami hadirkan ya untuk mengawali perjumpaan kita di Mangun Projo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Tensi saya buka nggih 0248 3166661 atau juga di 0811 2777 914. Monggo sahabat budaya yang ingin mengirimkan salam atau juga berbagi informasi gih, lokasi wisata boleh atau juga apapun gih, di hari ini seputar Jawa Tengah. Dan juga selamat berkumpul bersama keluarga tercinta untuk panjenengan yang mempunyai hari libur cukup panjang, libur long weekend kali ini. Semoga bisa melepas rindu dan hilang semua ruang rindu yang ada di hati.

Sobat Bunda, dunia mengenal banyak bintang sepak bola, namun hanya ada satu raja, Edson Arantes do Nascimento atau lebih dikenal dengan nama Pele. Pemain yang merubah sepak bola dari sekedar olahraga menjadi seni. Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun, Pele datang sebagai anak ajaib dengan mencetak 2 gol di partai puncak dan mengantar Brasil juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. 4 tahun berselang, Brasil berhasil mengamankan kembali gelar juara dunia meskipun sang raja bukan dalam kondisi terbaiknya. Puncaknya pada Piala Dunia Meksiko 1970, Pele kembali membawa Brasil ke puncak dan dia berhasil mengangkat Piala Dunia ketiga kalinya. Hingga kini rekornya belum terpatahkan dan akan terus terjaga setidaknya hingga 4 tahun ke depan karena pada Piala Dunia 2026 belum ada satu pemain pun yang sudah mengangkat trofi lebih dari satu kali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Isri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum uncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

atau hewan kurban yang menjajakan hewan atau kambingnya, karena memang kita sudah berkati bulan Dzulhijjah dan nanti di akhir bulan Mei, tepatnya di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk umat muslim. Ini ada beberapa tips sahabat budaya yang bisa panjenengan lakukan saat memilih hewan kurban, karena memilih hewan kurban yang berkualitas merupakan langkah penting untuk memastikan ya, ibadah Idul Adha berjalan sesuai syariat dan juga tentunya memberikan manfaat maksimal. Pastikan panjenengan memperhatikan kesehatan fisik serta kelayakan umum hewan sebelum memutuskan untuk membelinya. Hewan kurban yang baik harus cukup umur, yakni minimal 1 tahun untuk kambing atau domba dan 2 tahun untuk sapi. Salah satu cara yang mudah untuk mengecek usia dari kambing atau domba adalah dengan melihat pertumbuhan gigi tetap atau yang sering disebut dengan istilah gigi kupak pada rahang hewan. Kondisi fisik luar juga harus terlihat lincah dan bersemangat, yang menandakan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sehat. Bulu hewan sebaiknya bersih, halus, serta tidak kusam untuk menghindari adanya indikasi penyakit kulit atau juga parasit. Pastikan juga hewan tidak memiliki cacat fisik yang kasat mata seperti buta, pincang, atau juga ekor yang terputus, karena hewan yang cacat secara permanen dapat menyebabkan ibadah kurban menjadi tidak sah menurut ketentuan agama. Nafsu makan hewan juga menjadi indikator penting. Panjenengan bisa pilih hewan yang terlihat banyak makan ya, saat diberikan pakan di lokasi penjualan. Berikutnya, tubuh hewan harus berisi atau ideal dan tidak terlihat kurus kering hingga tulang rusuknya ini menonjol secara ekstrim. Periksa juga bagian lubang tubuh seperti hidung dan mulut untuk memastikan tidak ada lendir berlebih atau luka yang mencurigakan. Mata hewan yang sehat akan terlihat jernih, cerah, dan tidak mengeluarkan kotoran secara terus-menerus. Untuk yang terakhir, sahabat budaya, sangat disarankan untuk membeli hewan kurban dari pedagang yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKH dari dinas terkait, dan dengan ketelitian dalam memilih daging kurban, atau dengan ketelitian dalam memilih hewan kurban, nantinya daging yang dibagikan akan berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat.

Museum Kereta Api Ambarawa awalnya bernama Stasiun Willem I Ambarawa, dibangun oleh Nederland Indies Spoorweg Maatschappij yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedungjati Ambarawa. Keberadaan stasiun ini membantu berjalannya kehidupan perekonomian masyarakat Ambarawa di masa Perang Ambarawa. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam, dengan tujuan menyelamatkan warisan lokomotif uap sekaligus sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan sejarah Ambarawa sebagai wilayah yang pernah mengalami pertempuran melawan penjajah pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Museum Kereta Api Ambarawa menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi stasiun. Pengunjung museum dapat masuk dengan membayar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak dan membayar Rp100.000 per orang untuk dapat menikmati perjalanan wisata menaiki kereta api lokomotif uap dari Stasiun Ambarawa hingga Stasiun Tuntang.

Halo para pendengar 4 RRI Semarang, saya Didin Towo tetap monitor. RRI Semarang, saya Didin Towo tetap monitor.

Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu baru saja kami menerima ya, peringatan dari banjir pesisir rob yang dikirimkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang. Adanya aktivitas pasang air laut dapat memenuhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang berupa banjir pesisir. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di pesisir utara Jawa Tengah. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekali lagi ya, peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, diprediksi terjadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya. Sekali lagi, tetap waspada sahabat budaya untuk panjenengan yang berencana untuk melintas di kawasan pesisir atau memang juga tinggal di kawasan pesisir atau mungkin sedang menghabiskan waktu liburan gih di pesisir pantai utara Jawa. Tetap berhati-hati, tetap update informasi dan terus tentunya ikuti Pro 4 RRI Semarang.

0: kamu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak. Ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Matur nuwun sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama Perempat Saluran Budaya Nusantara nggih. Dan sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo segera kita akhiri. Namun saya masih akan menemani nggih panjenengan saat lagi di Sambel Kemangi nggih. Line telepon WhatsApp nanti saya tunggu 0248316661 atau juga di 08 1127779 14 dan live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang ingin request tembang-tembang campur sari juga kirim salam, nanti akan kami selingi dengan informasi kuliner untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menutup perjumpaan kita di Mangun Projo edisi hari ini, satu tembang Pergilah Kasih yang diperkenalkan oleh Krisye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Debati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Yang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu pepanggian malih kalian Gulan Distiawan wonten eng acoro sambel kemangi nyampleng tenan. Ya langsung mohon ke 02483166661 atau juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin kirim salam request lagu campur sari, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen pedes saestu Mas Andi.
0: Nggih, monggo Pak Abdul Ghofur.
1: Nate nyuwun tembang Mas Andi.
0: Apa? Niki
1: tembang pun kun
0: kunci. Oh, kuncul.
1: Untung Mas. Ora kuncung tahu ora.
0: Kuncunge
1: kok tak jalui apa? Sing koyo wingi dak kirap-kirap jenengan.
0: Niki Mas Bowo menteng wingking lho iki kedawas.
1: Oh nggih, tadi iki aku tak medun mo.
0: Niki kuncunge didikempot dereng sakit nggih.
1: Napa? Lah kuncunge sembarang. Nggih, mengko. Kuncunge Basuki apa kuncunge Mas Bowo nggih mboten napa-napa. Mas Bowo tukur kuncung lho.
0: Mbok menawi sanese Pak Abdul Ghofur.
1: Ya kunjung niku pokoke.
0: Pokoke nggih, mengke kula padha skeren.
1: Pokok men.
0: Tapi kula mboten mboten janji lho niki lho nggih, soalé dereng nemu niki.
1: Wanake ketok iki nyolowati ya tak ganti wae. Ling share bengi Mas.
0: Siap, salamipun.
1: Nggih, salamipun kagem Mas Pur Tulungagung. Kagem Mas Pationo Bapa Sugeng. Mas Bowo Mbojo. Ugi wonten Bapak Bukhari, Ibu Sri Papandayan, lajeng Ibu Kartika, mboten kesupen Bapak Supri lan sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Ingkang dereng kula salami nggih nyuwun sewu mawon ampun kata-kata. Nek kata-kata ndak nyusuk. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih lah jengipun iki Mas Bowo men mboten sabar. Monggo Mas Bowo sambel kemangi.
2: Nggih Mas, sambel kemangi. Cedhep tenan.
0: Nggih. Iku dibales riyen pesene Pak Abdul Ghofur iki wau.
2: Sing tentang kuncung wau. Waduh, nek kuncung namung setunggal kok ajeng dipedhot
0: ngene. Lah nggih, kula pokoke mboten nderek lho, pun kula elengke.
2: Mengke nek antuk sing njaluk bawani ngoten pripun. Matur sembahan pun salamipun kagem Bapak Abdul Ghofur. Salam kembali lan kagem sedoyo kemawon mboten enten ingkang ketinggalan lagunipun Mas.
0: Napa?
2: Iki napa niku lewong mawon.
0: Dan kowe dodol terus lewong niki Mas. Gosong mboten wingi.
2: Mboten Mas.
0: Oh, mboten nggih. Aman nggih.
2: Mboten genine dialit ge kok.
0: Nggih, siap.
2: Kagem Mas Andi, mugiyo tansah dipun paringi kesehatan.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dan sukses terus.
0: Amin.
2: Mekaten, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebowo niki wonten sinten sambel kemangi?
1: Sambel kemangi nyampleng tenan Mas Adi Setiawan.
0: Monggo, monggo mun diabsen sedanten minggah sedanten. Monggo Pak Bukhari nggih.
1: Nggih, tadi nyuwun sekar Mas Adi nggih.
0: Sekaripun
1: Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang, salamipun.
1: Salamipun kagem Mas Andi yang lagi tugas sehat dan keluarga, panjang umur tambah rezeki. Kagem Bu Yanti dua-duanya. Bunda TN, Bunda Ino, Bunda Karyati, Bunda Arif, Bu Sri Sebungarjo. Kalian Pak Ki Muhammad Abdul Gopur, Gunung Sinti. Mas Bowo, si ganteng gini. Selamat siang Mas Bowo. Makasih Mas Adi.
0: Siap Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jis tunggal telepon malih nggih iki soalnya nek mboten diangkat mengke dawa niki urusane saking Gunung Pati wonten Bu Tarto. Monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi memang mantep tenan. Urusane ora dawa-dawa cendhek wae Mas.
0: Nggih, cendhek wae.
2: Kula setelke lagu Gunung Kidul Handayani wonten mboten?
0: Wonten.
2: Oh nggih.
0: Alamipun.
2: Kalau mau dulu kok ben sios mampir mriki Mas Tono tanten-tenten.
0: Sing tenpun kula pesenke lho kalau nggih. Pak De pun ditenggo.
2: Ada ngeneng iso rasem bu ngarep momahmu Mas Titis ngoten.
0: Mun ditego Bu Sastra mau dimasakke sembarang kalir kedah mampir ngoten kok malah.
2: Kagem Mas Supriyono monggo minggah mirengaken campur sarinan kanggo tambah hiburan lan seduluran. Aku bagi sekolah itu kok ada Mata Andi siapa campur pari.
0: Siap.
2: Siap
0: gede.
2: Semuanya tenugi kagum keluarga Mas Andi. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Panjang umur tambah rezeki yang kan melimpah-limpah ya Mas.
0: Nje, amin Pak Istunipun.
2: Matur sembah mulut.
0: Sami-sami. Nje, Bu Tarto nggih nembe wangsul saking gereja niki langsung campur sarinan. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus nggih kagem Bu Tartogi umat Kristiani ingkang pinarak wonten pundi kemawon. Nggih, kita ketembang terlebih dahulu nggih sahabat budaya. Niki wau Lingsir Wengi ingkang disuwun kalian Pak Abdul Gofur kang pinarak wonten Gunung Pitik kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Guys, sahabat budaya untuk panjenengan Enggang Tansah Sinarengan Sambal Kemangi Perompat RRI Semarang. Kembali saya angkat telepon di ujung telepon WhatsApp. Sampun wonten Pak Supriyono wonten Kali Banteng. Monggo Sambal Kemangi.
1: Sambal Kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ade nyun sekar kopi jahe, Mas.
0: Siap. Salamipun.
1: Assalamualaikum Pak Adul Kopur wau matur suwun kalian Bu Tarto matur suwun. Dan Mbah Harno, Mbah Parjo, dan Pak Pardiono. Dan Bapak Budaya Mawon Mas Andi.
0: Nggih.
1: Sampun nama Andi tersuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.

0: Kilumantar pesan WhatsApp nggih saking Borobudur wonten Pak Pardiono. Selamat siang Mas Andi, Pak Pardiono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Request lagu Mawar Biru, salam Pak Abdul Gofur, Butarto, Pak Supriyono, Mbak Dewi WSB, Pak Taman Gedung Songo Manyara untuk Mas Andi, selamat bertugas ngantos paripurna. Saking Tulungagung wonten Mas Pur Perdana, nyuwun tembang Kedanan, salam Pak Abdul Gofur, Cak Bowo lan sedoyo sobat des sugeng siang ya ke Mas Andi, matur nuwun. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi segetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi monggo.
1: Iya, aku minta lagu pisang ya.
0: Pun cekap nih kados ya Bu Dewi.
1: Apa?
0: Udah enggak cukup waktunya.
1: Oh, yes, enggak apa-apa. Besok lagi.
0: Siap.
1: Iya, salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Nggih.
1: Buat Mas Andi jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya tetap jaya Rari Ismara.
1: Matur nuwun Bunta Mintarsi.
0: Bu Min Kaspanto ngaten mawon.
1: Nggih.
0: Nggih. Bapak Kaspanto ngang mirengaken nggih.
1: Oh siap, salam kagem Bapak nggih Bu Min.
0: Nggih nggih. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke tembang kembali guys, sahabat budaya saking Wiwit S Gunung Kidul Handayani. Ini kalau disuun kalian Butarto dan Winara wonten ing Gunung Pati. Kita bisa pamit banget Pro 4 RRI.

Tembang Kopi Ceng ini kalau disuan kalian Pak Supriyono Kali Banteng, dan juga saya sekaligus pamit ke sekarang sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali si Wijat Miko akan melanjutkan menemani ya aktivitas panjenengan semuanya. Sekali lagi saya juga mohon maaf ya untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya di Sambal Kemangi edisi hari ini. Namun esok Sambal Kemangi ya kembali hadir dengan lagu-lagu campur sari mulai pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mawar Biru mangke dilanjut kalian ketenan ya menutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi edisi hari ini. Saya Adi Siawan pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene yang, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 14416, Anda masih bersama Perempat RRI Semarang. Saat budaya Kang Mas Mayu, bagaimana kabar Anda saat ini? Pukul 11:09 waktu Indonesia Barat. Aduh, ini sih jam-jam apa ya? Ada bunyi-bunyi lain di perut. Karena menjelang makan siang begitu ya. Ini adalah satu momen yang pas banget karena di depan saya saat budaya ini sudah ada aroma-aroma makanan. Ini adalah hasil dapur dari narasumber kita yang akan berbincang dengan Anda dalam acara Prigel kali ini dari Mahkota Sari Catering ya. Dan sudah pinara di studio ada Ibu Dwi Budiani Sulistiyowati. Selamat siang Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya banyak senyum, banyak orderan ini Bu.
1: Biasa. Karena orderan itu karena kita buka catering toh.
0: Oh, gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Gak buka ya gak ada orderan gitu.
0: Nah ini dia. Makanya saat budaya harus berupaya ya. Harus berusaha begitu nge. Kemudian ada juga yang rawuh ini bersama kita. Beliau ini juga aktif dalam kegiatan GOW karena beliau kebetulan sekretaris GOW Kota Semarang, ada Ibu Mardia. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang para pemirsa.
0: Sehat juga Ibu?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Ya Ibu, gimana kedengeran orang mikrofonnya di sini Ibu, di situ?
2: Selamat siang.
0: Kabar baik juga Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Harus sehat, harus bisa selalu mendampingi anggota GOW sehingga anggota GOW ini bisa terus berkarya begitu.
2: Iya. Mm-hmm. Kita berusaha sehat lah.
0: Harus sehat.
2: Jangan macam-macam.
0: Oh, jangan macam-macam. Padahal biar sehat katanya harus macam-macam Bu.
2: Ya, kalau makan-makan yang membahayakan tuh sudah lewat gitu aja.
0: Macam-macamnya macam-macam yang positif nggih. Ya,
1: karena kita juga sudah lansia.
2: Sudah di atas 60 semuanya.
0: Luar biasa, di atas 60 tahun tapi masih bisa berkarya.
2: Hampir 70.
0: Wih, hampir 70 masih bisa jalan dengan sehat. Masih bisa kesana kesini sendiri begitu ya Bu. Masih wah keren pokoknya. Ini nih saat budaya yang selalu menginspirasi kita untuk terus bisa melakukan yang terbaik. Nah sebelum kita ngobrol tentang usaha catering, karena kebetulan tema kita adalah UMKM berdaya begitu ke. Dan di GOW ini singkatan dari gabungan
1: Organisasi Wanita Kota Semarang.
0: Oi, Sekota Semarang. Sekota Semarang. Ini berarti bukan hanya PKK saja organisasinya.
2: Beda,
1: beda.
2: Kalau PKK tidak ikut GOW.
0: Oh, malah tidak ikut GOW. Yeah,
2: kalau Dharma Wanita sebagai anggota GOW.
0: Selain Dharma Wanita, apalagi Ibu?
1: Aisyah.
2: Mulai dari atas ya.
0: Yeah.
2: Dharma Wanita, HWK, Himpunan Wanita Karya, Ikawati 17 Untak, Aisyah, terus PWKI, Wanita Kristen Indonesia,
1: WKRI,
2: ada WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia, ada WCP.
0: WCP itu
2: Wanita Catur Panca.
1: Ada Kerta Werdatama.
2: Ada Kerta Werdatama.
0: Apa itu Bu?
1: Pensiunan
2: pegawai negeri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau
2: suaminya pegawai negeri.
0: Kalau yang masih aktif
1: yang
0: Dharma
1: masih aktif
0: Wanita.
1: Dharma Wanita. Kalau sudah pensiun namanya Kerta Werdatama.
0: Kerta Werdatama. Oke. Wah, luar biasa.
2: FU, ada 33 organisasi
1: yang tergabung.
2: Ada IBI.
0: Ada IBI
1: ada
0: juga.
1: IDI
0: juga
2: istri,
0: ada.
2: Dokter.
0: Istri Dokter Indonesia.
2: Ada Perias.
0: Iya.
1: Ada Tiara Kusuma.
2: Tiara Kusuma itu yang rambut-rambut.
1: Tata
0: rias. Udah berarti pokoknya kalau mau punya hajat mulai dari cateringnya sampai MUA-nya ada. Semua ada
1: di KUI. Ada
2: masuk. Muda sukses
1: itu baru masuk
2: di
1: tahun ini.
0: Yeah. Wah, ini nih saat budaya seperti ini, jadi tidak salah kalau wanita itu, apalagi emak-emak, dibilang pasti menjadi akar rumputnya dunia begitu nggih. Nggak boleh dilawan pokoknya. Baik, Satbudaya. Ini yang menarik adalah UMKM berdaya. Nah, sebagai pelaku UMKM ini, Ibu, kalau Bu Dwi Budiani ini biasanya lebih dikenal Bu Joko gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin Satbudaya pesan catering di Bu Joko, ya beliau ini pia ini begitu nggih.
1: Nggih.
0: Bu, kalau kita bicara mengenai catering nih, Bu. Bisnis catering di Semarang itu kan kompetitifnya banyak. Rivalnya banyak. Meskipun kadang kita tidak boleh melihat itu rival, begitu nggih? Bahwa semua itu saudara semua harus saling merangkul, begitu. Nah, dari kacamata manajerial nih, apa sih yang menjadi unique selling point atau keunggulan dari Mahkota Sari Catering dibandingkan yang lain nih?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita di Mahkota Sari Catering itu kan banyak dikenal untuk ini, olahan kambingnya, misalnya tengklengnya. Itu ada yang sudah turun-menurun dari ibunya ke anaknya. Kan ibunya
0: ibunya punya hajat nih,
1: pakai saya. Anaknya punya hajat lagi, pakai saya. Sekarang cucunya itu punya anak ya, kok untuk akikah saja kok ke saya gitu loh. Jadi ini
0: beneran nih kalau umurnya sudah tidak muda lagi.
1: Iya. Memang saya ya sudah tua.
0: Tapi masih cantik sebenarnya.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Jadi kita itu ya tetap semangat, dan semangat itu karena dari turun temurun itu kok masih pakai saya gitu. Padahal
2: masih
1: saya sudah
2: percaya.
1: Ya masih dipercaya untuk melayani dia. Saya kan sudah muter-muter karena dulu Pak Joko dinasnya di mana, saya mengikuti itu kan. Kita kan lepas dari Kota Semarang. Sekarang kembali ke Semarang lagi kok masih ketemu saya lagi. Dengan saya lagi gitu.
0: Wah, luar biasa. Ini memang salah satu ukuran kinerja kita adalah saat orang menggunakan jasa kita dan dia repeat order, begitu ya. Berarti kita pun dipercaya. Dan secara tidak langsung itu menjadi suatu apa? Suatu promosi juga, begitu nggih. Wah, luar biasa. Nah, ini gimana sih, Bu, caranya menjaga apa ya? Pasti mereka itu kangen kan dengan cita rasanya.
1: Cita rasanya
0: yang selalu sama, begitu nggih. Apa, Bu?
1: Memang kita yang nomor satu itu kita cita rasa itu harus kita harus sama terus dan terus kita jaga. Jangan sampai meleng sedikit, karena di Mahkota Sari Catering ini untuk bumbu-bumbunya itu cuma dari tangan saya sendiri. Memang kita banyak tenaga, tapi tenaga itu hanya sebagai pelaksana saja. Tapi untuk bumbu dan lain-lainnya tuh dari tangan saya sendiri gitu.
0: Nah, ini dia. Katanya meskipun masak sama-sama bumbunya beda tangan beda rasa. Nah, ini berarti manajemen kontrolnya memang harus dikedepankan. Nah, catering ini kan juga bisnis kepercayaan. Bagaimana menjaga standar rasa agar konsisten antara 10 porsi dengan 1000 porsi ini sama semua, Ibu, rasanya?
1: Ya, memang kita harus jaga itu, seperti itu ya. Memang kita kan ada poin-poin tertentu yang kita bisa laksanakan sendiri. Misalnya apa, walaupun yang nangani si A, si B, kita tetap harus cross-check, ngecek satu per satu gitu. Biar kita untuk rasanya tuh yang tadi dimaksudkan yang 1000 porsi dengan yang 100 porsi itu sama. Beda sama, enggak beda gitu.
0: Karena kan yang namanya apalagi kambing, bisa jadi saat ini kita dapat kambingnya yang muda begitu ya, kemudian besoknya lagi mungkin sudah agak-agak alot dagingnya. Perlakuannya beda kan, Bu?
1: Oh, beda. Kita kan ada trik tersendiri.
0: Nah,
1: ya.
0: Ini
1: ada. Kita memang untuk olahan itu ada trik-trik tersendiri biar daging kambing tuh
0: tetap sama
1: empuknya gitu.
0: Baik. Nah, kemudian untuk catering juga ini, Bu. Ini kan butuh tim kerja. Nggak mungkin hanya dilakukan sendiri saja. Kadang para pelaku UMKM ini juga mengalami kendala dari para pekerjanya, begitu. Untuk bisa menjaga eksistensi dari para pekerja, apa, Bu, tipsnya ini?
1: memang ini untuk saya pribadi itu kalau dengan tenaga kerja saya ngewongke. Karena biasa saya tuongke dan dia tidak bermacam-macam.

0: apa ya, memang untuk personil begitu gak ibu ya?
1: Iya.
0: Harus ada
2: nguongke lah.
0: Nah, nguongke. Intinya kalau kita mau dihormati, yang kita menghormati.
1: Hormati, gitu ya.
0: Dan nguongke ini mungkin dalam satu manajemen dengan manajemen yang lain berbeda.
1: Ya.
0: Hanya
1: beda.
0: Saja tetap basicnya kita adalah menghormati pekerja kita. Dan mereka pun juga akan loyal. Begitu.
1: Ya,
0: luar biasa ini. Baik, Ustadz Budaya, Kak Mas Bayu, monggo yang mau bergabung boleh di 0248316661. WhatsApp-nya juga silakan di 0811277714 ya. Nanti kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan adzan duhur untuk Semarang dan sekitarnya pada pukul 11:38. Baik, Bu Mardiah, di GOW ini kan juga macam-macam nih Bu.
2: Yeah.
0: Macam-macam organisasi maksudnya.
2: Yeah.
0: Mereka kan juga pas perkumpulan semua jadi satu kan, Ge?
2: Yeah.
0: Nah, biasa apalagi ini dengan background yang berbeda.
2: Yeah.
0: Gimana nih Bu untuk menjaga kebersamaannya ini Bu?
2: Begini ya, setiap organisasi itu kan punya bendera masing-masing.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kita punya slogan 3K.
0: Oh, 3K.
2: Koordinasi. Mm-hmm. Komunikasi dan kebersamaan.
0: Mm-hmm.
2: Itu kita pegang.
0: Mm-hmm.
2: Jadi organisasi mereka itu silahkan berkembang, tapi kalau sudah ke GOW, ya GOW yang kita perkuat.
0: Mm-hmm.
2: Jadi untuk lebih mengutamakan, jadi begini, dari organisasi itu kita dikirim 3 orang.
0: Mm-hmm.
2: 1 menjadi pengurus GOW, yang 2 menjadi pleno GOW. Nah, setiap bulan itu sekali pengurus GOW itu rapat di awal bulan, sementara pleno di akhir bulan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, disitulah kita memperkuat kekompakan di dalam GOW-nya. Jadi semua program-program GOW yang di bawah bimbingan dinas perempuan, mm-hmm, DP3A itu kita perjuangkan bersama. Jadi GOW tetap eksis keluar, walaupun berbeda organisasi, kita tetap kompak di dalamnya.
0: Mm-hmm. Yang pasti kalau memang pertemuan GOW, ya GOW yang keluar,
2: yeah,
0: gitu ya. Tidak membawa, yeah, bendera masing-masing. Yeah.
2: Tidak. Jadi bendera masing-masing, ya silakan untuk bendera kalau di luar. Mm-hmm. Tapi kalau yang di GOW, bendera GOW yang kita pertahankan.
0: Nah, ini nih, persepsinya harus selalu sama begitu, nggih?
2: Iya. Yeah.
0: Dan itu ada nggak sih Bu konflik yang muncul itu Bu? Apalagi kan generasinya beda nih. Mohon maaf kalau tadi ada MUA. MUA kan cenderung pasti lebih muda-muda, yeah, begitu ya. Apalagi dengan yang sudah tadi apa Ibu yang sudah
1: kerta perdatama.
0: Kerta perdatama.
1: Yang di atas
2: disitulah keasikan kita.
0: Woi, luar biasa. Yeah.
2: Jadi kita saling menghormati,
0: mm-hmm,
2: saling bekerja sama dengan kemampuan kita,
0: mm-hmm,
2: jadi tidak ada saling dorong mendorong, tidak adalah di GOW itu,
0: mm-hmm,
2: jadi selalu kita
1: bersatu.
2: Bisa bersatu.
0: Ah, ini sih kalau bisa bersinergi juga lebih kompak lagi tentunya ya, butuh ini tinggal ini gitu ya Bu ya,
2: yes,
0: saling melengkapi di dalam kelompok sendiri.
2: Jadi,
0: sudah ada.
2: Di GOW itu selain kita dari DP3A, kita juga ikut tentara. Jadi kalau acara TMMD, mm-hmm, masuk desa, kita dikoleng.
0: Iya. Oh, termasuk juga mungkin kalau pas ada tenda-tenda apa namanya untuk persiapan ada bencana begitu juga.
2: Iya,
0: ya?
2: Iya. Kita selalu dikoleng, kita selalu berhubungan. Jadi kalau di rapat pengurus kan hanya 32 orang, mm-hmm, ya sama ketua. Kalau di rapat pleno itu kita setiap datang ke pleno bukan hanya mendengarkan laporan-laporan,
0: mm-hmm,
2: tapi kita kolaborasi dengan OPD-OPD.
0: Mm, luar biasa.
2: Salah satunya pengisian ya,
0: mm-hmm,
2: pengisian dari OPD misalnya ketahanan pangan, nanti bulan depan
1: kesehatan.
2: Dari kesehatan, DKK, mm-hmm, bulan depan dari OJK,
0: mm-hmm,
2: terus bulan depan lagi dari dinas kebakaran,
0: mm-hmm,
2: dari Dishub, dari polisi. Jadi kita pulang dari rapat pleno GUW itu tidak melompong.
0: Betul.
2: Jadi kita ada ilmu.
0: Ini meskipun sudah tidak muda lagi, tapi luar biasa ini.
2: Usia GUW itu sekarang 60

0: 61 lahirnya.
1: Besok ulang tahun yang ke 65.
0: Ini dan 64 kemarin bulan baik. Oktober.
2: Iya, ini setidaknya bisa menjadi inspirasi kita saat budaya dan juga penyemangat kita, terutama untuk Anda yang kebetulan sedang berorganisasi kok ya masih malas-malasan begitu nggih. Nggak dapat apa-apa nanti, jadinya melompong tadi ya Bu ya.
0: Iya. Makanya kita usahakan setiap rapat pleno anggota tuh tidak pulang nganggur, jadi pokoknya ada ilmu, ada tambah ilmu tambah
2: yang didapat ya. Baik, satu deh Kak Mas Bayu, kita jeda dulu sejenak, dan untuk kalian yang mau bergabung boleh kami tunggu di 0811 1277 7914.

0: Coba rene nduk.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Satu Daya Kamu Sembayan masih bersama perempat ada di Semarang di acara Perigal. Masih juga bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dwi Budiani Sulistiyawati dari Mahkota Sari Catering dan juga dari GOW. Beliau yang mendampingi ada Ibu Mardia. Tadi sudah banyak diulik bagaimana sih kita bisa menjadi UMKM yang berdaya begitu ya. Nah, ternyata memang dukungan dari banyak pihak, kemudian juga untuk menjaga eksistensi dari kegiatan catering itu sendiri, kebersamaan dengan para pekerja ini juga menjadi satu perhatian yang khusus ya. Nguongke, kalau tadi Bu Joko ngendikan seperti itu. Ini salah satu trik dari manajemen agar para pekerja pun bisa selalu memberikan loyalitasnya untuk kita semua. Nah, kalau dari catering ini juga bergabung dalam GOW, ini kira-kira apa sih Bu yang sudah didapat dari catering ini dari GOW Bu?
2: Terima kasih. Ini kan kita kerja sama dengan GOW. Kalau kita ada kegiatan GOW, misalnya pelatihan-pelatihan atau rapat atau pleno, itu juga biasanya pakai punya saya.
1: Bantuan-bantuan pelatihan begitu ada juga.
3: Konsumsinya.
1: Oh, konsumsi.
2: Konsumsinya yang dari kita.
1: Wah, malah jadi dapat orderan dong, Bu.
2: Ya, seperti kemarin itu kan satu bulan ya, tiga kali.
3: Iya, tiga kali kita pesan ke Bu Joko.
2: Iya, terus kemarin. Jadi,
3: konsumsi nasi, konsumsi snacknya.
1: Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi setiap kali kegiatan GOW ini pesannya ke Bu Joko.
3: Iya.
2: Tidak selalu ya. Tidak jadi selalu. Ada yang lainnya.
3: Harus karena kita keluar juga ke cateringnya. Kan aturan dari DP3A tidak boleh melulu terus.
1: Punya kita sendiri nggak boleh. Ya. Harus gantian juga dengan yang lain. Ya.
2: Karena sekarang kita juga catering dituntut untuk bisa masuk e-katalog ya.
1: Oh iya, betul.
2: Jadi kita kan sudah eksis di
1: ada ya Bu, di e-katalog ada ya.
2: Ada.
1: Oh, keren ini sih. Jadi, berarti kalau ada kegiatan mau gandeng Bu Joko udah aman ini. Sistemnya sudah. Ya, oke.
2: Seperti itu.
1: Nah, Ibu, untuk catering sendiri itu kan memang apalagi tadi ya udah masuk e-katalog. Ini ya, berarti sertifikasi halal juga pastinya sudah ya, ada. Sudah. PIRT-nya sudah juga ada. Ya. Kemudian NIB-nya juga ada.
3: Ya.
1: NPWP
2: ada, NPWP ada.
1: Iya, karena sendiri-sendiri ya itu ya.
2: Kalau kita untuk intern Kota Semarang kita NPWP. Pakai
1: NPWD. NPWD, ya.
2: NPWPD.
1: NPWPD di
3: daerah.
1: Oke, itu sih sudah sistem juga nanti yang menghitung pajaknya begitu kan. Ada kendala nggak sih Bu untuk ngurus-ngurus administrasi seperti ini?
2: Nah, ini sebetulnya kan mudah, tapi juga ribet.
1: Banget.
2: Jadi kita kadang-kadang sampai malu ya, bolak-balik ke situ tuh juga malu. Alhamdulillah kita tuh sudah jadi, sudah masuk. Tapi admin saya tuh memasukkan NPWP-nya salah. Jadi kita harus ini baru proses mengulang lagi.
3: Dari awal.
2: Jadi kita ya enggak apa-apa lah. Wong saya sudah lansia sudah santai lagi. Ya. Jadi kita santai, sudah dijalani dengkles yang penting tuntas sampai di finishnya kan gitu aja. Jadi kita tidak usah ngoyo-ngoyo lah.
1: Baik, berarti
2: kita kan bisa membimbing untuk yang muda-muda biar bersemangat dalam usaha untuk masa depannya kan gitu.
1: Ini berarti memang untuk wasat budaya yang kebetulan mau usaha catering ini juga harus memperhatikan nggak hanya sekedar modal bisa masak begitu ya. Ada aturan-aturan lain pun secara manajerial yang harus diikuti begitu. Nah, ini kalau misalnya nih Bu, hanya udah pokoknya nggak usah ribet itu gitu. Pokoknya mau jualan aja gitu. Kira-kira seperti apa tuh Bu, kedepannya?
2: Kalau mau jualan ya bisa saja kan di pasar. Jadi untuk kita bisa tampil bagus, kita bisa menggandeng yang mungkin yang besar-besar, kita dapat yang untuk orderan yang besar, kita
1: berarti
2: berkolaborasi, tidak itu. Karena tapi kan kita kalau belum punya apa-apa ya kita tidak berani juga.
1: Iya, karena sekarang itu apalagi untuk yang dengan pemerintahan gak, harus harus persyaratan seperti itu. Baik. Nah, gimana nih Bu caranya agar para pemula nih yang mau usaha catering punya keberanian untuk terus berupaya?
3: Jangan takut
2: maju. Jadi kita memang, saya juga ada binaan ya. Jadi kita harus pertama kali kita harus punya NIB dulu.
1: NIB.
2: Jadi nanti kan sambil nambahnya tuh bertahap. Setelah kita udah mulai produknya laku, terus kita arahkan, ayo cari PRT-nya. Harus kan gitu, dari tahap bertahap biar dia tuh, kalau anak muda sekarang kok mudah patah. Jadi usah, saya maunya seperti ini. Memang, tapi ya ada yang dia itu mengikuti alurnya, harus gini, harus nanti ini, nah ini, itu kan ada yang seperti itu. Jadi kita tuh ya, satu orang dengan orang lain kan beda, karakternya juga beda. Kita harus bisa merekrut yang gimana dia tuh harus bisa ikut jalur yang benar kan gitu.
1: Baik, Ibu, selera tes atau lidah dari masyarakat itu kan dinamis nih.
2: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana Ibu melakukan riset atau inovasi menu di Mahkota Sari ini agar tidak membosankan dan bisa bersaing juga dengan tren kuliner kekinian yang mungkin di luar banyak banget perubahannya ya, ini, Bu.
2: Sebetulnya itu kan beraneka ragam ya. Ya, carinya aja. Ya kita sebetulnya tuh kadang namanya bagus sekali.
1: Betul.
2: Tapi rasanya ambyar. Nah itu. Jadi kita tuh ngasih nama itu jangan yang muluk-muluk. Jadi kita yang bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan yang mau ngedapi gitu, atau yang mau bisa makan dirasakan sama yang gitu. Ya betul, seperti itu.
1: Nah, misalnya nih Bu, dari olahan sate sendiri nggih, olahan daging kambing.
2: Saya kan tidak fokus ke situ. Saya
1: banyak yang lain juga.
2: Yang lain banyak sekali gitu. Nah, misalnya baru es saja mungkin dulu waktu di RRI itu kalau enggak salah tahun 2016 apa 17 gitu, pas alal bialal di belakang itu toh pelesehan, itu kan saya menyajikan soto kriyek ala Bu Joko kan gitu.
1: Ini makanya sebetulnya itu unik juga ya, dari namanya juga sudah unik, soto kriyek. Kalau di Blora kan udah terkenal tuh soto keletuk begitu ya, karena ada keletuknya dari taburan singkong yang lumayan keras itu, jadi keletuk. Nah kalau kriyek ini apa Bu?
2: Ini kalau soto kriyek itu kan kita itu ya soto, tapi yang bumbunya pakai miri, tapi ada kriyeknya itu dari kerupuk.
1: Tapi bukan kerupuk yang dihancurin kayak Lamongan, bukan ya?
2: Ya hampir sama. Kalau kita kan kerupuknya cuman ditaruh di atasnya gitu aja, tidak diremet loh.
1: Tidak di, iya.
2: Biasanya kan gitu. Kan sambil makannya kan ada kriuknya, kerupuk, dan ini bumbunya atau sambelnya itu kan kita pakai sambel kacang. Sotonya tidak pakai.
1: Gitu.
2: Cuman cabai tok gitu.
1: Oh, ini juga inovasi juga nih.
2: Iya.
1: Dan bagaimana? Ini kan beda dengan yang lain.
2: Ya.
1: Waktu Ibu menyajikan seperti itu, kira-kira tes pasarnya seperti apa? Ada nggak kekhawatiran nanti mau nggak ya? Karena kan biasanya nggak seperti ini begitu.
2: Saya nggak khawatir ya, karena pertama kali saya kembali lagi ke Semarang, saya menyajikan itu di acara senam di depan Gedung Juang. Itu kita tadinya kan cuman bikinnya cuma 300 mangkok. Itu setelah siang agak mulai makan separuh harga, kok terus banyak yang
1: penasaran
2: ngantri
1: juga
2: yang
1: mereka.
2: Sudah kok
1: balik
2: mundur
1: lagi.
2: Balik lagi. Wah. Wah, ini porsinya terus tak irit toh, Mbak. Biar semua nanti dapat. Iya. Lupa itu kok paling sedikit, tidak apa-apa. Nanti biar semua kebagian. Gitu.
1: Baik.
2: Jadi bukan saya terus iki dikalikan sekian tidak. Ah. Ya sudah borongan itu ya itu, tapi kita
1: nah, ini,
2: karena
1: ini
2: biar semua dapat. Jadi baik, merasakan semua dan tahu kok sotone beda.
1: Nah Bu, ini nanti kita bahas lagi Bu. Saya juga ya tertarik dengan ini. Tapi saat budaya kita harus adzan duhur dulu untuk ya sekitar dan sekitarnya.
4: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Saat budaya Kamas, Mbayan masih bersama Prompat RRI Semarang dan sudah mengumandangkan panggilan sholat duhur untuk Semarang dan sekitarnya. Untuk Anda yang berkewajiban, monggo saya direkam untuk bisa melaksanakan kewajiban Anda. Dan kita kembali di acara Perigel, masih bersama dengan Ibu Joko dan juga Sekretaris GOW Kota Semarang, ada Ibu Mardiah. Kita masih berbicara mengenai UMKM berdaya, ya. Satu yang unik tadi sudah disampaikan, ada pesanan 300 porsi, begitu nggak Ibu? Kemudian karena yang rawuh ternyata banyak, peminatnya banyak, akhirnya di apa ya, mungkin disesuaikan dengan jumlah yang hadir. Padahal biasanya nih Bu, kalau kita pesen 300 begitu ya, mangkok yang tersedia juga hanya 300 begitu kan. Catering nggak mau repot, ya udah habis ya sudah selesai begitu ya. Ibu kok baik banget sih Bu.
3: Karena kan kita sesama teman, sekota Semarang. Ya biar semua merasakan.
2: Nah,
3: makanya
2: ini
3: kita terus beli mangkok itu ya, yang plastik gitu,
2: yang kertas. Jadi tahu nih ya, yang tadi memang kita sudah menyediakan sesuai pesanan 300 porsi. Karena ada kekurangan wadah, dikasih mangkok yang sekali pakai, begitu kan? Meskipun porsinya agak dikurangi, tapi yang lain tetap kebagian semua. Dan ini juga setidaknya menyelamatkan dalam tanda kutip pemesan. Iya kan Bu?
4: Untuk kembali.
2: Iya. Ini nih mestinya semua mau gitu ya Bu, kerso seperti itu gitu.
3: Biasanya kalau kan ini sekian tamunya kok agak banyak, sama panitia sudah ini kurang, ini nambah ya, saya tak telepon ke sana lah, telepon
2: nggak ada lagi.
3: Telepon ke sana kan yang di dapur kan sudah dibawa ke situ semua, kita tinggal trik-trik kita aja.
2: Oke, ini nih Ustaz Budaya, jadi satu trik bagaimana di lapangan itu semua tercover. Ini juga satu kejeniusan tim dari catering dan panitia, bisa menentukan kebijakan saat itu juga, begitu nggih? Wah ini, pokoknya jangan sampai yang rawuh itu nggak kebagian.
3: Biar merasakan semua.
2: Biar merasakan semua, baik. Bu, untuk catering, ini kan masalah kebersihan selalu menjadi utama.
3: Ya, betul.
2: Kadang sebagian orang, mungkin termasuk saya, rotok kemayu gitu nggih. Udah rasanya biasa nggak apa-apa deh, tapi yang penting bersih. Ada yang seperti itu. Ya. Meskipun ada juga yang sepentingnya rasa nih, begitu ya. Tempatnya atau mungkin dia juga melihat cara memasaknya tidak sesuai standar begitu, tapi tetap kerso dahar gitu. Ini gimana sih Bu untuk bisa menjaga kebersihan
3: ya,
2: ini?
3: Ya kita harus selalu harus higienis ya, harus higienis, kita harus menjaga kebersihan. Kita memang ceriwis, jadi saya tuh selaku pelaku tuh ceriwis dengan anak-anak. Tapi karena dia tak wongke, walaupun saya, ayo sing bersih, ayo kijilap, dia tidak merasa diperintah kan gitu. Oh iya betul, kan ini tugas saya. Terus dia melaksanakan seperti itu. Jadi kita harus kebersihan, terutama kita harus dijaga. Kebersihan itu bukan alat makan saja, dari alat masak pun kita harus bersih. Dari ruangan yang untuk masak kita harus bersih, karena seperti itu ya, kita harus bisa menjaga itu. Terus untuk yang selanjutnya kan kita kadang-kadang yang produk kuno-kuno kan tidak pernah muncul. Nah ini sekarang malah akhir-akhir ini banyak yang produk-produk kuno itu ditanyakan lagi. Misalnya seperti bumbu telur petis bumbon itu kan jarang sekali ada sekarang. Tapi kalau di Mahkota Sari Katering setiap saat dijawil untuk petis bumbunnya
2: siap.
3: Siap.
2: Biasanya kita dapatnya hanya Ramadan di alun-alun Johar.
3: Ya. Ini kan saya setiap saat ada. Pagi hari ini ada masuk pesanan untuk sego berkat. Karena saya mau kesini dan pintunya cuman kotaknya itu ya kita tinggal untuk serundengnya nih hari ini nanti bisa dicicipi.
2: Luar biasa.
3: Tapi tidak pakai serundengnya.
2: Nah, kadang nih Bu, mungkin juga masih ada yang nyari yang betul-betul tempo dulu. Itu ada yang pakai serundeng, kemudian yang dibuat dari kelapa itu rempah.
3: Rempah.
2: Kemudian juga ada yang kering tapi dibuatnya dari kelapa yang dipotong kecil-kecil juga itu ada.
3: Itu kayak cikalan.
2: Oh, ini nih Bu, yang mungkin juga belum
3: itu kan
2: update.
3: Khusus dipakainya kalau
2: upacara.
3: Buat upacara misalnya. Cuman itu saja. Jadi kita kadang-kadang yang sekarang walaupun perias tuh laku pesat, tapi dia tidak pakai yang kalau mau temu nganten aja masih cari orang sing kuno yang bisa kan seperti
2: betul,
3: itu.
2: Okay.
3: Nah, kita juga kalau untuk apa? Sesaji-saji kan kadang-kadang tuh yang sekarang tuh
2: iya.
3: Ya seperti itu. Tapi kita yang tua juga harus mendidik untuk anak-anak nguri-uri budaya.
2: Nah ini mungkin GOW nanti kedepannya Ibu agar bisa sinergi antara apalagi untuk pelestarian adat Jawa nih.
3: Ya.
2: Jadi MUA mungkin untuk make up wajahnya. Kemudian untuk tradisi tetap menggunakan
4: harpi
2: pelati. Kemudian untuk sajennya
4: ngadi saliro, ngadi busono. Ini barusan kemarin ini di TMMD Sengkuyung 2 kita mengisi acara di sana
3: di Kelurahan Wates.
4: Di Kelurahan Wates
3: Kecamatan Ngalian.
4: Sekalian kita adakan lomba ngadi saliro, ngadi budoyo. Kebetulan pelatihnya juga ibu-ibu pengurus GOW
3: dari Harpi Melati.
4: Dari Harpi Melati. Jadi begitu. Terus nguri-nguri budaya bahasa Jawa. Kita meminta bantuan dari UPGRIS. Ya, jadi seperti
3: narsumnya
4: itu kita narsumnya dari UPGRIS.
2: Wah, memang ini nih.
4: Nah,
2: GOW
4: yang dilatih,
2: biasa.
4: Yang dilatih itu guru-guru taman kanak-kanak.
2: Oh, nggih.
4: Karena untuk ke depan anak-anak itu kan harus bisa karakter basa Jawanya itu harus tahu, ngerti unggah-ungguh.
2: Betul.
4: Lah. Iya, jadi seperti
2: ini luar biasa nih.
4: Itu sudah kita lakukan.
2: Nanti kapan-kapan kita bahas yang lebih ke budaya sesuai dengan Pro 4 Bu, pelestari budaya kita.
4: Nguri-nguri kan budaya. Sekarang ada lagi panem Bromo.
2: Oh, luar biasa ya.
3: Kalau di GOW memang dari dulu saya masuk tahun 2011 itu memang saya langsung ikut di panem Bromonya.
4: Terus kita setiap ada acara
3: ulang tahun
4: GOW, kita selalu menampilkan
3: panem Bromo.
2: Oke. Mungkin kalau orang dulu nyebutnya kor gitu nggih, tapi kalau panem Bromo bahasa Jawa kan gitu.
4: Beda. Kor bahasa Jawa. Nah, untuk tahun ajaran ini, program ini kita mau mengadakan paduan suara khusus lagu-lagu perjuangan. Jadi kita selain panem Bromo ya ada lagu-lagu kemerdekaan.
2: Nah, ini biar balance ya. Baik, Ibu, enggak terasa kita sudah di ujung waktu. Enggak terasa ini.
3: Oh iya.
2: Oke, mereka hanya mengapresiasi ada Bu Enda, ada Pak Yarto, ada Pak Mas Alek. Kemudian ada Pak Fajar juga, terima kasih untuk kebersamaannya. Baik Ibu, monggo yang bisa dipesankan mungkin dari Bu Joko dulu nih Bu, ada capaian yang masih tertunda mungkin Ibu untuk 1-2 tahun ke depan, mau buka fisik secara ini restoran mungkin atau apa begitu.
3: Sebetulnya itu saya tuh mau buka di rumah, karena biar rumah disamperi orang, karena rumah saya tuh pinggir jalan raya Pak Yarto barang tuh ya sudah sering kesana untuk teman-temannya bapak yang dulu ya. Tapi saya tuh anak-anak tuh tidak boleh, mama tuh harus ingat nanti kaderisasi dulu, kadernya mama yang sudah bisa dipercaya itu nanti mama buka di situ, jadi ada di situ mama masih bisa berkegiatan gitu.
2: Iya betul,
3: karena saya orangnya suka berorganisasi.
2: Nah iya yang luar biasa.
3: Jadi masih tertundanya di sini. Kita cari orang yang bisa saya percaya dulu.
2: Baik, yang pasti luar biasa terus mengedepankan kebersihan, kebersamaan dalam menyajikan masakan juga selalu dengan rasa begitu ya. Dan yang pasti juga mengikuti selera pasar. Baik, Ibu Mardiah, ini dari GOW yang mau dipesankan, monggo.
4: Ya, dipesankan seperti untuk catering ini, kita tetap menjaga komunikasi antara pelanggan dengan pelaku usaha, sehingga cita rasa tetap aman. Kiranya itu untuk GW, kita termasuk mendukung program pemerintah. Nah, untuk saat ini tuh ada 5 pilar yang dicanangkan oleh Bu Wali. Satu, kebersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Nah, 5 pilar ini sangat mendukung warga kita untuk bersikap. Kita tetap berkolaborasi dengan organisasi yang tergabung. Kita ajak untuk menjalankan 5 pilar ini.
3: Program wali kota.
2: Baik, semoga
4: untuk pembangunan kota Semarang semakin hebat.
2: Amin. Ibu, matur nuwun rawuhnya. Terima kasih sudah berbagi informasi dan semoga bisa menginspirasi untuk Sehat Budaya semua, apalagi yang mau mengawali usaha. Untuk usaha catering begitu ya,
4: harus
2: yang
4: berani.
2: Pasti harus berani, nggak boleh takut-takut.
4: Iya, jangan mempunyai aku wedi engko nek bangkrut. Nah, itu jangan. Jangan. Ketol ndak laku.
2: Pasti
4: usaha
2: laku.
4: Itu pasti laku.
2: Ya. Baik, matur nuwun Sehat Budaya, kebersamaan Anda tetap semangat dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik atau gembira ria. Sebagai langkah pencegahan ancaman virus hantavirus, program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan program Gembira Ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Kita beralih ke Kabupaten Banjarnegara. Para pelaku kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara diajak untuk ngelilir, bangun dari tidur agar kebudayaan tetap lestari dan berkembang. Hal itu diungkapkan oleh mantan PLH Bupati Banjarnegara Samsudin dalam kegiatan sosialisasi, penelusuran, dan inventarisasi naskah kuno di hadapan puluhan pelaku kebudayaan di Banjarnegara. Kegiatan berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026 di Aula Niskala Disarpus Banjarnegara dalam rangka program DAK Non-Fisik Perpustakaan Nasional tahun 2026. Demikian saya Sujat Muka, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Duk. Coba rene ya, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Satu Budaya Kamas Mbayu, Anda masih bersama Perempat RRI Semarang. Dan wonten yang kalau dengan siang meniko, kalau dari akan panjenengan semeni, sinambi midangetaken dagelan sesarengan pasio kanthi cariyos bakul gudeg.

0: monggo.
1: Nggih, sing rokok wonten.
0: Wonten.
1: Pak
0: Nek.
2: Kose.
0: Kuwi godhonge iki mengko wae le nyuweki.
2: Wah, aku ora nyuweki godhong kose apa dadak kondhok.
1: Lho, sing napa iki
0: kok? Apa?
2: Kose.
0: Apa sak kose iki? Oh,
1: tembu iki.
2: Lah kok ya aku agek adus jendrone.
1: Niku ampun nek teng riko nggih pun ampun duntang sik. Jeneng sampe yang mawon.
2: Kose kon ngenteni.
0: Wong kowe iki adus kok ya ket mau ora mentas-mentas lho.
2: Lara kelgar wang aku namu mplubul kentang ya. Wah, cek arca mangga.
1: Nggih pun ada kesuwen nggih,
2: menika nari. Aduh, tak salen sarung sik.
1: Iya, lho, kenapa tes?
2: Aku meng anduk iki.
1: Mboten napa-napa.
2: Nggih napa-napa.
1: Ana pun kebak.
0: Ayo sarunge semampir kana kae.
1: Napa dhewe?
2: Lho, sarung jagung.
1: Kok sarung jagung.
2: Cek iki. Buat cicikok kaya nak share
1: ngombe-ngombe. Ya, buat tentu.
0: Mungkin ini kanten
1: dong. Mungkin pun sama kayak lu ngomong apa-apa tuh kok datang. Sebenarnya sini mau ambil kok. Ngeten. Sama itu dengan ini kok lagi gemati karena bojone orang kaya mau ngomong kok.
0: Pulan apa?
1: Mungkin gak bisa sih.
0: Weh, pripun dong.
1: Niku nggih bojo kene biyen ta nggih sama.
0: Ya nggih wiwit Joko Loro kalih kula niku.
1: Oh, Joko Loro karo Prawan Loro.
0: Prawan Loro
1: kan? Joko Loro itu tandingin apa?
2: Wes, tak temen ae.
0: Ini kampun rampung.
2: Wadimu suwek loro.
0: Lu piye ta?
2: Kesusu tangguh.
0: Wes, sembrono tenan nih.
2: Nganu. Ngaturaken sugeng Dek Arjo. Salam taklim kula katur.
1: Ketak manis sik ngono iki. Ha nggih, dah selamat ya tekan iki nggih selamat. Ngaten ta. Sama kok isi ajek mawon.
2: Kesih, nggih sadar menika tiyangno. Serawangipun.
1: Nggih.
2: Yang negeri pun sawang pun saya datang konco-konco orang tahu nusuk lanjara ketusuk
1: untuk
2: kagungan pun mas nak copotan
1: teman kayak yang ini anu kalau ganti pun copotan dari copot
2: terus yang niko ukeri pun seliro menikah pun tanda sih
1: jenar
2: kenapa yang kang ganggu tangis kawong kenapa gatal saya perlu melipat
1: niko nah melipat nih ganteng pripun kok jebel
0: oke
2: nah yuk bening neng rawro lo becet atas uang urip rawro
1: ini megontok
2: ada
1: anjing
2: umpun jenana ya suap ini
1: pulau menikah sawat kalah desa kawan desa studi.
2: Ah, sepuluh.
1: Ini udah.
2: Bukan sah.
1: Kok kata-kata sepuluh kulo dah bukti.
2: Ibu ibu nulis itu.
1: Lo.
2: Nek lo terus kengatun pun luas vida kon.
1: Oh.
2: Ini mengkelapatan telung puluh lima sebab. Wang umur telung puluh lima ni agak senang senang ni. Dah kata tak.
1: Ini lah tinggal diriku.
2: Ini sama dar.
1: Darah.
2: Ada sami. Pokok ipun.
1: Kulon iki nggih ngerti mawon. Wong gak ngger ditajai omong malah ngerti kulon ngerti
2: kaya. Kan kok warung yang ruang tok kae nek remo.
0: Ya wis ben.
1: Ane ora jelas e.
0: Delok-delok dayon.
2: Ngunjuk mawon.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Pecahna kambil.
1: Kok kambil?
2: Banyu kambil.
1: Oh, mboten.
2: Eca lho. Lho, Pak lho menika. Dereng kertas raosipun.
1: Banyu kambil niku.
2: Sedaya inuman menika kawon kalian.
1: Kok dadi ngoten
2: banyu pun pun. Ta? Toyani pun pun wadai menak. Yuri uyah.
1: Karo gamping.
2: Sawur ke sampean. Kok ya kandhane resep e.
1: Resep ngono ya mengko ngono
2: kok. Karo gamping ana ya brudu. Kek uyah. Menika nang awak menika sehat. Tegesipun napas nek saged telas blas lajeng saged andung
0: mati nek yo napase
1: pinter sama niku kula kok
0: pun sambi remien ya
1: yo lha nggih pun disambi napa
2: baru tekan ngetoki kuku
1: wah ketok iki kaya nyah-nyah ning kok le wah piye ngono lho sama niku kok nek nyawang kula iki seneng
0: nggih teh bening niki tunjuri
1: nggih nggih pun lho iki malah
2: teh kok ngono ki jodone pel.
0: Yo. Alah
2: kok. Lah kok ngangeke kono sing kono ketok kok. Sing kendel kon warung jare.
1: Nah warung niku wonten lho warung sajal buka warung nek wong util nggih wonten kok
2: jebul. Lho, mboten kira.
1: Lho, kira napa?
2: Sebab yang utilmu sak genden wonten.
1: Lah kados ta.
2: Loh. Aning tiang menika pun blobok-bloboki ya.
1: Bloboki kok pripo?
2: Diblobori niku napa jenenge?
1: Ah, wong omong ora iso kok bloboki.
2: Lah kok derek suwe tentara Jawa aneh. Apa nek kenan derek dasa muka kok.

0: Nek sampean jaluk sing anyar.
1: Lah ki to
0: jenenge sama ora pesen. Nggih. Yeah. Sing lanang niku sing anyar. Nggih. Niku carupan blok.
1: Blok lanang apa?
0: Blok lanang, blok wedok maksudnya.
1: Yeah.
0: Apa sing manggawe niki pesen.
1: Lah yeah, kok
0: pilihke blok wedok. Yeah. Ben mempur enak. Yeah.
1: Ya, muni ini kaya materi, bukti ini kaya materi, guna apa
0: kula? Angkit kar sampean nih sama sampean.
1: Ah, dia jadi ngapusi sampean.
0: Kau jangan kelam juga,
1: tak? Apa akan juga kaya ngono kau itu?
0: Tak,
1: lo.
2: Ani,
1: ini bata.
0: Tara,
2: eh, aja sembrono.
1: Betul kan aku, betul apa?
0: Karena tahu gak ke?
2: Itu gak ke siapa lo?
0: Lurun nih. Lunga,
1: ya. Ya. Berapa banyak
0: kan? Saman itu kaya jenis
1: juga.
0: Saman gelap-gelap kudungan. Iya, saman rakyat sepuluh. Satu. Ini rakyat.
1: Jadi kurang ini kan bayar. Bayar itu dari saman itu dikit bagian kaya ngotong itu.
0: Dan itu lihat saman kayak ini.
1: Nah,
0: itu
1: saya
0: kau sakar kuno. Apa itu?
1: Sepuluh ribu. Ama aku bayar atau apa?
0: Ayo diantem nih.
1: Lho, kok
0: diantem nih? Ya, saya kiki wong padha gedene kowe kok.
1: Nek jaluk bayar piro ngono kae?
0: Lho, ya 50.000 nek gelem ngrugekke warung ae.
1: Kaya ngene iki 50.000.
0: Lah kepiye? Lah wis metu saiki coba.
1: Nggih.
0: Njuk saiki mulo nindok semono kae iki.
1: Lah, ya wis kowe golek perkara kowe tekane.
0: Aja ganjarane sing kuwi sapa metu wulune ndok wis mateng kuwi.
1: Lho, ya kuwi akal-akalmu kaya ngono kuwi iki ngene bae. Aku tak bayari. Nek deku kari. Ini banyak kelurahan, gunung bay.
0: Wes selesai ni lurah ya. Ayo,
1: ayo,
0: seluruhan. Masuk kawan.
1: Ayo,
0: yo. Bu, ini.
2: Iya, toh pak.

0: Kang Arjo.
1: Kowe ya dengar kok dengar kepethuk aku dengar sepeda petuk kowe nek iki kepethuk.
0: Ora jeneng kepethuk dasare aku ki goleki nang omahmu aku mau.
1: Oh toh. Oh, udah ketemu aku tadi do seloyo aku mau tambani. Aku ki jan wah dilalah kok wong ki ya ora nyono aku ki seloyo karo jado gudeg ae.
0: Wis ngado gudeg ki sapa ngono kok kae wong ado gudeg kok ngger sing ado.
1: Ya ning kae tak wireng-wireng tak kowe tak kandhani le aku ki tarang yo kan ruke wong ki yo karo golek sedulur karepku kuwi ya. Ana ora jane nek wong yo nakal kaya ngono kuwi ya.
0: Sapa ta?
1: Kae basi yo kae lho sing dodol sego gudeg kae.
0: Oh, nek kae ki watake dasar nakal.
1: Heeh to.
0: Ning nek diterapke nang jaman saiki ki yo wis ora jamane.
1: Heeh le.
0: Nek perlu ki malah yo dilengke to. Nah, perkarane opo?
1: Ah, perkara iki jane ora dadi perkara nek pancen nek wong apik lho.
0: Nek
1: wong apik-apikan iki ora iso dadi perkara wong iki jemari nyok ngene ya. Cilik digedhek-gedhekke lho. Nah,
0: ya karang dipakani men reki iso gedhe.
1: Lah kuwi rak bocah wong perkara ngene lho.
0: Perkara
1: nah, grojogan kuwi ngono. Mane iki ya ora kriwikan ya apik-apikan aten ngono to. Aku iki nek suwe-suwe kok dadi kaya ngono iki rak ya ora nyono to le.
0: Piye to, Kang?
1: Ngene aku kira ndak ke to wong jeneng kono dodol aku tuku.
0: Oh tarani ndak ke klambi nang kok bakul sego gudeg njur
1: apa aku kudu dandani klambi nek diwek-wek malah kok cepul
0: ngadek pesen
1: wah ana wong iki ya demenake wangune kuwi ya
0: lho srawunge apik
1: dasar apik iki nek urung ketanggor kowe urung ketanggor wong e kuwi wong iki angel ya kae ketak iki gampang ning angel lho piye
0: jiwa dagang iki ngono kuwi
1: ketake nyanyo ketake nyanyo ning udil
0: lha piye ya petong
1: ah wis standar kulit iki piye ta kulit ndok iki dimamah tetan banget ora kowe tak iki kaya ora gragas ning gragas
0: ya lah
1: wong iku ora ndak wong lemu apa kadane ae-ae kok kaya tenan
0: badane
1: apa bathok iki piye bathok kuwi lho dibakar kuwi ya tak
0: kok
1: anggo ayo anggo kramas piye tak apa ora wena-wena dununge ngono le
0: kowe iki wong sabar mestine iso ngeling kita
1: pancen aku kurang sabar piye nek aku ya ra ini wong iki nek sabar iki ana batasane le
0: ana nah batas gak mesti ana engko nek wis ilang sabare njur
1: nesu iki nek wis kepengko ta le
0: sare kowe iki wis bibit butrek iki
1: nah kuwi ya katutan kuwi sithik ngono lho le mulane aku saiki tak ati-ati ya ta dino ya seloyo mon iku guyon karo aku omongan iki apik kae wis omongane gayeng karo aku ya njur perkara nyandak butuhku ngono le aku ki rak ndandakake kuwi ta
0: gudeg
1: nganggo ndok ya ra ngono ta
0: iya ono ki apik nganggo ndok
1: kok dienggo wong bangsane selawe ra 40 kareku anu pesen pinter saged karena sumbare ya ngono
0: lho kono pancen
1: heeh ta
0: lagi
1: mangke nek 20 kurang nggih 30 nek kurang 30 nggih wong daya ora mesti ta yo kepentingan kampung kuwi
0: iya
1: nek ora 40 nggih kuwi sediane
0: nek apa kok iki
1: ayo dienggo rapat ning dundur kurang sedati selapan dino ngono lho.
0: Oh, tadi.
1: Jemare urung iso gayeng to rapate angel.
0: Undangane urung beredar
1: nah, barang iso. Nah, iya to. Aku kuwi aku len jumuke telat selapan dino. Lah ya ora apa-apa to nek telat iki kono ya ora apa-apa to
0: barang. Ora apa-apa, ora apa-apa kok ngono kuwi biasa to.
1: Lah iya, dendo aku iki lho padake wong apa to kuwi. Kon bayar 50.000 le. Piye?
0: Saya ketemu.
1: Kamu aku barang itu mampu kabeh kuwi niku niku lho barang kaya ngoten niki lho kudu bayar nesu
0: mampu kok malah 50.000 ki.
1: Lah ya kuwi angel lho barang mampu lho mriki ngono kuwi ada orang mangkelke kok ngono kuwi. Anu takut ya orang aku lali bayar kepi tuh barang kau yang lu
0: kau enak pangan
1: orang enak dipangan yang bayar kon 50.000 ngono
0: kita gawa Bali kue karo sak uang sak kampung malah dantem
1: nah ya, ramai dantem pentungi malah
0: dantem orang enak pangan kok suguh
1: nah kau uang kau yang lu piye coba uang kau dipenemu kau yang lu kejar kepi ye elok ora kau ngono kuwi.
0: Sekarang sing jenenge bakul ki mah rugi. Kaya Pak Baski ya senajan mambu kudu ya dicubuk.
1: Wong ki wis pesenan le
0: mrene ngono.
1: Wis metu wulune ben le mrene ngono ki njur kepiye?
0: Celaya.
1: Lah ora sapa piye? Pencak de entutan.
0: Udah kae iso nek pencak kae. Wong biyen ya anu aku ngerti le latihan.
1: Kae.
0: Heeh, pirang-pirang jurus.
1: jurus nang ngendi kuwi jurusan ngendi?
0: Iki jurus 1, jurus 2 nganti pirang-pirang.
1: Oh, ngono lho. Iso. Heeh, ning aku ki wong Masraya.
0: Emoh.
1: Amin tak tangkisi wae ta.
0: Ngedohke.
1: Ah iya kono ngger ngantem tak endani wong kono wong anu ya.
0: Kok koyo menyonyo bathukmu.
1: Ah tak tampani ta. Ngono ta. Iya ora apa-apa. Menyonyo rapone tak anggap.
0: Ning wis rampung perkarane.
1: Urung. Iki aku muni semaya ta, ditku nang omah. Assalamualaikum ya kelurahan aku mrene ngono le piye le aku ngono
0: iki sesane lurahe
1: heeh iki piye aku tulung arep piye
0: gak ana tak nang kelurahan kowe iki njur karep piye kok njur
1: ya aku ya bingung ya aku iki ngono kuwi piye ya aku ya ngono e nek kowe piye le petikelmu piye le
0: manut aku po
1: iya piye coba
0: le Kang sen nang kelurahan kapan
1: ayo ayo saiki iki iki kok
0: dipo saiki wis tak kandhani
1: piye
0: ngono heeh kowe manut aku tak kandhani
1: iya
0: piye lek aku pengen sing iki
1: ndi sing iki po
0: mana sing iki?
1: Wis ngerti dhewe ya. Ya wis ya. Sing tengen ya.
0: Wis. Wis ngono ya. Wis. Yo tak aturke.
1: Ya. Yo.
0: Wis ana apa-apane.
1: Oh, yo wis ya.

0: Wah, sanggri dino prai kaya ngene rumahku ya kanca-kanca rabot ora ketok. Nah, itu mestine arep oleh gawean akeh. Ya jenengane kewajibane dadi pamong ya kaya ngene iki. Wah. Iki arep tanggal 28 Oktober peringatan Hari Pemuda, bocah nom-nom ya wis to ora lanang ora wadon. Ayo nyatane aku dadi lurah rumoso seneng dasare wilayah yo ngerti kewajiban. Ora sah tak reh wis do ngerti. Kewajibane mapan ning desa gawe becik desa. Ayo nyatane an. Do duwe penemu lo becik desa gemantung sing mapan. Nek ala sing dadi catatan yo sing mapan. Nek becik sing dadi pengalaman yo sing mapan. Ayo wis kaya ning gering lawe. Apa-apa ki anggere wis jeneng ngerti kewajiban kepenak. Iki mi adate iki kaya carike barang ki mun arep cilik mrene wong iki jenajan prei. Besok tak jak keliling-keliling.
1: Kalimantan Pak Lurah.
2: Monggo.
1: Kalimantan

0: Kalimantan Tabib Pak Lurah.
1: Nggih, nggih nggih monggo-monggo.
0: Wah. Niko model Manduro.
1: Nggih,
0: nggih. Wah. Teko sak monso-monso rak Kalimantan Tabib nggih. Tabib niku napa to?
1: Lho sampean iki iso omong kok ora ngerti dunung iki njur kepiye.
0: Ning maten muni rong tabib niku.
1: Napa le mang muni wa?
0: Kalimantan Tabib. Pak Lurah.
1: Salam. Dan kula nuwun cara lune.
0: Oh, dadi kula nuwune Manduro.
1: Nggih, nggih.
0: Wis ora kumpul Manduro wae.
1: Sampeyan yo ngeget-geti menika wae saking pundi?
0: Waduh,
1: padinaren.
0: Salaminipun boten pinanggih rak sama wilujeng.
1: Pangestu ni nyuwun ngapunten tapi ngene dicopot, makke gak ngribeti.
0: Lah niki paten e. Lho. Kaya anger dicopot cah iketen.
1: Wah, niku nggih taline kekencengen kaya ketebak.
0: Nyambut.
1: Pak Mas, wong kok meng apa-apa.
0: Apa nu seragam kedang hati-hati. Nggih. Ate ambine iki ra kena dibukane teng dalan. Ya iya. Dipaku.
1: Medine iki ya sadah capet kok mburi barang biru. Terus niku ya angel nyopot.
0: Nek mboten teng anggo niku pakaian kang ngene padane kaya jaran. Dadi nek teng mboten teng omah ora iso jaran kene.
1: Nggih. Nggih pun sekolah anggere sampean iso nglakoni.
0: Atus mak niku disekrop. Kale kita. Edan mboten bojo kula niku.
1: Nah, niku kacane niku nggih kaya selen apa kacane
0: ming pecahan semprong
1: arek tenan kok medine bunder kok sijine pesagi
0: seselan elake dadi wong niku nek mengganggu nek ora elok niku kula niku gelek perune medhi sreng wong
1: siji karo sijine
0: ah sijine mah ireng kak
1: oh nggih sami wilujeng to
0: angsal berkahipun
1: Pak iki mboten mandhe mboten mandhe
0: ngaturaken Pak Lurah
1: nggih wong
0: dados Pak Lurah menawa menjabat lurahna sampun wonten
1: Angge. Lho. Sampun wonten kali. Wong mangsa niki
0: parong dongkol iki.
1: Nah, wong kula niki jenenge naluri.
0: Nggih.
1: Tegese wong tuwa.
0: Nggih.
1: Sing ngenai pelungguh kaliku.
0: Nggih.
1: Dasare kula niki sak ora-orane gelem nyambut gawe jujur.
0: Nah, ning kok buluran nu pejah mau
1: nggih. Lah sak niki sing ngene iki dereng agek pisah iki kok
0: kok kayak pejah dadi.
1: Saman kok kaya begebluk rumah saku.
0: Ngaten, namung kangge iseng-iseng.
1: Nggih, iki buat dadi napa? Napa kok kajengaran menggeh-menggeh?
0: Sak dereipun matur tenan Pak Lurah mengkangen.
1: Nggih.
0: Dinten perayaan niku wonten ten
1: napa? Wah, niku malah sekelo anu batin niku, Pak. Niku mestine do bentuk panitia bocah nom-nom niku kula pengayom.
0: Kula niku ngaten to. Kaya nangkene iki ketok lek dagang ki rada apik.
1: Nggih.
0: Kok kampung ana apa-apa kok ora cawe-cawe. Lah nek ngoten kuwi aja ngebyuke sak ogah-ogahe.
1: Pun niku becik kaya ngoten iki. Sampeyan mapan ning kampung, kampung
0: kampunge sing ngalah sik manggon.
1: Wong kok penemu iki kaya
0: ngono. Nek apik sing manggon kampunge mesti apik.
1: Nggih.
0: Lah kula nedange lurahe kula kok.
1: Lho. Niku lek bab lurah ngoten niku seko pisan pilihane.
0: Nggih.
1: Penduduk iki kaping pindho ditetepke kalih kecamat kalih bupati
0: iki. Napa bisane rakyat seneng.
1: Nah niku supaya sumrambah kabeh nom tuwa gedhe cilik do melu seneng. Iki mangke dipurnata. Sing wong tuwa-tuwa napa ngenterke perlombaan maca pat. Sing bocah nom-nom dur olahraga. Mangke penutupane nek pun resepsi niku penutup nganggo hiburan.
0: Menek putan itu?
1: Nggih. Lha iki menek putan malah kanggo kecacah. Saman apa jeneng melu menek putan?
0: Seneng kok nika. Angge sar tekan tengah-tengah mlorot meneh surai ngaten
1: lho. Iku lek saene nek puntungan pucuk nika ndur nibo kaya sampean iku mesti ramene.
0: Mesti.
1: Lah sampean wong tuwa kok ya penekan sampean nek menek darani munyuk tuwa. Ngaten. Pun ora sah melu penekan.
0: Kadang ya Pak Lurah mesti donak lurah muka munyuk. Amit lho Pak Lurah.
1: Mboten napa-napa sing ana ke wong kaya sampean iku. Karone wong ora genep.
0: Nek genep nek ora kelane.
1: Lajen perlu niku lho Pak Jeturan.
0: Saya
1: kok. Saya kan aja nek teturane jingklek kok ngajak kaya nang omah dhewe. Nggih. Tingko sing apik iki
0: ngaten. Kalian Pak Lurahmu sampun rumah kagak. Terus Kresno kalian ngamarto nek petuk ra mesti cukup banget.
1: Nek Kresno karo ngamarto.
0: Nggih nek gandeng kula kalian menjenengan medhe bape to.
1: Ayo wis. Pun kula ah jeng tilem.
0: Lho, engko yo tak susul nesu.
1: Ya wis.
0: niki anten perlu njenengan nah, tenke perayaan apa sing apik sing iso tandani dhewe ngoten.
1: Nggih niku wau. Kula aturke kaya ngoten niku wau. Dir sampean duwe penemu nopo?
0: Nek kula kok tau ngrungokke nika lho.
1: Napa?
0: Siaran nika.
1: Siaran.
0: Padahal mbok karset, bapak langen menara nika.
1: Oh, nggih kaset.
0: Nggih.
1: Langen menara niku suarane kudu gedhe.
0: Lah iki
1: nek dianeke tenanan oleh jebet kudu jengkeng niku mboten ngadek kaya wayang wong iki langan mandra wanara
0: mboten
1: iku kethek-kethek
0: langan menara niku juga dijengkeng niku sebab nek dhuwur-dhuwur enggak merbana
1: ha ngaten niku pas kaya sampean golek langan menara iki pas niku sebabe munyuk-munyuk kabeh ngaten kaya sampean iki dirmake
0: dadi rombongan munyuk
1: ora usah anggota kan ngoten niku
0: pun budi jane apa wayang wong apa langan menara menapa bentuke padha
1: sing gedhe niku langen mondro. Sampeyan niku pasti dosa muka
0: kadane. Ngaten iki.
1: Nggih, niku sampeyan iku.
0: Tening kedah pun dalang iki.
1: Ngenengan. Oh, dalang
0: nyritakake.
1: Oh, nggih, nggih. Okay. Niku padane kula dalange. Sing esuk ditata malih wong niku kan bisa kula niki ping iso isan.
0: Serep.
1: Mulih iku cara kok sarafa tinggal-tinggal
0: ben ketok kaya pinter sarafa.
1: Oh nggih. Kemawon tak wah kok iku
0: ta men watenan.
1: Oh nggih. Nggih men ketok omongan niku ketok edi.
0: Wong niku sebab wong ngomong niku uga wong Jawa.
1: Nggih.
0: Niku nek le omong Jawa niku ora patek dong. Niki ya padane. Kebasan. Wongku mau dan tanggan kau mau Jawa, panen kau Jawa.
1: Ya kuwi sing bener kuwi. Bisa mawa cara Jawa, Jawa. Iku pancen dhewe-dhewe.
0: Lah niku sing bener sing kuwi.
1: Lho iki kabeh bener sebab niku sak daerah-daerah iki. Nggih to? Sebab negara kita niku lak pirang-pirang daerah.
0: Nggih.
1: Ing cetha Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Pulau. Niku pun dhewe-dhewe. Kita
0: nggih.
1: Nek Surabaya kaya ngeten tata carane. Ning maksude niku padha. Kita
0: nggih.
1: Bapakne kudu nyambut. Monggo kudune nek kula sama nyambut gawe.
0: Nek nyambut niku disingkat. Dene sastra. Dawu Pak Set. Wong ngerti sastra kuwi kok set. Ana lak wong gejer ten.
1: Nggih.
0: Lah mboten ngengesar.
1: Loh, sama jadi ayo ini kalau kapuro jadi harus muni-muni nipun pun kalau nanti mawon sebab kalau ini ngerti watak saman kalau yang ada ya apa
0: kalau ini ngerti watak itu mungkin mau dan orang kayak beda loh, ini nampak rasa ru
1: sampean itu merikir butuh wedang apa ketemu kalau tak kan
0: ini ngerti ini butuh ketemu Pak Lu
1: nah, ini ketemu wedang sepisan itu nemu di jaret ten pepide jenenge keren
0: napa kompor
1: nah sebab suguang niku rak ya sak lilane karo nek ana
0: nek perlu ya dak nang kali wis kalatus ngombe
1: nggih mboten ngoten niku
0: ngaten Pak Lurah
1: nggih
0: rancake ngecarita mung mboten kersanipun Pak Lurah wonten kawidak widak wigatosan ngoten niku
1: sampeyan ya semlane gawe kangelan
0: iki wonten wigatosan dhateng tenan Pak Lurah.
1: Jadi zaman mriki niku ana perlu sing tenan.
0: Kula niki ra dadal gagudeg.
1: Kula pun ngerti.
0: Lah, sapa sing ngandani?
1: Kula pun ngerti.
0: Kok dadi njenjen?
1: Lho. Kula pun ngerti. Sampeyan niku dadal totok malah seneng laris.
0: Angke.
1: Nah.
0: Esumon pun ta.
1: Mending wae iki oke.
0: Hm?
1: Wae iki oke.
0: Angke sithik.
1: Oh iya. Amun sithik kok ora jurentak.
0: Sinon tak pitik 6.
1: Lah, nggih.
0: Nek sing kula belah nek siji.
1: Engko dadi 6.
0: Asik 5 sir. Sih sapa? Ingat. Menika dilalah. Senajan to. Kula menika namung tiyang mandi gudeg. Nggih, gudeg. Kendali pun.
1: Nggih.
0: Wonten seneng tiyang pesen.
1: Wong pesen kok ya pesen. Pesen.
0: Dak cara umum wong padha. Pesen.
1: Nggih, pun pesen ya, Sir.
0: Menika sampun kula leksanani. Antawisipun selapan dinten sak wekon pendhek.
1: Nonton dino.
0: Kayak kretek wis jamur. Pahit.
1: Angger para pun suwene semanten niku
0: wong niku. Dok niku mundak lemu.
1: Dok
0: pitik sing bener-bener.
1: Nggih,
0: dok pun metu bulune jamur ta.
1: Wangi yang barang wis lawas niku niku kira-kira 10 dina men pun ora kenak dipangan.
0: Mbasan mambu cek dipendhet.
1: Kelingan.
0: Kula niku atase wong dodol-dodol usaha nggon mambu iki piye? Bumbu sing mambu niku napa cemplungi terasi tok.
1: Cemplungi nitrasi iki sing mambu niku apik gemang cemplungi dhewe niku kok. Lah wong niku rak rong dina men serane mbok ya disingkirke, saline ngenteni wong e.
0: Enten boto.
1: Ate gilingo.
0: Gosok geger sama.
1: Lah
0: kok jek cemplungi dhewe apa kok dadet kok gudhek kok angrem.
1: Sama nak ngerti to, niku rong dina wae wis ora enak mbok ya disalini apa
0: piye. Ah, simpulane kula wedi. Ya mbake weling. Pesenane weling, ndoke sing apik, kula pilihke ndok sing
1: wedok. Pilihan niku.
0: Ndok sing wedok, lanang siji mon tak semplang tak.
1: Dasare triti sama niku.
0: Wedok apa? Gilek-gilek wedok.
1: Nggih.
0: Tenang. Dok ini bunder.
1: Sama pun ngerti toh dok lara wedok.
0: Anak nek wedok nu bunder atau gen pojono bendol pada gelungan.
1: Oh. Dok sing lanang nganggo kacamata ngoten apa pripun?
0: Anak sak jerone dok sing telalang ora karu-karuan.
1: Lah kok sama le genah kaya nganti kaya ngerti-ngerti yo.
0: Niku 20 dok kok mingajeng dibendek 10.000. Lah kok ora tenan. Kudu 50.000.
1: Aliku nah, kepon barang wis ora enak niku.
0: Kudu 50.
1: Niku wis ora enak dipangan.
0: Kangge niku enak. Malah medhi kok ndapun. Nganti pun cemeng niku.
1: Lah niku kira-kira pun kula upama tenggenipun gek kula kan guwang-guwangen kono
0: wis. Nek wong umum.
1: Ha nggih.
0: Nek ra umum cukup. Ndak manuk palurah.
1: Lah kok dadi mangeto nganti
0: sak. Kok yo dadake bakmi 6 tahun ora cukup. Ana mine
1: ana kaya ngoten niku.
0: Mine sak tampar-tampar. Arek dapuk to.
1: Lek ngitung ndoten niku pinten to? Cacahe
0: pinten? 20.
1: 20 niku rak semonten rak wis digakke to barang wis ora enak
0: ngoten. Kudu 50 coba.
1: Bape nopo?
0: Ndok niku nek klongremke dadi pitik babon ngoten. Yuk nek ndok kok. Dadi pitik babon 20 niku siji pinten?
1: Wah, ada lima
0: tu moyang. Kalau hitung si jibabon 15.000 pun pinter. Kau tu pun dua pelarakin. Kalau es koma-koma kali uang ni ku gandeng uang ni kau sengkuni.
1: Maling ni ku nak di rumah ke uang gak rapat tu banget nak kau yang ngeten cara ni ni.
0: Mula ni ku kelamang ya dewan urau kau uang dah saru.
1: Golek pasulayan nak kau yang ngeten
0: ni. Belum ngeten golek, pancen marani pasulayan. Depan gak okah uang kau yang ngeten mano. Makin je. Ndadake gedhekane
1: niku ngoten kula kandhani upama dikok emang ulungke niku teng rika ya ora dipangan ya mi diguwang ben lega sampeyan.
0: Lah kula ora ngerti diguwang lan dipangan. Ana yo pepundhen kayak ing lemari.
1: Lho,
0: sampeyan yo ming lurah kok.
1: Anjir, jero sakniki wonge kepripun?
0: Kabeh niku. Wonge saguh ajeng mriki. Wong kula ya suci.
1: 50.000 niku ajeng saguh.
0: Moh dibayar nang omah.
1: Wah, apa wong
0: nang kuran. Ben dadi ngerteni wong umum. Nak aku ki wong suci, wong jujur.
1: Perlune padang-padang.
0: Moh, mangan diting liyan.
1: Ngono. Nggih, nggih pun mengoten mawon niku ra ning kula mangke ajeng rampungi wong sing diperkara niku mboten enten. Nggih to?
0: Nggih.
1: Jur wong niku wong pundi kajenge mriki mangke kula rampungane aja ngancono barang sulaya ora ngono to. Nggih.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan Jakarta mengambil alih sementara pengelolaan layanan parkir di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah operator parkir diketahui tidak lagi memiliki izin operasional. Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan langkah tersebut dilakukan pasca penyegelan lokasi parkir terkait persoalan administrasi operator. Damanik menjelaskan tarif parkir yang diberlakukan tetap mengacu pada peraturan gubernur dan tidak mengalami perubahan. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi inisiasi Kampung Literasi Pegijing di Kota Serang, Provinsi Banten yang menguatkan literasi masyarakat lokal dengan berbasis pada komunitas dan keluarga. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafidh Muksin menegaskan peningkatan dan penguatan literasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan keluarga. Ia juga menyebut Kampung Literasi Pegijing menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membangun ekosistem literasi yang hidup dan menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

0: pripun?
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Nduk.
0: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
1: Wela, aku seneng kok.
0: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
0: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Kula nuwun pamirsa sedherek, kados pundi kabar panjenengan wanci siang menika? Mugi tansah sehat, tansah semangat, saged nindakaken satya pakaryan panjenengan. Yep. Dinten menika kalara surya kaping 12 ing wulan Mei warsa 2016. Menika kalara sugi hari libur nasional ngaten nggih. Mengerti kenaikan Yesus Kristus lan dari akan katur panjenengan ingkang ngerasuk agami Nasrani hamba pilih tasih ninda akan pakarian wonten ing gerejo lan wonten ing putih kemawon menika kegayutan kalian pengetan kenaikan Yesus Kristus kalau dari akan mugi satuyo tansah lumampah kan dilancar-gancar tapi saking sambikolo. Pamirsa sutresno, apa itu menika kalau resan ugi hari libur nasional ngatanya? Pramilo acara berjaringan nasional menika ugi mboten kagiyaraken. Lan gantosipun panjenengan saged midhangetaken lagu-lagu langgam Jawa menika. Tumugi mangkin nungkap tapu kaping kalih sonten ngaten nggih. Caping gunung dipun sontenaken Ibu Waljina sampun murwakaning. Samangke sonten ingkang sampun dangu sanget mboten kapireng. Suargi Mbah Gesang lajeng mangke suargi Pak Ismanto kula aturaken kanthi tembangipun kacu-kacu lan Bobo Yomargo. Sumangga.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi mengesahkan peraturan daerah Perda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Rabu 13 Mei 2026. Upaya ini digadang menjadi langkah strategis untuk selamatkan aset sejarah daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata berbasis budaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan perda ini tidak hanya sebatas aturan perlindungan benda bersejarah, akan tetapi juga menjadi fondasi pengembangan wisata sejarah yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

0: Pemerintah Boyolali kembali menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya. Hari Rabu 13 Mei 2026, Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, menerima penghargaan terbaik 1 Jawa Tengah Energy Transition Award tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Telogo, Kabupaten Semarang. Demikian saya Sinjat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Bowo dandang gulo lek suling kata pelangga merahino laras. Pelok padat nenem bamiarso. Sampun panjenengan midhangetaken lan estu menika. Nyambung ngaten nggih. Menika mugi dipun katur panjenengan ingkang tasih ngaringar sarira. Sumune sawetawis awit kaleres sinten menika dinten praying ngaten nggih. Saged sanadyan me time menika tumrap sunggal tiyang kalian sanesipun benten-benten ngaten nggih. Lan wonten ingkang me time menika kedah healing, kedah pleasure, kedah piknik ngaten. Ananging wonten ingkang ten griya kemawon lajeng saged menapa menika inggih saged masak wonten dalem masak piyambak. Saged mlampah-mlampah ing peken tradisional. Oh my god. Esu sampun dados me time, sampun dados healing ngaten nggih. Lan wonten ugi ingkang ngendikan pamirsa, healing terbaik adalah antara rumah dan masjid. Oh heis. Kados pun itu merapa panjenengan. Iki pamirsa satresno kang Mas Bayu monggo perlajengaken tasih wonten lelakon lancaran ugi. Menika Beranjangan Surabayan. Beranjangan Surabayan laras lindro pada songo. Kelajengan lelakon selindang biru laras lindro padet songo. Sugeng midhangetaken.

Pertama Warcat, perkenalkan saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Selendang biru, mereka benten ya kalian yang ganti pun suantana ke Nela Karisma. Judul pun kemauan yang kang sami pamirsa. Inje, sama pun kalau mau mendung, mau yang Marki Ahmad Yani. Inje, kalau res krimis alit, ngantar meninggal, sama kita mau terang. Mau pilih panjenengan pada tindakan, tansah nanganakan. Nengenakan sama TNI pun. Mereka ketah ngatain ya. Nih, mau gak pun mida ngatakan mereka tase wonten langgam Cula Juli Sombo Laras Selindro pada songo kalajengkan lancaran bersih desa Laras belok padat barang sumangga.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pamirsa sedrasno, sampun tapuk kaping 3 sonten pramila acara mari kangen ketatipun pungkasi. Ngaturaken ageng ing panuwun kawi katosan panjenengan. Saat sampunipun mangke ingkang remen lagu-lagu dangdut, kulaturi sesarengan dengan acara Pro Dangdut. Tetap sehat, tetap semangat, tansah sesarengan Pro 4 RRI Semarang.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu daya, Dinas Kesehatan Kota Semarang menggencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik atau gembiraria. Sebagai langkah pencegahan ancaman virus hantavirus, program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan program gembiraria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Lingkungan yang bersih dinilai dapat mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman.

0: Sebanyak 108 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam Semarang berhasil menuntaskan pembelajaran qiraati dan mengikuti Hotmil Quran ke-14 serta imtihan qiraati sebagai bagian dari upaya mencetak generasi Qurani menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Semarang pada Kamis 14 Mei 2026 itu menjadi bukti perjuangan panjang siswa dan guru pendamping dalam membina kemampuan membaca Al-Quran. Ratusan siswa tampak kompak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang tua dan tamu undangan. Mereka juga diuji secara langsung melalui pertanyaan mendadak seputar tajwid, ghorib, hingga bacaan Al-Quran oleh ustadz dan ustazah dari dalam maupun luar madrasah. Demikian saya, Sijat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Makin asik. Selamat sore Sat Budaya Kang Mas, Mbak Ayu, Pak De, Bude, adek, kakak, siapa lagi? Om, tante, semuanya pokoknya ya. Yang mendengarkan Perempat RRI Semarang, saya akan membuat suasana sore Anda jadi lebih semangat lagi dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang menjadi pilihan panci dengan ya. Mau pilih-pilih lagu dangdut boleh? 024-2031-6661. WhatsApp-nya di 0811-2777-914. Ini teleponnya sekarang apa nanti? Udah nungguin dari tadi gitu ya. Ya sudah disapa dulu Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Sugeng sonten Mbak Yusiwi.
0: Sugeng sonten Pak Abdul Ghafur.
1: Kulo minangka Abdul Ghafur dipun paringi tugas kalian Bu Lydia. Nyuwun tentang nasib.
0: Nasib.
1: Laras Mbak Yu.
0: Injih.
1: Badhe atur salam kagem Mas Pur Tulungagung, Bapa Partiono, Bapa Sugeng Mas Bowo, Bapa Bukori, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bapa Supri, Ibu Asri, ugi wonten Ibu Min sakeluarga. Mboten kesupen Ibu Sarbini. Lan sedaya kemawon sugeng sonten.
0: Matur
1: sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur minangka talangaturipun Ibu Lydia. Matur nuwun sampun. Sesarengan Perempat tembang ingkang pun kersakaken sampun samapta ngaten nggih. Ingkang menika Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Halo juga. Mas suaranya jauh.
2: Jauh Mbak. Dan ini kalau nganu, waktu minggir lah sebelah griya gadah damel dosipun nggih. Suara diesel Mbak.
0: Jenengan menikah nggih anu kok sebelah kagungan kersa ya kedah wonten ngriku to.
2: Lho lah yo mboten to diselakke riyen to nggih.
0: Prayogi anu Mas. Prayogi Pro Dangdut menika keparo di anu Mas. Di setel teng ngriku nggih. Mboten sah muter lagu ngriku.
2: Nggih ya Mbak ya.
0: Monggo Mas Bowo, mereka wonten bojo Jawa mboten Mas?
2: Nembe kemawon Jawa Mbak. Nembe kemawon Jawa, namun sak menika sampun berhenti.
0: Berhenti, nggih, monggo. Padhe ngersakaken lagu.
2: Terkesima dua.
0: Terkesima. Kok biasa wae to Mas, Mas.
2: Ya, saya ingin nonton ikut dong Mbak.
0: Terkesima dua ada ya?
2: Wonten.
0: Kok di sini cuma terkesima aja?
2: Bimpun, tak wonten nih. Mau diparingi kan yo, mosok ngarani.
0: Nah, saya meninggal, lajeng.
2: Salamipun matur sembah nuwun Bapak Abdul Ghafur lan nggih nunut gundel salamipun Pak Abdul Ghafur buat nonton ingkang ketinggalan Mbak. Mugi tansah dipun paringi kesehatan.
0: Inggih.
2: Dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Atan matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga pemirsa Sutresno, teman-teman dangdut tasih kada. Awet lah nyenem meke mawon menika. Semakin makin tukar tapi kapan yang soalnya 024-2031-6661 WhatsApp pun 0811-2777-914 sak mangke pun tampi maling menikah Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik
0: asik monggo menikah kalian.
1: Pak Bukhari Pancur Mayor.
0: Nggih, monggo Pak Bukhari.
1: Nyanyi lagu, Pak.
0: Menapa, Pak?
1: Burung kesayangan.
0: Burung kesayangan?
1: Nggih. Oh,
0: menapa menika?
1: Pripun?
0: Menapa? Kutut menapa?
1: Boten burung kesayangan Estah Madi.
0: Oh, nggih.
1: Wonten to, Pak?
0: Wonten.
1: Nggih. Assalamualaikum, kasih Mbak Sigi yang lagi tugas sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Bu Yanti dua-duanya, Kang Tadean, Bunda Enok, Bunda Karyati, Bunda Arif, Bu Sri Sebungarjo, Pak Muhammad Abdul Ghafur, Gunung Printik, Mas Bungo, Pak Sastro Jenggat, Pak Rosit, Pak Ditabut, SGG.
0: Inje.
1: Mabon, Mbak Sini.
0: Inje.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggang sana semakin kalau tampi. WhatsApp panjenengan, telepon panjenengan. Joget dulu ya. Tetap di Prodangdut. Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Pro Dangdut, makin asyik. Yuk, yang mau gabung boleh di 024-2431-6661. WhatsAppnya di 0811-2777-9114. Saya terima dulu yang ini ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin susah teleponnya.
0: Lalalalalala, ini kan udah bisa. Di Temanggung bagaimana cuacanya Pak Anto?
1: Alhamdulillah hari ini lagi mendung Mbak Siwi.
0: Baik, tapi
1: turun hujan ya.
0: Oh begitu nggih. Pak Anto ini kok menggema mama gitu.
1: Maklum. Apa radionya takut full.
0: Oh iya. Tak
1: polin kok.
0: Iya polinnya nanti aja setelah telepon. Ini mau dengar ya, lagu apa nih Pak?
1: Semuanya Mbak Siwi.
0: Wih, keren. Tonggol ini mboten keberbeken menika.
1: Ya enggak lah.
0: Oh, enggak. Baik, mau dengar lagu apa Bapak?
1: Mau minta lagu. Ya lagu yang masa kini boleh enggak Mbak?
0: Boleh.
1: Ya lagunya siapa ya? Ajeng Febria yang Sahara itu loh Mbak.
0: Sahara baik, Ceh.
1: Makasih Mbak Siwi.
0: Sami-sami, matur nuwun. Sahara. Baik sih, sama dulu yang sudah berkirim kabar melalui WhatsApp. Tuh kan. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mbak Siwi, Ibu absen. Buat bestiku Pro 4, Eyang Heri, Tante N, Bu Sarinem, Bu Arti Genuk, Bu Dewi, Bu Kasri bener ya Ibu. Ibu Isofia, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo. Lagunya Sakia Sakia dari Ahmad Albar. Baik, matur nuwun Bu Sri Wahyuni. Mas Aleklana Pro Dangdut digoyang makin asik. Masih minta lagu Gadis Manis Kalimantan. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Terima kasih kembali. Tadi lagunya sudah. Mbak Siwi, lepaskanlah dari Ida Laila. Tolong diklik salamnya untuk semua pecinta Pro 4 RRI Semarang. Pak Kamto digubuk, siap. Pro Dangdut memang asik. Selamat sore dari Pak Sabto Kangguru Raya. Lagi Gu jamu pegel melarat. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Swito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri Butoro, Bu Yana, Bu Sela Fozi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Arisairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Srindito, Pak Joko KSM. Baik, terima kasih kembali. Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore Mbak Siwi, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Siwi. Lama, hahaha. Iya Bu, minta lagunya dari Roma Irama Sayang. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kangguru Raya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Kartika, Bu Yanti dua-duanya, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Asuti, Bu Eni, Bu Oja, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Dewi, Bu Min Kaswanto, Bu Heri, Bu Heri Waskita. Bener gak sih Heri Waskita namanya? Eyang, sehat-sehat gak Eyang? Semoga selalu sehat. Dan semua pamit dangdut Pro Dangdut semakin asik. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan Mbak Sri terima kasih sami-sami. Untuk semuanya juga yang mendengarkan saja begitu ya. Mau pegang HP kok yuk kangelan gitu. Mau ngetik kok yuk kangelan. Ya sudah, didengerin aja Pro Dangdutnya boleh. Sambil apapun boleh gitu nggih. Nanti Siwi putarkan lagu-lagu yang menjadi favorit panjenengan dan Sahara itu judul lagunya kan, bukan nyanyi kan. Sahara. Nanti ditunggu dulu. Baik. Yang tadi suka burung kesayangan ini sebetulnya beneran deh. Si itu agak-agak ngeri kalau mau ngeplay ini. Tapi apapun gak tahu. Semoga aman. Bismillah. Toh yang dimarin MD-nya kan. Pak Bukhari lagunya yang ini kan. Tetap di Perdangdut, Pakai Nasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dangdut, Maki Nasi. Terima kasih matur nuwun yang sudah bergabung bersama Perempat RRI Semarang. Dan yang sudah telepon juga, kita sapa dulu Pak Suwarno. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Makin asik tuh.
1: Ajeng diputer ke lagu anten mboten Mbak nggih.
0: Mana apa?
1: Lagune Tak Ingin Sendiri dari Dian Wisesa. Anten mboten?
0: Tak Ingin Sendiri ini lagu dangdut lho Pak.
1: Lah niku lagu mboten lan dangdut.
0: Kadosipun menika mboten.
1: Nengatan kerinduan mau saking marama.
0: Oke siap nggih.
1: Salam-salam kagum sedaya kemawon Mbak ampun sonten.
0: Inggih leres prayogi. Cih. Nggih, ngaten. Sami-sami. Inggih matur nuwun. Udah dimatiin, maaf. Iya, sama sudah ya kawan. Soalnya kita sama juga yang ini Pro Dangdut.
2: Pro Dangdutku semakin sore semakin asik pokoknya.
0: Asik. Baik, sehat.
2: Sehat ya. Tumben ini dinas siang.
0: Iya, pengen dangdutan ini.
2: Pengen dangdutan ya. Nah, memang mendangdut itu membuat hati itu jadi apa itu? Gembira ya.
0: Woi, begitu ya.
2: Apalagi sambil goyang tipis-tipis, aduh, jan.
0: Bikin polo, sehat juga ya. Monggo Pak Sastro.
2: Saya mau request lagu judulnya Ku Ingin Bercinta Denganmu.
0: Weiss.
2: Dari Dompak Sinaga. Jee. Orang Batak. Ya. Kemarin yeah. Sudah diputar, pernah diputar itu dua kali.
0: Oh iya toh.
2: Salam buat, iya sudah sering diputar. Jarang yang minta itu kecuali saya. Tapi lagunya mantap lah pokoknya. Buat tadi yang barusan turun dari udara Pak, saya Pak Suwarno.
0: Pak Suwarno ya? Je.
2: Pak Suwarno tuh di mana ya?
0: Daerah Semarang Barat kalau nggak salah.
2: Oh Semarang Barat. Oh, salam ya? Kenal Pak Suwarno. Ya, dari saya Pak Sastro Jenggirat dari Tuntang. Buat Pak Anggoro Wicaksono biasanya juga dengerin dong dangdut. Terus buat Bu Amti juga, terutama Mbak Dewi itu yang di PSB. Ada lagi Bu Eni yang di Kuja. Mas Bowo setia sekali dengan program ini. Dan buat
0: tadi
2: semuanya saja ya.
0: Sip.
2: Mbak Sia, karena waktunya sudah agak sore. Leres. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis.
0: Siap.
2: Pokoknya ya. Buat Mbak Sia selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar, berkah, barokah.
0: Amin.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Jayus, matur nuwun. Sudah bersama Pro 4 dari Semarang. Kemudian Pak Ngapno, Pro 4 semakin sore semakin asik. Mbak Siwi yang bertugas, juga semua pecinta Pro 4 dimanapun berada, semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Amin. Mbak, request lagu Anissa oleh S. Ahmadi. Oke. Semoga saja nanti ketemu ya, Pak. Baik, kemudian baik, terima kasih Sudaya. Hati-hati saja kalau ada di jalan nggih. Ini ada laka di daerah Poncol. Semoga baik-baik. Semoga baik-baik saja semuanya. Kemudian iya, semoga semuanya baik. Di Sampokong juga ada laka ini, semoga baru saja tadi pukul 14. Semoga baik ya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik.
0: Monggo Bu Sri.
1: Nggih, sugeng santan Mbak Siwi.
0: Sugeng santan. Oke. Okay.
1: Nggih. Dalam nyuwun. Hujan nggih Mbak nggih.
0: Hujan.
1: Mriki mendung.
0: Oh iya, nggih.
1: Idem mawon salame santen kang sampun masuk santen kemawon sugeng santen.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Sri sugeng tugas. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat budaya Kang Mas Mbak Ayu, kita ke tembang yang sudah nunggu-nunggu lagunya Roma Irama yang sayang. Yang ini kan sadu gak sih pas menung-menung gini, tetap di Pro Dangdut makin asik.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 5.16 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melaksanakan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pelaku usaha depot air minum untuk menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat laik higieni sanitasi. Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Kudus Anik Fuad menjelaskan sertifikat tersebut krusial untuk menjamin kualitas air melalui pengujian mikrobiologi, kimia, dan fisika. Namun kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran pengusaha serta biaya uji sampel sebesar Rp100.000 hingga Rp120.000 per sampel yang dianggap mahal. Saat ini Dinkes Kudus terus melakukan pendataan menyeluruh dan pemantauan rutin melalui inspeksi kesehatan lingkungan guna memastikan standar kesehatan air minum di masyarakat tetap terjaga.

0: Pusat Budaya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Semarang menggelar program pelatihan kerja gratis pada Selasa 12 Mei 2026 yang diikuti oleh 40 siswa dari 10 bidang kejuruan termasuk kelas pariwisata. Dalam pelatihan tersebut, peserta mempraktikkan keterampilan teknis seperti membuat adonan kue sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Program di bawah Kementerian Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan keahlian ini, BBPVP berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang mandiri dan kompeten guna menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor produktif di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Demikian saya Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Wah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lha aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Saat Budaya Kang Mas Mbak Yu, terima kasih, matur nuwun. Anda sudah selalu bersama Perempat RRI Semarang ya. Acara ini bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz juga RRI Digital ya. Jadi dimanapun Anda, kemanapun Anda, nggak usah repot bawa radio, apalagi yang menggunakan baterai boros. Cukup menggunakan handphone panjenengan, dimanapun kapanpun bisa akses siaran Perempat, bahkan termasuk juga berita-berita yang kita tulis ya, informasi-informasi yang hangat, informasi yang up to date, yang pasti menjawab semua keingintahuan Anda ada di situ. Bu Isrofia yang ada di sekitaran Gunung Pati, selamat sore. Bunda hadir, salamnya buat Bunda Sarinem, Bunda Tiktoyo, Bunda Anggun Hana, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Suwarni, Mbak Sela Fauzi, Mbak Alia, Jeng Sri Jeruk, Pak Ngatman, Pak Markus, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Lagunya Tamu Undangan, baik. Tamu undangan yang kemudian lebih memilih untuk menikmati prasmanan kan Bu? Pro 4, semakin sore semakin asik. Mbak Siwi bertugas, semua pecinta Pro 4 dimanapun berada, sehat walafiat, rezekinya melimpah berkah, amin. Request lagu Anissa Ahmad dari S. Ahmad, baik, terima kasih. Semoga nanti bisa ya Bapak ya. Sugeng sonten Mbak Siwi, Pro 4 semakin pro dangdut, semakin sore semakin asik Mbak. Saya Bu Aini Batik Sari Semarang Timur, ikut gabung minta lagu yang judulnya Ani oleh Oma Irama. Untuk semua penggemar pro dangdut, salam sehat selalu. Untuk Mbak Siwi, salam sehat sekeluarga dan bahagia, amin, amin, amin, amin. Baik Ibu Aini, ditunggu lagunya. Kemudian selamat sore Pro 4, semakin sore semakin asik RRI. Ibu Riri, Ibu Astuti Mijen, Ibu request lagu Matahariku. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Selamat istirahat. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Baik, terima kasih, selamat sore juga Ibu. Kenapa yang request rumah banyak? Kan sih jadi bingung. Baik, kemudian Pak Kabut SGG, Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 Semarang, saya dengerin dulu, inget untuk salam sejuk segar, pantun cakep, oh belum. Pergi ke Arab menjual jamu, kenapa tidak dengan buah duku? Aku berharap pintu hatimu agar terbuka hanya untukku. Gitu. Kagem Pak Tono Beringin, Pak Buhori, Pak Jumantoro, Pak Sabto, Pak Ngatman, Baharno Wilis, Tante N, Bunda Inop, Bu Titin, Bu Dei Mariati. Lagunya Liku-liku Cinta Ica Trisnawati, baik. Kemudian juga Pak siapa ya? Sebentar. Sebentar sih. Wih. Cari dulu. Oh ya ini. Pak Mulyono, terima kasih selalu bersama Perempat RRI Semarang. Sugeng midhangetaken, mugi tansah mangge kawi lucingan lan wonten ing kula dengan sonten menika teman-teman dangdut ingkang midhangetaken menika ugi perangan saking budaya ngaten nggih mboten namung bab menika budaya Jawi kemawon mboten sadaya kemawon menika. Inggih pemirsa saudara seno Kang Mas Mbak Yu, lagu yang sudah disuka banyak sekali. Sabar dulu ya. Sabar. Lagunya satu-satu nanti bisa didengarkan. Tetap di Pro Dangdut, makin asik.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspoto. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

0: Dari Jalan Rahmat Yani 1414-nya ada masih bersama Perompat dari Semarang. Saat budaya Kamas Mayu, sore hari ini kita punya udara segar dari jajaran Satlantas Polresta Banyumas. Kita akan langsung menyapa AKP Ridwan Prevos SIK yang kalau tidak salah nih baru saja beliau mengemban tugas sebagai Kasat Lantas di sana. Kita sapa dulu. Selamat sore AKP Ridwan.
1: Ya, selamat sore.
0: Dengan Siwi, iya. Ini benar baru
1: selamat sore Kak Tiwi.
0: Baru saja dilantik benar ya?
1: Iya, kurang lebih baru 2 minggu. Alhamdulillah kami diberikan amanah untuk menjadi sebagai Kasat Lantas Polresta Banyumas.
0: Oh, yes, luar gitu, biasa. Baik, dan turut bangga juga atas promosi jabatannya. Harapannya di bawah komando Bapak, jalanan Banyumas jadi semakin ramah, aman bagi seluruh warga. Dan sekarang yang pasti adalah laporannya nih kita tunggu nih. Laporan perdana di minggu ini ya, untuk minggu kedua selama bertugas nih untuk AKP Ridwan, bagaimana kondisi lalu lintas sore ini? Silahkan.
1: Ya, baik. Selamat sore teman-teman sahabat RRI dan ketiga sekalian. Saya selaku Kasat Lantas Polresta Banyumas melaporkan untuk situasi kondisi arus lalu lintas terkini untuk di wilayah Banyumas. Di jam 16.00 laporan terakhir dari anggota di lapangan, situasi arus lalu lintas di wilayah Banyumas terdapat ramai namun lancar. Adapun beberapa titik-titik kepadatan arus lalu lintas dikarenakan peningkatan mobilitas dari volume kendaraan dan mobilitas dari masyarakat dikarenakan tanggal merah ya. Kita tahu bersama saat ini tanggal merah dan besok juga libur bersama, jadi terjadi volume kendaraan yang meningkat. Adapun titik-titik yang meningkat yaitu yang pertama di Jalan Raya Batu Raden, dikarenakan di wilayah Banyumas pusat wisata berada di sekitar wilayah Batu Raden. Kemudian yang kedua di wilayah Simpang Aji Barang, arus lalu lintas dari arah Wangon menuju Purwokerto maupun sebaliknya terpantau ramai namun lancar. Dan volume di kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi maupun bis pariwisata. Seperti itu Kak Tiwi yang dapat dilaporkan.
0: Iya, untuk cuaca saat ini?
1: Oh, cuaca saat ini mendung Kak Tiwi. Dari pagi sampai siang agak panas, cuma sore ini agak mendung.
0: Baik.
1: Sepertinya malam akan hujan.
0: Wah, oh, sepertinya malam akan hujan. Baik, ini berarti nggak usah di jalanan ya. Lebih baik di rumah saja. Kita dukung pemerintah untuk tidak kemana-mana, Baik, terima kasih AKP Ridwan. Selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Iya, selamat sore Kak. Selamat.
0: Saat budaya Kak Mas Wayu, itu tadi yang sudah disampaikan laporan terkait dengan lalu lintas yang ada di Polres Banyumas. Ada beberapa titik yang tadi sudah disampaikan. Jadi setidaknya untuk Anda yang akan melintas atau saat ini sudah berada di sana, tetap waspada. Kita simak lagi teman-teman dangdut, pilihan Anda tetap di acara Pro Dangdut Perompat RRI Semarang.

Sahabat Budaya untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Clutch, Zayu, dan Maple merupakan nama maskot yang mewakili dari tiga negara yang menjadi tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemilihan karakter tersebut merepresentasikan fauna khas serta nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Clutch merupakan seekor elang botak, simbol Amerika Serikat. Karakter ini dirancang untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu merupakan seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, terutama dalam peradaban kuno seperti Maya dan juga Aztec. Jaguar melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple adalah seekor rusa mus, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Nama Maple diambil dari daun maple yang menjadi simbol bendera nasional Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, dan keindahan alam liar yang menjadi ciri khas negara paling utara di Amerika Utara tersebut.

salamnya untuk Pak Prayit, Bu Susi Jepara, Mama Pupu Jepara, Bu Kartika, Tante N, Bu Yanti keduanya, Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Bu Hori, dan semua sahabat budaya. Lagunya yang sedang-sedang saja. Okay. Bu Arti di Genuk, assalamualaikum, Pro Dangdut makin asik aja. Dari Bu Arti, minta lagunya Elvi Sukaisi Kubawa. Suwun Mbak Siwi, selalu bertugas, selalu sehat, bahagia, sejahtera, bahagia, rezeki berlimpah. Amin. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, selamat beraktivitas. Hujan di sana sama Bu, di RRI juga saat ini lumayan deras gitu ya saat budaya. Jadi kalau Anda mau berkegiatan, mungkin juga mau tindakan, kalau nggak penting-penting banget, nanti aja deh gitu, di rumah aja dulu gitu ya. Dan saatnya saya harus lengser dulu karena ada Dimas Titis Sambodo. Oh, akan bersama Anda hingga tengah malam hari nanti. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Desa Timoro resmi menjadi pioner peluncuran Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPMD Kecamatan Toroh, Kabupaten Gerobokan pada Selasa 12 Mei 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, inovasi ini mentransformasi peran Posyandu yang semula hanya fokus pada kesehatan menjadi pusat layanan dasar terintegrasi. Layanan tersebut kini mencakup 6 bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum. Program ini bertujuan untuk menjaring permasalahan masyarakat di tingkat desa yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah. Sebagai desa percontohan, Timoro diharapkan mampu memicu desa lain untuk segera menerapkan sistem pelayanan komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan publik secara merata. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau DINARPUSDA Kabupaten Gerobokan menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal pada Selasa 12 Mei 2026 dan akan berlanjut pada Selasa 19 Mei 2026 mendatang. Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari kalangan pendidik, pegiat literasi hingga pemuda. Kepala DINARPUSDA Suprianto menegaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk mencetak penulis yang mampu mendokumentasikan kekayaan tradisi daerah seperti cerita rakyat dan sejarah agar tidak punah, dengan menghadirkan narasumber Yunus Suryawan dan Badiatul Mukhlisin Asti. Peserta dibekali teknik menggali ide hingga penerbitan. Melalui karya kreatif yang menarik, kearifan lokal Gerobokan diharapkan dapat dikenal lebih luas sekaligus menjadi media penyampai pesan moral bagi generasi mendatang. Demikian, saya Titis Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna sugeng sonten lan ngaturaken kangge panuwun katur panjenengan ingkang tasih sedatu midhangetaken giaran Perempat RRI Semarang. Ing sonten menika kula titih sambutan ingkang sowan wonten ngarsa panjenengan lan kepareng ngaturaken maneka pasukan ingkang sampun rinantam dening Perkat yang Perempat RRI Semarang. Miwiti pepanggihan sonten menika acara ngudika swargan sesarengan Ustadz Dr. Andes K.H. M. Turi Anaim MPDI kepareng katur kanti irah-irahan keluarga muslim yang ideal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng santun menika kula panjenengan sami dherekaken nglahirake raos syukur matur ngesot dalem Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah wasyukurillah. Ewadene santun menika Allah maringi nugra ingkang ageng kagem kula panjenengan sami, disamping rahmat taufik hidayah inayahipun ugi Allah maringi kesempatan ingkang sae. Mugi-mugi kesempatan ingkang sae dadosaken kula panjenengan sami pinaringan panjang umur, sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno ingkang kula hormati, santen iki sareng-sareng kula panjenengan sami ling lahirke raos syukur kalih Allah. Kranten apa? Allah maringi kenikmatan ingkang ageng. Allah maringi kenikmatan ingkang kathah kagem para menungso sedaya, kagem kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah ling ngendikan fa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Saumpamane awake dhewe do ngitung kenikmatan sing diparingke Allah niku mboten saged, mboten kuwawi, mboten mampu saking kathahe kenikmatan sing diparingke. Mulane kaum muslimin wal muslimat disuprih, dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala ben do syukur. Soale napa? Isine kenikmatan niku syukur kalih sabar. Nek pikantuk kenikmatan syukur alhamdulillah, ning nek pikantuk ujian nggih sabar kalih Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah tengene Al-Baqarah kan ngoten, wasta'inu bis sabri was

Niki ngendikane Allah. Wastainu bisabri wassalah. Dan jaluk pertolongan yang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jaluk tulungan sira kabeh yang ingsun Allah bisabri kelawan sabar. Jadi sedaya kemawon niku nek teng donya niku melalui proses. Ora iso bim salam bim abrakadabrak mboten saged ning melalui proses. Bayi mboten saged nopo-nopo mangke gedene lho. Sekolah nggih kelas tunggal sampai kelas 6 lho. Niki. Mulane nek kula panjenengan sami bareng-bareng le melalui proses ngeten iki insyaallah mangke proses niku dilalui. Proses niku dilakoni insyaallah dadi sae. Iman juga ngoten. Nek kula panjenengan sami niku iman yajidu bijiyati ta'ah yang kusu binaksi ta'ah. Dadi iman kula panjenengan sami tambah sebab tambah ta'at. Barangkali salate sregep mboten namung maktubah dhuwur asar maripi sak subuh tok ning ditambahi rawatib qobliyah ba'diyah lho. Ning ditambahi sholat malam, bertambahi sholat malam, ditambahi sholat duha, anten walih sholat taubah, anten walih li subutul iman, wanten walih li syukril wudhu, wanten walih tahiyatul masjid, masya Allah. Sedaya niku ben apa? Ben keyakinan kula panjenengan sami dadi tambah. Kanten apa? Pribadi-pribadi muslim niku saged terbentuk dadi sae sebab napa? Sebab sholat. Monggo sami sarang-sarang dikaji Al-Anfal niko. Aqimish shalah. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jumenengi sholat. Saat temani sholat ku iso nyegah perkara kejilan perkara mungkar. Perkara singeli. Niku sholat. Sing iso mencegah. Jadi ini ada orang bar sholat kok kelakuannya orang ada bedanya karo urung sholat. Utawa orang sholat. Niku jenengi mboten sholat. Mulane salat sing saya kados pundi? Nah niki ngendikane Kanjeng Rasul niku. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama mangke sing dihisab sing diitung kali Allah Subhanahu wa taala tenggene kawulane Allah niku salat. Idza salukat salukat sairu amali. Nah anjen salate api insyaallah kabeh amal perbuatane api. Tapi begitu sawali e wa idza fasadat fasada sairu amali. Nah anjen salate rusak. Usolli fardul qabri salat nek kober usolli fardud duri ma'al asri ma'al maghribi ma'al isya iroplan lillahi taala lho niku nggih rusak apa meneh sing babar blas ora pernah salat paham ya sesutresna kang kula hormati mulane nek salat sing dilampahi kula panjenengan sami iso membentengi fakhisah barang-barang sing elik. Niki niku barang sing elik ning di luar jangkauan akal sehat menungso niku fakhisah. Nek munkar niku cetha barang sing dilarang Allah tapi dinas kalih Allah Subhanahu wa taala. Kata sangat contone niku. Nggih. Lho Pak, kula nggih bar salat, Pak. Nggih salat, tapi bar maghrib niku kula tombok togel ya, Pak. Lho ya ora salat jenenge kuwi. Lho kula tak cantane kula salat kok, Pak. Iya ning nyatane ora salat kuwi. Mulane kanjeng Nabi ngendikan man lam tanhahu salatuhu anil faksa wal munkar lam yajad minallah illa budan. Sing sapa wonge salat kok salate rasa nyegah perbuatan keji perbuatan munkar. Wong kuwi yo berarti ora salat, ora mencedak kali Gusti Allah. Ning wong kuwi istihja. Ngeguyu ngenyek kali Allah Subhanahu wa taala. Cobi pamirsa sutresno. Jadi nek kula panjenengan sami wis salat, aqimish shalah innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nek wis jumenengi salat nggih fakhisah munkar niku nggih ditinggal. Lha nek kandhane Kanjeng Nabi kok idza amartukum fatumin gumastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Apa sing tak perintahke kerjake sesuai dengan kemampuan. Lan apa sing tak larang didoi sak tenane lho niki Kanjeng Nabi niku. Dadi napa sing diperintah kali Kanjeng Nabi dilakoni tapi ngangge kemampuan, kemampuane tekan pinten. Contone salat. Salat saged pinara, saged. Jumeneng saged. Ya nek saged jumeneng ya jumeneng, mboten saged
Pinara. Mun saged pinara ya turun, mboten saged turun, Pak. Sagede napa? Bernafas. Ya ngangge nafas isyara. Mboten saged bernafas apa? Ah terus piye? Ya mboten saged napa-napa, Pak. Ayo wis to nek. Wis nafas e ora ono ya diundangke tanggane disolati bareng-bareng alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku perintah niku. Dadi nek perintah niku sesuai kali kemampuan kula panjenengan sami. Gambarannya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mboten bebani kula panjenengan sami sing di luar jangkauan pribadi awake dhewe. Jadi Allah niku mboten bebani sing sampai melampaui batas kapasitas kula panjenengan sedaya pamirsa sutresna. Mulane nek ancen ku perintahe Gusti Allah dilakoni. Poso, Pak? Lho poso nek ancen iso tekan full. Mulai terbitnya Fajar Shadiq sampai tenggelamnya matahari, alhamdulillah. Mboten sakit ya, sakitnya kapan kan ngoten. Ini aja sampai ora poso. Ah, paling-paling aku ora poso. Ora betah lho, mboten sakit. Sampai kemampuannya kapan kan ngoten. Jam 4 kok ora iso keplongor, malah harap mati. Lho ya buka. Mangke nutuke walih mboten napa-napa. Buka kan sekadare niku mangan niku. Ngombe nek ngombe tok kuat ya ngombe tok kan ngoten. Soale napa? Bebane berat niku. Lha napa? Hati kerja kuli lho. Niki Islam yang ngajari kados ngaten niku. Lha ngopo? Soale ukuran pribadi-pribadi muslim, muslimah niku tenggone salat. Wis to arep muni kaya ngopo wae hebate hurduke jemaah wage. Nek wong kuwi ora salat berarti ya ora hebat. Nek kuwi ora salat ya berarti ora hurduk lho, jebi. Niki pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane hal-hal ingkang kados ngeten iki monggo bareng-bareng sami diestokke, sami diresapi. Lha kok sampe ngono, Pak? Lha niku wujud syukur. Wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Lha nek ancen syukur awake dhewe yang nglakoni. Ah syukur terima alhamdulillah matur nuwun terima kasih yo. Kuwi syukur bil qauli. Sing bil fi'li. Terus pundi niku kula panjenengan sedaya niku. Mulane kenikmatan sing diparingke Allah niku memang gratis mboten wonten sing bebani kula panjenengan sami. Ning kula panjenengan sami niku kan pribadi-pribadi sing utuh sing mangke didadosake kalih Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang paling sae. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sing dadi khairul bariyah. Lha opo, Pak? Saapi-apike wong. Saapi-apike makhluke Gusti Allah lho. Lha syaraté opo? Ya iman karo amal soleh. Ya termasuk amal soleh niku napa? Ya salate kenteng ngoten. Tur salat niku iso mbentengi perkara keji, perkara mungkar, perkara eli, perkara sing hina. Baik niku teng ngarsane para menungso langkung-langkung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki pamirsa sutresna. Mulane syukur kula panjenengan sami paling mboten kudu gatok ketekan sak monten niku. Dene orang ngono yo ya trima syukur-syukuran kan ngoten to. Engga nomor kali selawat salam katur mentor ngeso Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sangat Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturi pirsa kalih kula panjenengan sami. Ngingi gesang kula panjenengan sami. Langkung-langkung sonten niki kula panjenengan sami. Nggih. Badhe mbabar keluarga ingkang ideal. No. Babar keluarga ingkang ideal, keluarga ingkang dados cita-cita sedaya menungso niku. Kanjeng Nabi ngendikan niku tanakaku tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Dora biyo don ngekengekeno anak. Iku mangke dinggo kebanggaan Kanjeng Rasul wonten ing dinten kiamat. Iya. Memang Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono. Tapi anak sing piye? Niki jadi masalah kula panjenengan sami. Mulane mangke nek kula panjenengan sami mbabar keluarga sing ideal, keluarga sing menjadi cita-cita. Kula panjenengan sami langkung-langkung kaum muslimin wal muslimat sedaya. Rahimakumullah niki memang angel. Pramila keluarga ingkang bahagia sejahtera. Niku basane Gusti Allah niku
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Termasuk tanda-tanda keagunganipun Allah, kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ndadosake pasangan-pasangan sing pasangan iku mau iso litaskunu, dadekke tenang. Ilaiha. Yo ati tenang. Sebab niki sing didhawuhi niku litas kunu niku lanang ilaiha marang wadon. Dibaringin apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lan Allah mbarengi kalih ketenangan niku mawaddah wa rahmah. Cinta kasih. Niki ingkang penting kagem pamirsa sedaya niki. Mulane mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kalih Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun dadosaken umatipun sehingga minjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udhma. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 nipun. Lan apa? Santun menika mbabar keluarga engkang ideal, keluarga engkang dipun cita-citakaken. Niki kula panjenengan sami bareng-bareng mengkaji tenggene agami kita inggih menika agami Islam. Kanjeng Rasul ngendikan tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wong wedok niku sebab anten sekawan perkawis. Li jamaliha, ayune. Sebab wong wedok kuwi ayu dikeluwian daripada liyane. Mulane dicipuk wong lanang dinggo bojo. Limaliha, duwe keluwian apa? Donya. Mas Pices Raja Brono. Sebab di dunia akeh. Nek trimo dinggo mangan, dinggo dahar, dinggo minum sampai pitung turunan lho. Ibarate kados ngaten niku. Engkang nomor 3 linasabia sebab keturunane wong apik. Biasane keturunane wong apik iki insyaallah dadine apik lho ngaten. Tapi Kanjeng Rasul sing nomor sekawan niku lidiniha sebab agamane sing apik niku. Nek anjen wong wedok dicipuk wong lanang sebab agamane sing apik, fadfar bidati din taribat yadak. Wong kuwi slamet lho. Iki terutama zaman-zaman semanten iki. Kula panjenengan sami goleki sing jenenge pawongan putri sing apik, sing ayu lah. Nek trimo sing goleki sing ayu kathah. Tapi sing agamane apik niku ya susah. Lah sapa sampai Kanjeng Rasul jamin angger agamane apik sing mbok jipuk ki angger agamane apik insyaallah keluargamu iso selamat lho. Niki jaminan sampai Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngopo kok sampai kaya ngoten niku? Mane wong Jawa niku dimulai enten bibit, bebet, bobot lho. Lah piye Pak? Ah bibite piye? Wapi bobote piye? Wah lumayan mantep. BBT keluargane. Niki Jawa njelasake kados ngaten niku. Lah napa niku? Maringi kekuatan kula panjenengan sami. Nek ancen keluarga niku mangke dadi keluarga ingkang sae, keluarga ingkang ideal, keluarga ingkang dadi cita-cita kula panjenengan sami. Saen napa? Sing jenenge pernikahan niku kan hubungan lahir batin, perjanjian lahir batin. Seorang laki-laki, seorang perempuan, niku nggih. Dadi pawongan istri, pawongan kakung. Dhe gawe satu akad. Gawe satu kesepakatan sing badhe mewujudake mahligai rumah tangga. Sing bahagia sentosa niki. Lho nek sampe kaya ngono. Ternyata tengene Islam kan di samping ngoten niku diridhoi kalih Allah Subhanahu wa taala. Lha mangke dadi piye Pak? Ya otomatis nek lahirke

mboten saged ngumpul dados tunggal. Paling mboten ya salah satu di antawisipun sekawan perkawis niku. Ora ana wayu, sugih, anake wong hebat, agamane apik. Niku mboten wonten. Lamun wonten niku ya sejuta sak tunggal niku lho. Kan angel ngoten niku. Ning kula panjenengan sami kan kudu goleki. Niki lho. Jadi Islam sampun maringi tetenger, sampun maringi pangertosan. Islam sampun maringi pelajaran. Engkang edi, engkang sae kagem kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami, aja sampai keliru, aja sampai salah. Lho napa wonten sing keliru to, Pak? Yo kata sanget sing keliru, sing salah kan ngoten. Bahkan Islam niku mboten ngijinke sing jenenge nikah silang niku. Agama A dengan agama B niku mboten saged niku. Jadi Islam niku kersane nek sing jenenge pernikahan niku ya KUA, kantor urusan agama. Niku intine teng mriku niku. Lho nek mboten ngoten, Pak. Iya, mboten nikah. Munggu Islam kan ngoten. Lho Pak nek teng dalem niku, nek teng dalem kan enten naibe kan. Enten mangke nek mboten kiai, enten kiai ini kan ngoten kan. Jadi ora rame-rame terus ana akad nikahe mboten wonten ijab kabule mboten wonten lho. Niku jenenge mboten akad nikah kan ngoten. Niki permasalahan sing di bentuk tenggene agami kita, agami Islam. Mulane iki penting sangat niki. Allah yang ngendikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah yang ngendikan. Wong-wong sing beriman. Lengkapi pribadimu, jaga pribadimu. Lah niki ngendikane Kanjeng Rasul, ya maksara sabab manistata aminkumul ba'at falyatajawad. Wong-wong nom nek ancen mampu lho. Sing diperintah kali Kanjeng Nabi, wong nom. Nek wong tuwa ora diperintah. Wong nom. Nek ancen mampu. Lah mampu napa, Pak? Ya cukup dongkap umur. Mampu nafakoe. Mampu pribadine. Niki memang Kanjeng Rasul memerintah, "Falyatan jawat darabi." Soalnya napa? Fa innahu aghaddulil basar wa akhsanulil fard. Soale menikah niku iso njogo pandangan mripat. Iso njogo kepribadian, kemaluan kula panjenengan sami. Niki harapane agama niku ngoten niku. Mulane Islam, mengapa Islam mboten melarang nikah? Lho, Islam malah merintah nikah. Bahkan Kanjeng Nabi le ngendikan an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah iku sunahku, sunahe Kanjeng Rasul. Ning sing diikuti niku sunahe Kanjeng Nabi. Ora rabine papat sampai tekan songo niku mboten. Sunahe Kanjeng Nabi niku nikah. Niku lho Pak. Mulane faman rogiba an sunnati falaysa minni, sing sapa wong ora seneng nikah. Makan ngoten. Ora seneng nikah, Pak. Iya. Kan berarti enten penyakit niku. Ora seneng nikah. Berarti penyakitnya ya gonta-ganti pasangan lho. Niki. Niki perihal ingkang dilarang agama niku. Lho kok sampai sejauh niku to, Pak? Iya, karena bagaimanapun kan menungso kan dibatasi kali Allah dengan usianya. Lan ngendikane Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip mangke ngalami mati lho, cupi. Nek dibatasi kados ngoten niku, kula panjenengan sami kan otomatis goleki tukulan, goleki wiji sing iso mangke dienggo ganti, sing iso mangke disebut generasi penerus. Lah negara semene gedene Indonesia kaya ngene ora ana penggantine, ora ana peneruse. Lah terus sinten mangke lho kan ngoten. Islam kaya ngene gedene, Islam kaya ngene apike ora ana peneruse. Lah terus sinten

mangke lho kan ngoten. Ana musala, ana masjid semene gedene ora nganti imam, ora ana sing dadi penerusé sinten mangke lho. Niki perihal-perihal ingkang penting ngeten iki. Mulane nikulah sampai Islam niku mengharuskan, mengharapkan napa? Nikah nek ancan mampu. Fal yatazawwaj mongko luwih becik nikah. Kan ngoten. Niki ingkang angka setunggal. Kang nomor kali Allah Subhanahu wa taala li jelaskan niku persiapan iki penting, persiapan mental. Nggih, persiapan maliyah. Mulane kula panjenengan sami niku dikersake kali Kanjeng Rasul, "Baki rufi talabi rizqi wal khawaij fa innal gudwa barakatun wa najah." Mumpung isih nom, golek rezeki sing kata. Sregep le, belajar sregep le golek rezeki. Nek ancen dadi pekerja, pekerja yang keras. Pekerja yang giat, etos kerja niku dimunculke. Ning nek ancen dadi pelajar ya, etos belajar dimunculke. Saya napa? Prihal niki lah sing dikersake kali Islam niku. Jadi wong Islam kuwi ora terima ngomong tok modele. Gawe masjid nek diomong tok ora bakal dadi-dadi. Gawe masjid ya dimodali. Semen, pasir, besi, batu, bata, genteng, usuk, reng, paku. Lho, cat, keramik dadi. Wong 10 mawon niku ningali masjidnya berapa niku? Urune berapa? Ora sah diomong. Jadi niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane harapan-harapan ngeten iki lah Islam niku memberi pelajaran kagem umatipun. Nek ancen kepengin dadi keluarga sing keluarga ideal, keluarga sing dipilih, nggih sesuaikan. Padake karo ajaran-ajaran Islam, insyaallah. Mulane sampai Islam ning ngendikan, "Fadfar bidati din taribat yadak." Ancen nek sing mbok pilih ku agama, insyaallah. Lho ngaten lho. Saen apa? Kados pundi yo kemawon niku. Sing jenenge agama niku saged maringi rambu-rambu, maringi pangertosan. Kurang-kurang sithik tapi agamane apik. Enten rasa sabar, enten rasa qanaah. Niki dadine kan selamat. Soale gesang kula panjenengan sami niku sing nedhire Allah Subhanahu wa taala, sing nentokke Allah Subhanahu wa taala. Ning nek kula panjenengan sami ngoyok ngoto kan ngoten. Cuman Kanjeng Rasul niku kan limaringi wewaler kan bakiru berpagi-pagi. Fi talabi rizqi wal khawaij, golek rezeki, golek keberuntungan fa innal gudwa waktu pagi niku, waktu ijing niku barokatun wa najah, waktu keberkahan, waktu kemenangan niku. Masalahe napa? Sregep niku wau dadi lanjaran kula panjenengan sami, dadi wewaler kula panjenengan sami. Mulane nek kula panjenengan sami memang sesuai kalih agami, insyaallah keluargane kula panjenengan sami sing diidam-idamke insyaallah. Dadi bapake ya dipersiapke, ibune dipersiapke, insyaallah mangke lahir putra putri soleh solihah. Amin Allahumma amin. Mekaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P2PA menyalurkan bantuan susu kepada 265 anak stunting dan terlantar sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial serta kualitas generasi penerus. Penyaluran dilakukan bertahap selama 3 hari termasuk di Pendopo Satya Bakti Praja dan kantor Dinsos P2PA pada Selasa 12 Mei 2026. Bupati Demak Istiana menekankan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi pelaksana dan gizi seimbang melampaui sekedar bantuan fisik. Selain nutrisi anak, bantuan berupa kursi roda, kaki palsu, hingga modal usaha juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas dengan harapan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Demak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Bupati Jepara Widiarso Utomo meresmikan rumah produksi gula aren milik kelompok wanita tani Sekar Melati di Desa Tanjuk, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara pada Selasa lalu. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 329 pohon aren produktif di desa tersebut guna menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain meresmikan fasilitas, Bupati Wibit juga melakukan penanaman pohon dan berkomitmen memberikan bantuan peralatan penunjang pengolahan nita. Dan pengembangan ini merupakan bagian dari visi besar menjadikan Kecamatan Pakis Aji sebagai sentra perekonomian dan pariwisata baru di Jepara yang nantinya akan didukung oleh fasilitas strategis seperti sirkuit Takashima hingga gudang kulok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba rene nduk.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, nduk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, lho?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Nunggu ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok. Saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Pak.
3: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
2: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

0: Oh, mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersua kembali sahabat budaya. Malam hari ini saya Teti Sabodo yang kembali menyapa panjenengan semua ya. Tentunya jangan bosan-bosan karena setiap malam saya jumpai panjenengan semua ya. Tentunya dengan teman-teman pilihan. Malam hari ini keroncong bergenre keroncong modern kami hadirkan untuk menemani aktivitas Kang Mas Bayu atau menemani waktu istirahat Kang Mas Bayu di malam hari ini. Sederet tembang kan kami hadirkan dan monggo yang bergabung silahkan bisa melalui telepon di 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Perempat selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghafur.
1: Ngeres. Pulau pun Abdul Ghafur. Sak perlu badhe nyuwun tembang.
0: Tembangipun apa, Pak?
1: Tembangipun hati yang luka.
0: Hati yang luka.
1: Goroen lah gampangane. Atur salam kagem Mbak Yu Titin engkang wonten Lambar Tengah. Sumangga minggah wonten pro sekawan iku. Ampun ampeng-ampeng teng lawang mawon mungkin ndak masuk angin. Wonten Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bopo Supri, ugi wonten Ibu Asri, wonten kesupen Bumin Kastanto. Lare dimasih Kastanto nggih.
0: Leres.
1: Sugeng dalu, sugeng medhangetaken. Nek ente tolak iki paling ora ora on air lah wis ya ngene iki Mas.
0: Oh, Bu E, tato N siang no.
1: Nggih, nek nek ngaten iki wedi angin. Wedi nek tiduren. Nah, kondur mawon, nah kondur biasane nggih mira. Lan sedoyo kemawon nggih Mas. Nggih. Boten kesupen kula tambahi Bapak Sabto Kang Ururaya 24. Maturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghafur untuk atensinya. Di belakang Pak Abdul Ghafur monggo ada Pak Bagio Titin Jomoyo. Selamat malam.
2: Malam malam ugi Mas.
0: Malam ugi Pak Bagio.
2: Gimana kabari sehat selalu?
0: Pak Istuni pun Bagas Warasan sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Si. Kita dengar di karo layah-layah gitu Mas.
0: Wah lah kok segi comen.
2: Yakin nek mau ceklek-ceklek. Tempat yang kebun, nilai iwet kerja. Ada yang ngelayah ditemani bulu perindu nih perempat RRI Semarang.
0: Wah, nah, harus itu.
2: Ini keroncongnya apa?
0: Gitu? Ini modern.
2: Modern. Aku tak ada tak ingin sendiri ya wes.
0: Tak ingin sendiri.
2: Okay. Aku tidak mau sendirian.
0: Enggak no.
2: Karena temannya perempat RRI.
0: Sik.
2: Ya, selalu menghibur diriku dari pagi sampai sore. Salamnya derek sing wes dhisik ki malah kaya makmum wae. Paling enak ki makmum.
0: Oh nggih. Wes
2: ra mungkin salah ra mungkin keliru.
0: Derek imame.
2: Ah, matur nuwun Mas.
0: Kula tenggo.
2: Malam ini tak ingin sendiri, harus ditemani perempat RRI.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagiatin Jomoyo, terima kasih. Tak ingin sendiri lagunya yang diminta, ya karena memang bersama-sama itu lebih lebih bermakna, ngatain Pak Bagio aja. Baik, di belakang Pak Bagio, perempat selamat malam. Sugeng dalu, Budi Mas Eni. Oh, Bu Eni bojo niki. Waduh, meh, sami, nggih. Monggo Bu Eni.
3: Kesetiaan nggih, Mas.
0: Kesetiaan.
3: Kesetiaan Heti Kosenia.
0: Oke. Okay.
3: Salam nggih. Nggih. Titi Lampe. Heeh. Mbak Dewi. Tarto. Pak Sutopi. Pak Sapa Sugira. Dan Eyang. Iya.
0: Nggih.
3: Tentang
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni ada di Boja. lagunya Kesetiaan, tapi kok belum ada ya Bu ya. Ini lagu Kesetiaan yang dipopulerkan Hetty Koes Endang kok belum ketemu ini. Coba nanti kita carikan, atau mungkin ada tembang lain yang mungkin bisa jadi alternatif, bisa nanti kita susulkan ya. Di belakangnya ada Bu Taroto, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Siaran malam.
0: Oh, lagi no. Cetan iku.
4: Apa Pak Dalang capek ya?
0: Wah, nggih to. Bar sewengi nopo ning nang ning gong kok nggih.
4: Kula setel ke Lambean Bunga ndak wonten?
0: Lambean Bunga ada.
4: Wonten, Mas?
0: Wonten.
4: Kagem Bumin Kaswanto sekeluarga, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami Bu. Kita kirimi lagu Lambean Bunga.
0: Oke.
4: Kanggo hiburan Pak Kaswanto. Sane ngeloni radio nih kok, Mak. Kagem keluarga Mas Titis, semoga sehat, amin, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, amin, Je.
4: Aku wis suwe ra sowan rono, engko kapan-kapan tak rono.
0: Wah, sowan kados dengan sutan mawon.
4: Ya sowan rono barang kok.
0: Waduh,
4: koyo ngingu anak lanang sing siji.
0: Kaya nggone bupati nopo-nopo mawon.
4: Matur sembah nuwun, Mas, tak tunggu lagune.
0: Siap. Matur nuwun Bu Tarto yang di Gunung Pati. Lambean Bunga. Oke, sudah kita siapkan ya. Baik, kita ke lagu dulu Kak Mas Bayu, sebelum nanti kita beranjak ke pendengar berikutnya yang ingin bergabung. Kita nikmati dulu Hati Yang Terluka, dilanjutkan Tak Ingin Sendiri.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Loh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan.

0: Simbah itu sampai lambe sak tumang mung kari sak merang lho le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya maaf mbah. Itu tadi apa mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya mbak, iya maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu toh.
1: Iya mbak, makasih ya, makasih.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputar ya. Dan monggo yang ingin bergabung kembali, masih saya tunggu di 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811-2777914. Engang Goro Wicaksono, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Mas Siti.
0: Siap.
1: Salam hormat.
0: Inge.
1: Ya.
0: Lah kan gue gerak barang ini loh.
1: Lah soro udah lama.
0: Wah, wow. Nggih, oke lah.
1: Di cover ke kroncong cover ngene tirai Mas, penak banget Mas.
0: Tirai.
1: Nggih.
0: Tirai sekedap. Judulnya?
1: Ada sudah. Judulnya tirai.
0: Judulnya tirai.
1: Penyanyi aslinya Raffi Kaduri.
0: Oh, ini gini. Nggih.
1: Oh, enak banget bunyi.
0: Sudah ketemu.
1: Modelnya keroncong Jawa.
0: Oh, ngoten toh. Oh, alah nggih. Oke.
1: Mangga kalau dimirengke kan enak banget.
0: Siap.
1: Nggih, untuk semuanya aja. Salam hormat, salam sejahtera, selamat bertugas. Mm-hmm. Stand by yang kakung nggih.
0: Siap. Nggih, terima kasih. Yang Anggoro Caksono yang selalu standby. Oke. Okay. Ada tirai dari Raffi Kaduri yang diminta. Di belakangnya ada Pak Sastro Jenggirat. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat
2: gimana
0: malam.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah Bagas Warasan saya ya, Pak ya. Sastro. Nah,
2: situasi cuaca malam ini di RRI apakah?
0: Oh, cerah? Habis hujan ini Pak.
2: Hujan.
0: Oh, tadi lumayan, agak lumayan.
2: Tapi Jadi, sudah reda ya?
0: Sudah reda ini.
2: Mas, saya mau request lagu Mas.
0: Mm-hmm, lagunya apa Pak?
2: Ini keroncong modern ya,
0: atau
2: keroncong pop. Andaikan di hari ini cosplay Mas.
0: Keroncongnya cosplay. Andaikan ya.
2: Aku bertemu kembali.
0: Andaikan.
2: Manis yang ku cari.
0: Oke, keroncong andaikan. Siap.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Nah, salam buat yang Anggoro Wicaksono. Kok selalu tirai aja yang diminta ya?
0: Loh, ada sesuatu yang kelangenan kok.
2: Apa melekat di hati dengan lagu tirai.
0: Nah, kayak ngubah korden
2: kok. Ya, ada kenangan manis ya, kenangan yang sangat tidak bisa terlupakan. Juga buat Bu Dewi yang ada di BSD, Bu Eli di Puja. Terus Bu Anti di Geno,
0: okay.
2: Terus Bu Kartika, Bu Heri Wasito, Bu Min Kaspanto dengan Bapak,
0: okay.
2: Buat aku tuh pengen dengar suaranya Bu Upi itu kok jarang muncul ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap selamat lah ya.
0: Amin.
2: Terus buat Bu Purnani yang jauh di sana, tapi kalau malam memang jarang. Yang di Wonogiri itu loh, itu kalau siang mah aktif Bu.
0: Oke.
2: Terus buat siapa lagi Pak Atin Sutrisno itu juga lama loh Mas.
0: Belum muncul kemarin.
2: Ya, mudah-mudahan saya juga Pak Misrun. Terus Bu Nuno, Rabia, Bu Titin, Lamper ya, Lamper Tengah. Dan semuanya saja penikmat lagu-lagu keroncong dimanapun Anda mendengar perempat RRI Semarang, selamat berkeroncong ria sambil apa saja.
0: Oke.
2: Buat Mas Titi, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro segera terima kasih lagunya Keroncong Andekan tadi ya. Oke, baik, satu penelpon lagi monggo yang ingin bergabung. Pro Pak, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salamku, satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami. Oke. Okay.
3: Salamnya buat tuh Bapak Sastro, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bu Eni. Salam buat semuanya saja.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Siap.
3: Buat Mas Titi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati di jalannya Mas.
0: Inge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di BSW, terima kasih. Baik, langsung saja kita nikmati lagu berikutnya Kang Mas Bayu. Ada tirai dilanjutkan dengan keroncong andaikan.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

Sahabat budaya, lagu dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini lewat acara Puluh Perindu. Terima kasih untuk Kang Mas Bayu semua yang sudah meramaikan, sudah beratensi di malam hari ini. Semoga sejauh tempat-tempat kerocong yang telah kami hadirkan bisa menambah semangat suasana dan bisa menjadi hiburan tersendiri untuk Kang Mas Bayu semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga menjelang tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Tempat, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kota Magelang meluncurkan program Go Green di Terminal Tidar guna memperkuat gerakan peduli lingkungan. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah memerlukan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat, bukan sekedar mengandalkan sistem pemerintah. Mengingat Magelang mengandalkan sektor jasa, lingkungan bersih menjadi aset vital untuk daya tarik kota dan kualitas hidup warga. Terminal Tidar kini diproyeksikan sebagai ruang publik ramah lingkungan melalui inovasi pengelolaan botol plastik. Acara ini diakhiri dengan penanaman pohon bersama serta penyerahan bantuan tempat sampah sebagai simbol komitmen mewujudkan wajah transportasi darat yang bersih dan asri. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA menggelar babak final Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau KRENOVA 2026 di Ruang Ardi Lamet pada Selasa 12 Mei 2026. Sebanyak 12 finalis dari kategori pelajar dan umum mempresentasikan karya mereka setelah melalui tahapan seleksi ketat sejak Februari. Penilaian mencakup aspek originalitas, kebermanfaatan, keberlangsungan, potensi komersial, hingga kualitas proposal. Adapun, ajang ini bertujuan untuk membangun ekosistem inovasi kolaboratif demi meningkatkan daya saing daerah. Para pemenang yang diumumkan pada Rabu 13 Mei 2026 nantinya akan mendapatkan pendampingan, fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta kesempatan mewakili Purbalingga dalam ajang KRENOVA dan pameran produk inovasi tingkat Provinsi Jawa Tengah mendatang. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

0: Alkisah sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati bernama Ki Ageng Panenaran yang memerintah di daerah Semarang. Karena keberhasilannya, Ki Ageng Panenaran tiba-tiba berubah menjadi sombong, kikir, congkak. Melihat sikap Ki Ageng Panenaran yang seperti itu, Sunan Kalijaga mencoba mengingatkan dengan cara menyamar, menjadi seorang tukang rumput, dan menyisipkan nasihat-nasihat ketika menawarkan rumput-rumputnya.
1: Maaf, Tuan. Sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hei, tukang rumput! Apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar, ha? Memang kamu itu siapa? Sudah berani menceramahiku?
1: Maaf, Tuan. Saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab akhirat adalah kebahagiaan sejati, Tuan.
2: Aku tidak peduli dengan semua omonganmu, wahai tukang rumput.
3: Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki.
2: Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya.
0: Sunan Kalijaga kemudian mencangkul sebidang tanah. Anehnya, setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Panenaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan.
2: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini, Sunan. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Kanjeng Sunan.
3: Baiklah, Ki Ageng. Jika kamu benar-benar mau bertaubat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalakat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun.
0: Ki Ageng Panenaran melakukan perjalanan ke arah selatan. Setelah berapa lama berjalan, Ki Ageng Panenaran beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, mereka melihat sebuah perkampungan yang sangat rukun penduduknya. Di perkampungan tersebut, terdapat beberapa mata air atau tuk yang menjadi sumber kehidupan oleh warga di perkampungan tersebut.
4: Ki, di sana ada sebuah perkampungan yang cukup banyak penduduknya, Ki.
5: Benar, Ki. Nampaknya penduduk di sana sangatlah rukun. Tanahnya terlihat cukup subur.
6: Kalian semua betul. Saya juga sebelumnya belum pernah melihat perkampungan itu.
5: Benar, Ki. Kami juga baru melihat sekarang ini, Ki.
6: Kalau begitu, mari kita bersilaturahmi ke perkampungan itu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ki Panenaran, mari, Ki. Istirahat di tempat kami, Ki. Tolong segera disiapkan tempat untuk Ki Ageng Panenaran dan rombongannya untuk istirahat, teman-teman.
6: Sudah, kami kesini tidak berlama-lama. Dari kejauhan tadi, saya dan rombongan melihat kampung ini. Dan kampung ini terlihat sangat rukun dan ramah penduduknya.
7: Iya, Ki.
6: Kemudian, kami rasa kami belum pernah memasuki perkampungan ini. Maka kami putuskan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke kampung ini.
7: Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih ya, Ki. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Ki. Dan tentunya kami semua merasa sangat senang, Ki. Ki Ageng Pandanaran sudah bersedia mampir dan bersilaturahim ke kampung kami ini, Ki.
6: Iya, Kisana. Terima kasih atas penyambutannya. Dari kejauhan tadi, kami semua melihat para warga di kampung ini sedang gotong royong. Sebenarnya, apa yang sedang warga kerjakan ke sana?
0: Mendengar pertanyaan dari Ki Ageng Pandanaran, kepala dari perkampungan tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga menjadi keluhan bagi warga di perkampungan tersebut.
7: Begini Ki Ageng, sebenarnya di perkampungan kami ini terdapat mata air sejumlah 9, Ki. Atau warga sini itu sering menyebutnya dengan Tok Songo, Ki. Pada mulanya memang semua warga di sini merasa senang dengan adanya Tok Songo ini. Mereka bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-harinya, Ki. Dan 2-3 bulan terakhir ini, para warga kewalahan melihat mata air yang terus memancarkan air hingga membanjiri kampung, Ki. Kemudian warga hingga saat ini terus bergotong royong untuk berusaha menutup mata air yang itu, Ki, untuk mengurangi kelebihan air yang keluar dari mata air itu, Ki. Namun setiap kali kami berusaha menutup lubang-lubang mata air, batu-batu tersebut selalu hilang, Ki. Hilang, tenggelam ke dalam mata air tersebut. Kami hampir putus asa. Terus lama-kelamaan air yang keluar justru sampai merusak tanaman-tanaman kami, Ki.
0: Setelah mendengar penjelasan dari kepala warga tadi, Ki Ageng langsung menuju salah satu mata air, mengambil air wudhu. Kemudian, Ki Ageng Pandanaran melaksanakan sholat 2 rakaat.
6: Sepeninggal kami dari desa ini, insya Allah mata air itu tidak akan mengeluarkan air lagi. Cuma satu yang tersisa, dan itu masih saudara-saudara perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jagalah kebersihan mata air tersebut. Kedua, berilah nama desa ini Tambalang.
7: Titah Raden akan kami laksanakan. Akan tetapi, kalau boleh kami tahu, apa arti Tambalang tersebut, Paduka?
6: Tambalang itu berasal dari kata tambal dan hilang. Bukankah saudara-saudara berkali-kali menambal lubang-lubang mata air tadi, tetapi selalu hilang, bukan?
7: Iya, betul juga, Ki Ageng Pandanaran.
6: Sudah saatnya kami serombongan ingin melanjutkan perjalanan. Terima kasih penyambutannya, dan saya berharap kerukunan dan keramahan warga di desa ini tetap harus dijaga agar keutuhan desa ini juga terjaga dengan baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Raden Pandan Arang beserta rombongan segera meninggalkan tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Bersamaan dengan kepergian beliau dari tempat itu, sedikit demi sedikit, air yang keluar dari mata air itu pun semakin mengecil. Akhirnya berhenti sama sekali. Bertepatan dengan hilangnya Raden Pandan Arang beserta rombongan dari pandangan mata para penduduk, tinggal sebuah mata air yang masih mengeluarkan air seperti yang dikatakan Raden Pandan Arang. Itupun dengan aliran yang tak seberapa besar. Sejak itu, daerah atau desa tersebut dikenal dengan nama Raden Pandan Arang.

Monggo ngendikane Rasulullah kae nek sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nek wong Jawa ngarane urip kuwi urup. Ngono kae. Lah kuwi wong jalma menungso iki ya diciptake karo sing ngakarya jagat iki minangka makhluk sosial sing ora iso urip dhewe. Tegese ora iso urip dhewe iki ora mung dimaknani yen awake dhewe iki butuh

Wong nek ora tahu mikir selain dablek. Ora mikir aku ki manfaat kanggo wong liya utawa ora. Ngono kuwi ya terus ora enek perkembangan diri. Mulane kae iki tansah mikir sing apik-apik supaya awake dhewe iki iso tambah apik. Istilah iki kaya ngono kuwi salah satu jalan untuk bisa

dimeneh iki mau. Wong kuwi pancen kadang kalane ana fase-fase hitam. Fase-fase yang harus dilalui. Jane ya ora harus dilalui.

kalau ngono ki karo bapak ki noleh ngi dhuwur ngono nggon plakate kok jebul kleru ning dokter hewan aku. Aku ki dikon mangan suket sing akeh. Aku ya suke ya terus mangan suket. Dadi ngikut karo

Ya, spesialis penyakit dalam. Ngono jaman. Wah. Dokter. Wah, lah neng kene iki lagi ketemu dalane. Pak dokter ki mau terus nerangake yen putrane jenengan iki, Pak.

neng kono ki terus sadar aku. Alah kae ka lo. Galo, kae guys meneh kae. Ki bener ke kahanan kok ya. Bener ke kahanan. Iya iya kowe iki neng kono wae rasa karo kekak-kekak. Nah, Pak Dokter ngendika nek bahayane minum-minuman berkah alkohol bak

Lululululah kok kaya ngono. Minuman menghentikan konsumsi minuman beralkohol, terus nindakke pola makan sing sehat, olahraga.

Oh, kae botol-botol sing nang omah kae guwaken ya Pak Dolen. Botole wae sing didol, nek isine disuntak, dibuang. Ora meneh, terus sesuk aku ya arep olahraga secara teratur. Pola hidupku ya sing sehat, tidur teratur, istirahat teratur, olahraga, konsumsi makan makanan yang bernutrisi lengkap dan berimbang. Wah, aku terus semangat. Terus dokter mau, ya termas, niku tesih. Wonten sambung rapetipun minum-minuman beralkohol kalian liver utawi hati. Loh, tasih wonten malih dokter. Loh.

Ya toh, nganti keser-keser dilarak-larak kancane kaya wingi kae. Apa arep mandek gen sehat, awake yo sehat, jiwane uga. Jalaran minuman beralkohol kuwi ora mung rusak rogo lan organ-organ tubuh wae sing iso menyebabkan kematian, nanging uga iso ngrusak jiwa. Nah,

Nuwun sekendel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarine pawartos adiksi nggelar pameran sinergi. BP PVP Kota Semarang ngawontenaken program pelatihan kerja gratis.

Pawartos sanggepipun kawas dening Titis Sambodo. Pemirsa Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar utawi KIP Kuliah Adiksi gelar pameran sinergi ing gedung Student Center utawi GSC Purwokerto Kabupaten Banyumas dinten Senin ngantos Rebo 11/13 Mei 2016 minangka perangan saking peringatan hari jadi kaping 12 kanthi tema budaya. Pameran kasepan memerakan galeri prestasi arupi piala, lukisan saha karya seni kolaborasi kalian UKM seni rupa Winsaizu Purwokerto kangge ngindakaken potensi mahasiswa panampi beasiswa datang publik saha dosen. Ketua Umum Adiksi Izzati ngandharaken ruang kreativitas kasepat dipunajab saged langkung damel raos percaya diri saha paring motivasi datang sedaya anggota adiksi supados saged langkung paring prestasi ingkang saged mbanggakaken organisasi ing mangsa mengajeng. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Kota Semarang mengadakan program pelatihan kerja gratis di Tan Seloso, Kalewulas Mei, Kalehewan, Melikur. Kasartani dening kawan doso siswa saking doso bidang kejuruan miliki dipun kelas pariwisata. Ing pelatihan kasebat, panyarto praktik keterampilan teknis kados ndamel adonan kue minangka perangan saking upaya ngindakaken kompetensi lan daya saing tenaga kerja. Program ing ngandhapipun Kementerian Ketenagakerjaan kasebat kalaksanan kanthi ancas kangge paring bekal panyerto bab keterampilan praktis ingkang relevan kangge kapetan industri ing wekdal sakmenika. Lumantar kegiatan kasebat ugi BBPVP ngajab saged langkung kathah kadamel tenaga kerja ingkang mandiri lan kompeten kangge ngandhapaken angka pengangguran saha nyengkuyung mindhaipun ekonomi sektor produktif ing Kota Semarang lan Jawa Tengah. Asosiasi Futsal Kabupaten Tegal AFK gelar Liga Futsal Pelajar Piala Bupati Tegal 2016 ing Gor Indoor Trisanja Slawi kangge mengeti hari jadi kaping 200 selangkung Kabupaten Tegal. Kompetisi ingkang kalaksanan wiwit tanggal 2 Mei ngantos final ing tanggal 11 Mei 2016 kasebat kasartani tim futsal saking SD ngantos SMA SMK se-Kabupaten Tegal. Ketua AFK Ade Krisna ngandharaken bilih kegiatan kasebat ancasipun kangge madosi bibit unggul saha nyatakan solidaritas para pelajar. Dipunajab ugi kegiatan kasebat saged langkung nepangaken olahraga futsal dhateng masyarakat supados saged langkung dipun indahaken dados olahraga unggulan masyarakat lan pelajar Kabupaten Tegal. Pawartos Basa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah utawi Din Arpusda Kabupaten Grobogan ngawontenaken bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Dinten Seloso 12 Mei 2016 lan badhe kelajengaken ing dinten Seloso 19 Mei 2016 mangke. Kegiatan menika dipunsartani dening 70 panyarta saking pendidik, pegiat literasi, so pemuda. Kepala Din Arpusda Supriyanto ngandharaken bila agenda kasebat kalaksanan kangge nyetak penulis ingkang saged ndokumentasekaken kathahipun tradisi daerah ing Kabupaten Grobogan kados cerita rakyat lan sejarah supados boten punah. Lumantar kegiatan menika ugi kearifan lokal Grobogan dipunajab saged langkung dipuntepangi saha saged dados media andaran pesan moral kangge generasi mangajeng. Bupati Jepara Witiarso Utomo ngresmekaken rumah produksi gula aren kelompok wanita tani Sekar Melati ing Desa Tanjung, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Jepara dinten Seloso 12 Mei 2016. Upaya kasebat dipuntindakaken kangge optimalisasi potensi 329 pohon aren produktif ingkang wonten ing desa kasebat kangge ngindakaken ekonomi rakyat. Wontene kejawi ngresmekaken fasilitas, bupati ugi nindakaken tanam pohon lan komitmen badhe paring bantuan alat penunjang pengolahan nira. Sedaya program kasebat dados perangan saking visi ndadosaken Kecamatan Pakis Aji sentra ekonomi lan wisata enggal ing Jepara. Ingkang mangkenipun badhe langkung dipun sekuyung fasilitas strategis sanesipun kados ndamel sirkuit Rakashima saha gudang bulog kangge ngindakaken sejahteranipun masyarakat. Ingkang pungkasan, siswa sekolah dasar ing Kabupaten Cilacap nyertani festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N 2016 tingkat Kabupaten Cilacap ingkang kagelar ing Cilacap Utara dinten Seloso kepengker. Kegiatan kanthi tema penumbuhan karakter bangsa kasebat nandhengaken maneka cabang seni kadosta gambar bercerita, menyanyi solo, kriya saha tari.
Makinipun pemenang lomba kasbat badhe dipun kintun kangge makili Cilacap datang tingkat Provinsi Jawa Tengah wontene FLS 3N kalaksanan kanthi fungsi kangge sarana nyataken raos percaya diri, kreativitas saha nilai sportivitas siswa ingkang dipunajab saged ngedalaken generasi ingkang karakteripun sae lumantar ekspresi seni lan budaya ingkang positif. Makaten pawartos Aboso Jawi ndalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu. Nuwun.

0: Duk. Coba rene yang, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Duk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, sih.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Hei? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah, siap.

Segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya, sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo tandan-tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis ubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwasa.

0: Kabeh wis sumawis lan betiku tak tampa pengestuku wae tanpa nono ya.
1: Inggih, Ujin.
0: Antong.
2: Kula Ujin.
0: Kowe kok wis ning kono? Kok wis rampung apa piye?
2: Sampun, nanging kula toto-toto sampun rampung. Mangke menawi Jawan we mundut menapa menika ingin dipun kersakaken, kula sampun semawis mboten wonten kekuciwan.
0: Nah ya, sing bisa ngeladen iki mung kowe wong loro. Dadi aja nganti gawe kuciwane penggalihe wae ya.
2: Nggih.
0: Iki mau cincin nyambut gawe apa to kok?
1: Iya ngeladen. Ngeladen ingkang putra. Lah kula menika nggen pun mboten krenggosan des pundi to. Minggah medhak loteng semanten inggilipun kok rak yen kados kula ngaten yen badan kiat, napas lambungan.
0: Ayo waton niki ngati-ati. Niki kaya-kaya ki wis payahe ta iki.
1: Menapa to mulanipun menika?
0: Oh iya ya.
1: Biyen kae sasi apa ya?
2: Biyen kae
1: Januari.
2: Sak kowe.
1: Wah, kowe ki.
2: Lho.
1: Ngarani wae
2: sasi 10.
1: Ayo, sasi 10 kuwi nek ora kleru ra Agustus ki sasi 7-8.
2: 8.
1: Agustus, September. Aku sasi 10 ki saksi Oktober. Ngono.
2: Oktober. Lah wong kowe ya kenal menyuara tok gaberke.
1: Ane ning gaber ki aku merono kok kowe mrene.
0: Lho ya sing rada-rada.
1: Sepisan iki kok rata.
2: Rata atas kemu.
1: Nggih, menika nggih sampun wulan 10 e. Menika nggih sampun sedasa nggih.
0: Ta wis pancine ta iki?
1: Sampun.
0: Kok gak lali?
1: Tapi ya, kalau minggah ya.
2: Aduh,
1: lah aku gak harus nyuwun-nyuwun
2: mereka. Ini dungak lah, ini kayaknya.
1: Iya, lo nyuwun pamit rumiyin.

0: pardé.
1: Iya. Ana apa, eh? Mesti aku wong nyambut gawe.
0: Menika Enggang Putra badhe matur.
1: Ana apa ingkae?
2: Inggih menawi sampun dipun keparengaken, kula badhe waleh wonten ngersa panjenengan Rama.
1: Kowe sedhih sekolah teng, eh?
2: Inggih, tiyang sampun rampung pakaryan kula sedaya.
1: Iya. Arep omong apa?
2: Kula menika sampun sawetaris dangu gadah kepinginan, kepingin sangat sinau wonten pamulangan kados kanca-kanca kula menika wonten Hangzhou menika, Rama.
1: Piye? Piye?
2: Kepingin sinau nambah ngelmu kangge sanguning gesang kula ing benjang, Rama.
1: Kepiye ing ta? Chou Jin. Kowe kok ora ngerti yo. Wong tuane kok ora ngerti.
0: Nggih, kula menika mangertos, nanging Kang Putra menika adreng sanget kepingin padhes kesagetan.
1: Ing cae.
2: Kula, Rama.
1: Kowe iki apa? Bodoni apa pancen ora ngerti?
2: Dos pundi nalaripun menika, Rama?
1: Tatananing negara kuwi ora kena. Bocah wadon sinau kuwi ora kena. Niki.
2: Inggih, jatosipun sampun ngertos mila kados ngaten nika sampun dados tatanan. Nanging rih ning kula menika ngrumaosi sami dene gesang Rama. Kakung menika inggih gesang, kula inggih gesang to Rama. Nah, menapa bedanipun menawi kakung kok oleh sekolah oleh sinau. Kula jejering wanita kok mboten kepareng.
1: Ente. Ngerti yo ya. Wong wadon kuwi nek isih kenya kaya kowe kuwi. Angger kowe iki sepekti karo wong tuwa. Ngestokake mituhu apa kebutuhane wong tuwa. Kuwi wis apik. Kuwi apik. Kuwi dunyake wanita utama, ati ora perlu. Ora perlu kowe sekolah.
2: Rama, nanging kula menika mboten trimah dhateng kawontenan. Menawi kula dijering wanita namung kados ngaten menika kawontenanipun saklaminipun. Kula kepingin supados wonten ewah-ewahan menggaing tiyang kados kula inggih dijering wanita menika, Rama.
1: Aku ki sapa?
2: Tiyang sepuh kula inggih Rama kula.
1: Kowe ora ngajeni karo wong tuwa.
2: Mboten nama kula mboten ngajeni, Rama.
1: Kenapa kowe? Sak kecap padha sak kecap aku iki menehi weruh supaya kowe iki mituhu karo wong tuwa. Apa iki pancen saka pakone ibumu?
0: Mboten. Yo, mboten. Babar pisan mboten.
1: Wis, cekake aku ora rila. Nek aku nuruti karepmu engke aku salah. Aku luput marang negara. Heh. Sebab nek kowe bocah wadon wis mituhu wis bekti karo wong tuwa, wis apik. Miturut kemuju kaya ngono kuwi. Heh. Kowe ora kena. Ora kena sekolah.
2: Rama.
1: Aku sepisan meneh oleh. Aja pisan-pisan kowe matur karo Rama nek arep sekolah. Ya, aku selarnya becawe. Wis cukup.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Forum 4 RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah semangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Kesempatan pagi hari saya senang sekali, saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program kami hadirkan untuk menemani apapun aktivitas panjenengan semuanya. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Saya juga ingin ucapkan selamat datang ya untuk wisatawan yang menghabiskan libur long weekend dalam rangka peringatan kenaikan Yesus Kristus. Selamat berlibur di kota Semarang. Semoga di liburan panjenengan bersama keluarga berkesan dan menjadikan pikiran menjadi lebih fresh untuk kembali beraktivitas di pekan depan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, hikmah pagi di siar ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan tema kita pagi hari ini, niat dan ikhlas dalam beramal. Kita sapa terlebih dahulu ya, narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Wilujeng Ejang, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang Ugi, Mas Andi.
0: Gih, kabar baik sehat ya Pak Ustadz. Gih.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat Mas Andi. Dan saya doakan Mas Andi juga dalam kondisi sehat walafiat.
0: Amin.
1: Beserta keluarga besar Perempat dan juga Kang Mas Bayu, sahabat budaya, semuanya dalam sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Baik, Pak Ustadz, niat dan ikhlas dalam beramal seperti apa, Pak Ustadz? Monggo silahkan.
1: Yeah. Terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliha wal hadimi lima sabaqa nasiril haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabil haqi qadrihi wa min qadarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimina syaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu allaha muhlisina lahuddina hunafa'a. Lahuddina hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahul adzim. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bersama rahmat nikmatnya Allah, Allah izinkan kita di pagi hari ini bisa bersilaturahim melalui Pro 4 RRI Semarang FM 88.20. Dengan nikmat sehat wal afiah, telinga bisa mendengar suara Ali Imron Hadi Kusumo. Lisan bisa berbicara keluar suara, mata bisa melihat. Dan organ-organ di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, limpa, pankreas, usus besar, usus kecil. Semuanya yang kita tidak mampu menyebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan. Nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman. Mari melalui lisan kita lahirkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah lisan dengan mengucap kalimat hamdalah ini kita yakini di dalam hati dan dilakukan di dalam amal perbuatan kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Menjadi pribadi yang baik, yang senantiasa banyak bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan ini di jalan Allah, jalan yang diridhoi Allah. Kehidupan bagi seorang yang beriman, bangun tidur hingga tidur kembali, setiap desah napas kehidupannya, Di dalam melakukan aktivitas senantiasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selesai mengerjakan perbuatan aktivitas kehidupan ditutup dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bernilai ibadah berpahala itu semata-mata karena Allah. Oleh karena itulah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini senantiasa terus kita perbaiki niat ini. Karena setiap saat setan tidak ikhlas senantiasa menggoda diri kita agar amal-amal perbuatan yang kita kerjakan itu bukan karena Allah, tetapi bisa jadi ditimbulkan oleh setan ada sifat riya di dalamnya, sifat ingin dipuji, sifat pamer. Apalagi melalui media sosial sekarang ini, aktivitas kehidupan yang kita jalani, kita upload, di-share. Ini kalau kita tidak mohon perlindungan kepada Allah, dikhawatirkan akan menjadi pamer, akan menjadi riak dan sia-sia. Kamah Mbak Yu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita sampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya khairi khalqillah, ya shofatallah wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ya Allah, sahabat budaya nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sehat wal afiah, panjang umur pinaringan sehat wal afiah. Istiqomah.

Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Penuh berharap kepada Allah agar diri kita termasuk pribadi yang mendapatkan syafaah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kelak di akhirat mendapatkan syafaah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaman Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa setiap amal perbuatan yang kita kerjakan ini akan bernilai ibadah kalau kita niatkan semata-mata karena Allah untuk mencari ridha Allah. Tidak hanya berwujud ibadah yang hablum minallah aja, seperti ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi kegiatan-kegiatan aktivitas duniawi yang kita kerjakan, yang berkait dengan hablum minannas, ini kalau kita kerjakan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka akan bernilai ibadah. Contoh, kerja bakti di lingkungan RT RW yang ada di lingkungan kita. Membersihkan got, ataupun apapun bentuknya. Itu kalau dilihat untuk pekerjaan kerja bakti atau kegiatan itu, kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Di situ akan muncul, tumbuh kehidupan bermasyarakat, di mana akan kumpul bersama tetangga kanan-kiri, bisa saling menyapa, bisa saling berbagi cerita, sehingga akan menumbuhkan cinta kasih di dalam kehidupan. Hablum minannas, menjaga hubungan baik bertetangga dengan cara bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerja bakti, menjaga siskamling, dan sebagainya. Artinya apa, Kang Mas Bayu, sahabat budaya rahmati Allah? Contoh kasus sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat ini, kalau semuanya kita niatkan semata-mata karena Allah, maka itulah akan mendatangkan nilai ibadah. Maka di dalam kita mengerjakan, atau contoh kasus kerja bakti gotong royong, ini kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya karena, wah aku rak penak, gak enak sama Pak RT-nya, gak enak sama tetangga kanan-kiri, maka yang didapat ya hanya itu. Tetapi kalau ikhlas kita niat, kita kerja bakti, semata-mata untuk mencari ridha Allah di dalam beramal, itu akan mendatangkan nilai ibadah. Maka di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima.
Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa perintah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah semata. Nah, di dalam ayat ini perintah untuk menyembah Allah dengan lurus, artinya dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Mendirikan sholat hablum minannas, hubungan antar manusia dengan Allah, maka melalui sholat inilah yang semata-mata kita dirikan karena Allah. Dan menunaikan zakat, mengeluarkan harta benda rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ini bisa menimbulkan rasa saling menolong antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Golongan orang kaya diberikan kelebihan harta bisa berbagi dengan orang miskin, dan orang miskin yang diberi, yang diyakati, yang diberi nafkah, yang disedekai oleh orang kaya, maka di situ akan tumbuh cinta kasih yang akhirnya mendoakan semoga apa yang diberikannya akan mendapat ridha Allah, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, akan diberkahi rezekinya oleh Allah. Ada timbal balik di dalamnya. Wa an amirul mu'minina Abi Habd bin Umar bin Khattab. Abu Habas Umar bin Khattab bin Nobel bin Abdul Uzza bin Riyan bin Abdullah bin Qut bin Rajah bin Adi bin Kab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraish al-Adawi radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin bae yang kihuha fahijrotahu ila mahajaro ilai mutafak alaih. Di dalam sebuah hadisnya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, semua amal itu tergantung niatnya. Dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa

Amal perbuatan yang kita kerjakan itu semua tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita karena Allah semata, karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sebaliknya niatnya itu kalau karena urusan duniawi atau karena urusan wanita, maka yang didapat ya hanya dunia saja atau hanya mendapatkan wanita saja. Kasman Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, maka dari itu berhati-hatilah karena setan senantiasa mengganggu, menggoda niat kita. Maka setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, bersedekah, misalkan infak di masjid, misalkan, itu semuanya kita niatkan karena Allah. Jangan sampai diniatkan hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalau hanya diniatkan karena harta duniawi, karena wanita, maka akan rugi karena tidak mendapatkan akhirat. Tidak mendapatkan pahala akhirat seperti itu.

Nama Mbak Ayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang yang akan berbelanja, serta ada pula orang yang tidak membantu mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Mbak Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Nah, di dalam hadis yang kedua ini, Rasulullah memberikan penjelasan berkait dengan amal perbuatan manusia. Maka besok mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Jadi niat akan diketahui apa yang dilakukan perbuatan di dunia itu niatnya karena apa. Oleh karena itulah bahwa Allah itu tidak melihat bentuk tubuh dari diri kita. Apakah orang kaya, orang miskin, orang tampan, orang jelek, orang cantik, orang jelek, itu tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yamduru ilal ajsamikum wala ila suwarikum walakin yamduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Syakir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat

0: bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Oleh karena itu inilah kawan bagi sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa hati yang ada di dalam dada ini akan menjadikan diri kita, bentuk fisik kita ini baik atau buruk, itu tergantung dari hati ini. Maka hati yang senantiasa diisi ingat Allah, yang senantiasa diisi dengan berzikir kepada Allah, akan menjadikan fisiknya ini menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati hamba yang beriman yang senantiasa mengingat Allah, maka anggota tubuh yang ada di dalamnya, tangannya, dia akan menggunakan tangannya untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, tidak untuk mencuri. Kakinya, hati yang hamba yang beriman, maka kakinya digunakan untuk berjalan di tempat yang diridhai Allah, tidak untuk berjalan ke tempat maksiat. Lisannya, ucapannya, hati hamba yang beriman, maka melalui lisan, melalui ucapannya, maka akan berkata dengan perkataan yang baik. Tidak suka memisuh, mengumpat, dan sebagainya. Oleh karena itulah, inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu ada di dalam hati. Termasuk amal-amal perbuatan yang kita kerjakan ini. Jangan sampai di situ dibajak, dirampok oleh setan, yaitu berupa ingin dipuji oleh orang lain karena riak, karena pamer, dan sebagainya. Kawan baik sahabat budaya yang dirahmati Allah, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu, di mana dia bapaknya dan kakeknya adalah sahabat. Ia berkata, ayah saya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Kemudian ayah mempercayakan kepada seseorang yang berada di dalam masjid untuk membagi-baginya. Saya datang ke masjid dan meminta dinar itu. Kemudian saya datang ke tempat ayah dengan membawa dinar itu. Lantas ayah berkata, demi Allah bukan untuk kamu dinar itu saya sediakan. Kemudian peristiwa itu saya sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang kau niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, hai Ma'an. Kawan bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, dari peristiwa antara ayah dan anak ini, ayahnya ingin berbagi bersedekah dengan orang lain, sementara anaknya juga meminta atau mendapatkan dari sedekah di masjid itu. Sehingga apa yang diniatkan oleh ayahnya, Allah mengetahuinya, dan apa yang diniatkan oleh Ma'an, yaitu anaknya, Allah juga mengetahuinya. Kang Mambayu sahabat budaya, jadi perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu senantiasa dilihat oleh Allah. Maka perbuatan-perbuatan, amal-amal ibadah ini harus senantiasa kita terus diniatkan karena Allah semata. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an. Ala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Inna aqwaman kholafana bil madinati ma salakna syiban walawadiyan illa wahum ma'ana jabasahumul udud. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu an di mana ia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya masih ada beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah, di mana mereka senantiasa menyertai kami, baik sewaktu kami keluar masuk pedusunan maupun sewaktu kami menyeberangi lembah, yang mencegah mereka hanyalah halangan. Kama Mbak Ayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini memberikan penjelasan berkait dengan ada sekelompok orang penduduk Madinah itu diajak oleh baginda Nabi untuk berjuang, maka mereka senantiasa sami'na wa'atona, senantiasa mendengar dan mentaatinya. Yang menghalangi mereka tidak ikut berjuang itu hanyalah karena halangan. Nah, ini menyambung dari hadis yang lain dari Abu Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, dalam salah satu peperangan kami bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah niscaya mereka senantiasa mengikuti kamu sekalian. Yang mencegah mereka hanyalah sakit. Pada salah satu riwayat, melainkan mereka selalu menyertai kamu sekalian di dalam mencari pahala. Riwayat Muslim. Jadi artinya apa, Kang Manbau, sahabat budaya? Hadis ini memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini berat maupun ringan harus senantiasa kita kerjakan dan diniatkan semata-mata karena Allah untuk mencari pahala, diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, ini memberikan gambaran bahwa perjuangan kesetiaan para sahabat Nabi dari penduduk Mekah di dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan para sahabat untuk senantiasa mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan menegakkan mencari ridha Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain ini sangat panjang diceritakan bahwa dari Abu Iskak Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abu Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Lu'ay al-Quraisy Az-Zuri radhiyallahu anhu. Salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk saya pada musim Haji Wada karena saya sakit keras. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya ini sangat keras sebagaimana yang Tuhan lihat. Sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Maka bolehlah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh. Kemudian saya bertanya lagi, separuh wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh. Lalu saya bertanya lagi, Bagaimana kalau saya sedekahkan sepertiga wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sepertiga itu cukup banyak dan cukup besar. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu kaya raya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala karenanya. Sehingga apa yang dimakan oleh istrimu mendapatkan pahala dari Allah. Abu Ishaq berkata, kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah. Sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barang siapa, dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah orang-orang dapat mengambil manfaat dari kamu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan oleh kamu. Wahai Allah, lanjutkanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan si Sa'ad bin Kaulah yang selalu disayang oleh Rasulullah karena ia mati di Mekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kama Mbayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana diri kita di dalam beramal, bersedekah itu semata-mata harus diniatkan karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita itu lemah ekonomi, lemah iman. Artinya bahwa meninggalkan harta warisan untuk anak keturunan itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia. Karena dengan harta warisan kalau digunakan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mencari Allah, maka itulah yang akan lebih baik daripada meninggalkan keturunan yang lemah, yang miskin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan Mbayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis yang di ayat yang lain bahwa Allah sampaikan, Kul ing tuhu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah jika kamu sekalian merahasiakan atau menampakkan apa yang terkandung di dalam dadamu, niscaya Allah mengetahuinya. Ini berkait dengan amal perbuatan yang kita kerjakan, baik didohirkan maupun yang di dalam batin kita, Allah mengetahuinya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berharap semata-mata kan Allah dan diterimanya amal ibadah. Amal mu'amalah, aktivitas kehidupan yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh yang akan menyinari di dalam kehidupan kita dan di kehidupan di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasuki surganya Allah, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, demikian tadi hikmah pagi dari agama Islam yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Niat dan ikhlas dalam beramal. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan matur nuwun atas perhatian panjenengan semuanya. Saya masih akan menemani guys, sahabat budaya semuanya, di Kelihat Pagi nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diringi tembang-tembang remix pilihan. Untuk menunggu waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas melalui kegiatan pencocokan dan penelitian coklit terbatas yang berlangsung pada 4 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menyasar 5 kecamatan serta 16 desa dan kelurahan di wilayah Banyumas. Dalam pelaksanaannya, coklit terbatas difokuskan pada jumlah kategori pemilih, meliputi pemilih yang menikah di bawah umur, warga pindah masuk ke Kabupaten Banyumas, serta pemilih dengan status tinggal di luar negeri. Upaya ini dilakukan agar data pemilih tetap valid dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, para kreator video konten literasi diharapkan membuat video yang diawali dengan riset mendalam. Dengan rumus tahu, kenal, paham TKP, subjek yang difilmkan akan semakin dalam pesan dari video yang dibuat. Dengan pesan yang mengena, maka karya video akan lebih menarik ditonton. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Art Film Aziz Arifianto dalam acara pembekalan Lomba Video Konten Literasi yang digelar Rabu 13 Mei 2026 di Aula Niskala Desa Pus Banjarnegara. Aziz menilai karya video para peserta lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 44 karya video literasi bersaing untuk lolos ke tingkat provinsi hingga nasional. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Geliat Pagi edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, dan hari ini juga bertepatan dengan cuti bersama dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus. Guys, selamat datang sahabat budaya yang sedang liburan di kota Semarang atau juga sedang melintas di kota Semarang. Semoga di liburan panjenengan di long weekend kali ini, guys, bisa berkesan dan juga membuat keakraban panjenengan bersama keluarga tercinta. Masih belum menampakkan dirinya matahari pagi hari ini di kota Semarang. Kita harapkan, guys, cuaca di kota Semarang dan juga Jawa Tengah hari ini lebih cerah, guys, sehingga tidak mengganggu aktivitas panjenengan semuanya. Tetap jaga kesehatan, sahabat budaya, karena cuaca masih terus berubah, guys. Di siang hari bisa panas cukup penyengat, di sore atau malam masih bisa turun hujan. 02483166661 atau juga di 0811 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berbagi atensi, berbagi semangat, monggo kirim salam omonggo atau juga berbagi informasi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Trionda menjadi bola resmi yang akan digunakan di pertandingan Piala Dunia 2026. Diperkenalkan pada 2 Oktober 2025, nama tersebut diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Trionda merupakan simbol tiga raksasa tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang digambarkan dengan warna merah, hijau, dan biru. Konfigurasi 4 panel membuat bola ini memiliki stabilitas yang tinggi, baik di atas lapangan maupun di udara. Selain itu, teknologi connected ball juga sudah tertanam. Teknologi tersebut berisi sensor gerak yang bisa mengirim data real-time yang tentunya akan membantu wasit memberikan keputusan dalam pertandingan. Trionda menjadi bukti sepak bola sudah masuk era digital. Bukan hanya soal keahlian pemain, namun juga soal akurasi demi permainan yang lebih adil dan cepat.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Lalu ada cerita nggih sahabat Buddha dalam perjalanan dan dalam mengarungi hidup, tentunya setiap individu mengalami cerita yang berbeda-beda. Satu hal yang bisa panjenengan di libur long weekend kali ini adalah reuni nggih bersama teman kolega tercinta yang mungkin sudah mulai terpisah jauh. Dan karena ternyata sahabat budaya banyak manfaat nih dari reuni ini, bisa untuk menyambung silaturahmi, melepas rindu, dan juga mengurangi stres, dan juga ada tambahan bisa memperluas jaringan sosial atau profesional. Jadi bisa mendapatkan bisnis nih dari relasi yang pernah kita bangun di masa sebelumnya. Dan acara reuni juga bisa menjadi ajang berbagi kebahagiaan, mengenang memori masa lalu, dan juga membuka peluang kolaborasi atau saling membantu antar alumni. Nah, ini tentunya bisa bermanfaat nggih panjenengan, daripada bingung mau kemana, boleh dikontak teman lamanya, mungkin teman-teman masa kecil atau masa-masa sekolah nggih, untuk berkumpul sekedar berbagi memori mengenang masa lalu, tentu bermanfaat untuk panjenengan.

Terlebih dahulu ya sahabat Bidang sudah bergabung pagi hari dari Genuk. Ada Bu Arti yang request lagunya Duh Engkang. Kirim salam untuk sahabat Budi di Klat Pagi Pro 4. Informasikan cuaca saat ini matahari mulai bersinar walaupun tadi malam sempat turun hujan lebat. Tetap semangat untuk olahraga, minumnya air putih hangat. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga. Semangat dan rezekinya berlimpah. Monggo Bu Arti, selamat beraktivitas, selamat berolahraga, biar makin semangat ya. Langsung diputarkan Duh Engkang untuk Bu Arti.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Halo, siapa maling yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp dari Semarang, wonten Pak Suwarno mengucapkan selamat pagi, monitor kelihatan pagi sambil berolahraga. Dan untuk panjenengan sahabat budaya yang berencana berolahraga di hari ini, nampaknya pagi hari merupakan waktu yang tepat nih, karena dari perakiraan cuaca yang kami terima dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, nanti di sore hingga malam kota Semarang diprediksi berpotensi hujan ringan ya, dan umumnya berawan, untuk angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi, hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang potensi terjadi di daerah pegunungan tengah, Jateng bagian barat dan sekitarnya, waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir dan lain-lain. Oke, sahabat budaya, masih ada potensi hujan ge, khususnya di daerah pegunungan dan juga kota Semarang nanti di sore hingga malam. Tetap berhati-hati sahabat budaya, dan terus update, terus pantau informasi perakiraan cuaca. Harapannya di libur panjenengan ini perubahan cuaca yang mendadak tidak merubah ge perjalanan wisata panjenengan. Joko Sapa Rumien yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Pandi.
0: Nje, Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, Mas Pandi?
0: Gimana apanya? Sehat.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Mas
1: Pandi.
0: Siap.
1: Puterin lagu.
0: Lagunya apa?
1: Anu itu apa?
0: Alah, lali.
1: Obatin rinduku.
0: Waduh.
1: Kalau saya minta lagu rindu-rindu, apa sih kamu masak-masak ini?
0: Masak setiap hari rindu, ini kan libur panjang, jalan-jalan biar gak rindu lagi gitu loh, Bu Dewi.
1: Iya, jangan pura-pura. Ngono aja gak?
0: Ada, obati rindu ya. Siap, salamnya Bu Dewi.
1: Iya, iya. Salamnya tadi buat Bapak siapa yang baru masuk.
0: Pak Suwarno. Ya,
1: semuanya bapak-bapak yang lagi beraktivitas, lagi olahraga, happy-happy aja. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni, dan Mbak Nuh. Dan semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Nggih.
1: Buat Mas Pandi, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Kalau pulang nanti ada jalan, belum mulai nak pulang. Semoga diberi kebahagiaan. Wah,
0: amin, amin.
1: Ya, ya, terima kasih Mas Pandi.
0: Sami-sami, Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jemaat turun ya Bu Dewi di WSB Semarang sudah bergabung di pagi hari ini. Mengucapkan salam selamat pagi, juga selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Nah, ini waktunya melepas rindu ya Bu Dewi di akhir pekan libur long weekend ini, monggo jalan-jalan untuk mengobati rindunya.

menikmati libur panjang long weekend dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus nggih. Semoga di libur long weekend kali ini bisa dimanfaatkan untuk panjenengan semua. Salah satunya tadi disampaikan bisa melakukan reuni nggih, berkumpul bersama teman, teman kecil, teman sekolah, apa juga teman yang lainnya, karena ini ternyata juga bermanfaat khususnya untuk lansia untuk menjaga kesehatan fisik khususnya otak ya, mengaktifkan otak. Interaksi sosial saat reuni ini memaksa otak aktif berpikir dan mengingat memori lama yang dapat membantu mencegah Alzheimer dan juga nostalgia nih, kembali merasakan suasana masa sekolah atau masa lalu yang menyenangkan. Jih, monggo apapun aktivitas panjenengan terus monitor Pro 4 RRI Semarang ya, nanti juga bisa berbagi tips atau juga berbagi informasi, mungkin ide untuk menghabiskan waktu libur long weekend kali ini, atau juga berbagi informasi tempat-tempat wisata yang unik seputar kota Semarang, Jawa Tengah, atau juga dimanapun ya, mungkin ide lokasi kuliner juga monggo silahkan. Nanti saya Adi Setiawan akan kembali menemani panjenengan semuanya di Ragam Semarang pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan kami hadirkan tembang-tembang pop Jawa dan juga informasi peristiwa seni seputar kota Semarang. Menutup bersama kita di Geliat Pagi, Po Ame-Amai, Belalang Kupu-Kupu, dan DJ Didit kami hadirkan untuk panjenengan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perayaan Trisuci Waisak 2570 BE 2026 diprediksi menjadi berkah ekonomi bagi kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Sedikitnya 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak dengan jumlah pengunjung diperkirakan terus bertambah hingga puluhan ribu orang. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi Jawa Tengah Tanto Sugito Arsono mengatakan antusiasme peserta tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Mei 2026, peserta tercatat datang dari berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten, hingga Jawa Tengah yang menjadi penyumbang peserta terbanyak.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai syariat Islam untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat tetap halal, sehat, dan aman dikonsumsi. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kendal melatih 30 juru sembelih hewan kurban agar memahami tata cara penyembelihan yang benar. Pelatihan digelar Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kabupaten Kendal di peternakan Bumi Ijo Multifarm, Desa Truko, Kecamatan Kangkung pada Kamis 14 Mei 2026. Peserta berasal dari perwakilan 20 kecamatan serta organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kabupaten Kendal. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.